0: memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
1: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Tri Mardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak, sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Vidyawati, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
4: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan mendiklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
3: Sementara itu, guru SDN Dukuh 3 Ngadilui, Sunani Puji Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.
5: Karena kita di lingkungan yang beragam, tidak semuanya itu mampu memeriksakan, minimal lah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
3: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Ana Kusuma melaporkan.
2: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
6: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kepareksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
7: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
6: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir menyampaikan, pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
8: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga, untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda. Sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
6: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap, motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Varian Raki melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Santia melaporkan selengkapnya.
9: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campursari di Dusun Bendandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
10: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
9: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Gea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Ia berharap melalui ruatan ini, segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
11: Ini saya ada di acara ruat dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
9: Prosesi ruatan kali ini dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit Lakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisena Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
2: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
12: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
13: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
12: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI, Jazilul Fawaid, menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
14: Pusat-pusat kreatif pengembangan ekonomi melakukan segala prioritas terhadap anggarannya dukungnya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
13: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melaboh melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
15: BPJS Kesehatan Cabang Melaboh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melaboh Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
16: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke unit gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
15: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit, dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melaboh, Arif Zalul, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
17: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal.
18: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairita Parin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairitna Parin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
17: Kami di sini tidak hanya mengetalase memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
19: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD juga, RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang sudah mau ke sini, mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Snaker juga ada lowongan kerja perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari kerja.
18: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
20: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat lihat yang tempat yang lain.
0: Ya.
20: Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kota Palangkaraya.
18: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
21: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Susana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
22: Pada hari ini dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
21: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
23: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
21: Widya menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Kedepan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
2: Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
24: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Biosekolah.
25: Pendengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Biosirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi sirkular sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
24: ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
25: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
0: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
25: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara, Suriah dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suriah sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta dua gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jed Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogramma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Timothy Apik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Republik Indonesia maupun di Gol dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3 97,5 ya. Terus bersama Anda pendengar lintas siang maupun di Gol melanjutkan kebersamaan setelah Anda ditemani oleh rekan Yuli ya, saya Lisa menemani Anda saat ini di lintas siang maupun di Gol hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang ya nantinya. Bersama Anda pendengar kebersamaan kita di lintas siang maupun di Gol ya, di ya, masih di edisi siang hari ini hari Minggu ya, tanggal 19 Juli 2026. Pendengar, rangkaian acara pendengar kami hadirkan di lintas siang ada informasi cek fakta, ada informasi dan hiburan ya, ada acara musik lepas lelah ya pada pukul 12, dinamika olahraga hadir pada pukul 13, kembali tentunya dengan informasi, rangkaian acara yang terakhir dengan informasi cek fakta. Itu adalah rangkaian acara pendengar sepanjang kebersamaan kita di lintas siang Bovendigo. Dengan harapan pendengar selalu bersama Anda menemani ya, senantiasa di ruang dengar Anda, terus bersama Anda memberikan hiburan, memberikan informasi-informasi untuk Anda menjadi teman terbaik ya, tentu untuk boleh

Selamat hari Minggu. Ya, semoga hari Minggu ini menjadi hari yang penuh berkah, sukacita, dan kebersamaan bersama orang-orang yang Anda cintai. Ya, menjadi hari yang sederhana tetapi penuh makna, dipenuhi senyum tawa dan rasa syukur, selalu hadir kebahagiaan untuk Anda. Boleh nikmati, ya, menikmati tentunya. Terakhir kami hadirkan

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahfud MD menginformasikan program dana bantuan untuk pensiunan tahun 2026. Faktanya pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan akun TikTok resmi milik Mahfud MD, @mahfudmdofficial, ya MD official. Dalam video tersebut, pendengar, Mahfud menyampaikan mengenai akun TikTok barunya yang dibuat pada tahun 2023. Setelah dicek pendengar menggunakan Hive Moderation, suara Mahfud pada unggahan terdeteksi sebagai AI ya, generatif dengan probabilitas 97,8%. Ya, pendengar, adalah informasi cek fakta kategori hoax yang kami lansir dari website resmi Komdigi untuk informasi cek fakta pagi ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.
3: Tahukah Anda, menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas. Seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru, peneliti, hingga pemimpin di berbagai bidang. Karena yang menentukan masa depan seseorang bukanlah keterbatasannya, melainkan kesempatan, dukungan, dan semangat untuk terus berkembang.

Halo sobat kecil, tahukah kalian gigi yang sehat-sehat membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum, berbicara, dan menikmati makanan.

0: selalu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, dan malam sebelum tidur.
1: Saya juga. Selain itu, saya mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis agar gigi saya tetap kuat.
2: Hebat! Jangan lupa gunakan pasta gigi berfluoret. Bersihkan sela-sela gigi dengan benar dan periksakan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
0: Gigi sehat membuat belajar jadi lebih nyaman dan senyum makin percaya diri.
1: Ayo, mulai hari ini kita rawat gigi kita bersama.
2: Ingat, gigi sehat adalah investasi untuk masa depan. Biasakan menyikat gigi dengan benar, makan makanan bergizi, dan jangan malas memeriksakan gigi.
3: Gigi sehat, senyum kuat, prestasi meningkat.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo RRI, apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohon Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohon Digul.
4: Tahukah Anda, masyarakat Papua mempunyai cemilan atau snack yang sama untuk segala usia. Mereka mengenal cemilan ini sejak balita sampai orang lanjut usia atau lansia. Snack itu adalah makan sirip pinang. Jika di daerah lain, sirip pinang hanya tersaji saat upacara adat, pembayaran mas kawin, penyambutan tamu penting, dan momentum spesial lainnya. Namun di Papua, kata peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, mengatakan di Papua, makan sirip pinang adalah menu sehari-hari yang bisa dilakukan kapan saja. Hari Suroto mengatakan, kebiasaan makan pinang pertama kali dikenalkan oleh orang Austronesia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Mereka datang dari Taiwan ke Papua. Pada mulanya, makan pinang hanya dikenal di pesisir dan pulau-pulau lepas pantai Papua. Kemudian, dalam perkembangannya, terkenal sampai ke pegunungan Papua.
5: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
6: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
5: Emangnya gak capek, Bu?
6: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
5: Emang ngaruh, Bu?
6: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
5: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
6: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, kot pun bisa.
5: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
6: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
5: Wah.

pukul 10:26 menit waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar Anda mendengar ada informasi, ya. Informasi-informasi yang tentunya juga akan kami bagikan di ruang dengar Anda sepanjang lintas siang Bobendigo bersama Anda menemani ya, di hari Minggu ya siang ini dengan berbagai aktivitas Anda. Pendengar, kalau iya hari Minggu ya, hari Minggu siang ya, tentunya adalah hari untuk sejenak memperlambat langkah ya, hari untuk beristirahat dari rutinitas. Ya tentu hari ya, hari untuk beristirahat dari rutinitas ya. Lebih banyak waktu bersama dengan keluarga dan bisa menikmati waktunya bersama dengan keluarga, orang-orang yang Anda sayangi ya, ataupun juga sahabat, atau sekedar menikmati suasana siang yang tenang ya, bersama kami pendengar. Kami terus bersama Anda pendengar ya di lintas siang ya Bobendigo. Kami juga menyapa baik untuk Anda yang melaksanakan aktivitas ataupun juga melakukan aktivitas melakukan perjalanan jauh ya, perjalanan menikmati wisata ya, piknik ataupun juga Anda keluar kota ya, di Jayapura ke Merauke menempuh perjalanan ya udara darat, berencana keluar rumah entah ya. Jangan lupa juga untuk mengetahui informasi-informasi cuaca. Tentu pendengar, dengan mengetahui informasi ya, dengan begitu Anda bisa mempersiapkan perjalanan Anda ya, perjalanan Anda dengan lebih nyaman juga aman.

dan aktivitas pun tetap berjalan lancar. Tentunya itu menjadi harapan setiap ya Anda, setiap kita ya, Endangan Ben, Ejan Lombadora, Wanina Bodorang yang mau keluar ya jauh ya, keluar kota Tanah Merah ya, ke Medip Tanda, Siki, ya Horobka, ataupun juga sampai di Jayapura ya, di Merauke sana. Ada salah satu informasi ya, tentunya pendengar, adalah informasi Badan Meteorologi Klimatologi ya dan Geofisika, di mana kami lansir dari laman resmi rri.co.id, informasi nasional ya. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi ya yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan. Ya, gelombang tinggi yang tentunya berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada tanggal 17 hingga tanggal 20 Juli 2026. Di mana diinformasikan pendengar pola angin di wilayah Indonesia bagian utara ya, Indonesia bagian utara. Nah, ini umumnya bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 8 hingga 25 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dari tenggara berkisar 7 sampai 25 knot. Potensi angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia Barat, Lampung dan laut Arafuru ya. Di Arafuru. Diinformasikan pendengar kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia Barat ya, Kepulauan Nias, Selat Karimata bagian utara dan Selat Karimata bagian selatan. Dan ini disampaikan pendengar oleh prakirawan BMKG Dian Melati ya, Dian Melati ya. Selain itu peningkatan gelombang yang sama juga ini terjadi di Laut Jawa bagian barat, Laut Jawa bagian tengah, bagian timur, Selat Makassar ya bagian tengah, bagian selatan, Laut Sumbawa, Teluk Bone, Laut Flores, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Seram, Sulawesi bagian tengah timur. Begitu juga di Samudra Pasifik Utara, Maluku, Samudra Pasifik Utara, Papua Barat, Daya, Samudra Pasifik Utara, Papua Barat, Laut Arafuru, ya, Arafuru bagian utara, bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Sedangkan diinformasikan juga ya pada gelombang yang lebih tinggi, kisaran 2,50 hingga 4,0 meter, berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh, Hindia Barat Kepulauan Mentawai, Hindia Barat Bengkulu, dan Samudra Hindia Barat Lampung. Potensi yang sama juga terjadi di Banten, Jawa Barat ya, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat, Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah ya, DKI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Ya, pendengar, potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut dapat berisiko terdapat keselamatan pelayaran. Tentunya oleh BMKG selalu mengimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas dengan moda transportasi seperti perahu nelayan. Ya, kecepatan angin lebih dari 15 knot ya, dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Kapal tongkang ya, kecepatan angin lebih dari 16 knot ya, dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Ya, di mana diinformasikan bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir ya, sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada ya. Di mana kami informasikan pendengar ya, baik untuk Anda yang tinggalnya ya di ya, tentu untuk masyarakat yang selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas dengan moda transportasi seperti perahu ya. Dan juga masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi ya, tentunya agar tetap selalu waspada. Memberikan informasi untuk Anda ya, pendengar.
kebersamaan kita, informasi nasional laman resmi rri.co.id, BMKG yang menginformasikan waspada gelombang tinggi hingga 4 meter. Informasi-informasi lainnya masih di ruang

anak sejak dini. Kegiatan ini membantu anak-anak mengenal kasih Tuhan, memahami ajaran Alkitab, dan mengembangkan karakter berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Namun tahukah Anda, sekolah minggu memiliki sejarah yang panjang. Sejarah juga mencatat, sekolah minggu berlandaskan pada anak-anak yang tidak berpendidikan. Terbentuknya sekolah minggu mulanya di Inggris pada akhir abad ke-18 oleh Robert Rikers, seorang wartawan dari Gloucester yang prihatin dengan anak-anak miskin tanpa pendidikan. Mereka setiap harinya bekerja kasar dan hidup liar karena tidak ada sekolah untuk mereka. Karena hari Minggu adalah satu-satunya waktu mereka bebas, maka Robert memanfaatkan hari Minggu dengan mendirikan sekolah pada hari Minggu untuk mengajarkan mereka membaca, menulis, dan mengajarkan nilai-nilai Kristen. Gerakan ini kemudian menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia, sekolah Minggu pertama kali didirikan pada tanggal 14 Juni 1855 oleh Pendeta Johann Gottlob Bochner di Minahasa, Sulawesi Utara.

0: Asik, menang lagi.
1: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kau main game lagi, itu bagaimana?
0: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
1: Kalau begitu begini, Yosepe. Daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yosep, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yosep. Kau bisa dengar kah tidak?
0: Dengar. Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin. Saat alami, yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi, di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi, apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain.

Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini.

0: Hari Minggu adalah hari yang dinanti oleh banyak orang karena menjadi hari libur dalam sepekan. Hari Minggu selalu dinantikan karena menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga atau sekedar bersantai setelah aktivitas padat selama seminggu. Namun, pernahkah Anda bertanya, mengapa hari Minggu ditetapkan sebagai hari libur? Sejarahnya berawal dari Kekaisaran Romawi kuno pada tahun 321 Masehi. Kaisar Romawi Konstantinus I mengeluarkan keputusan yang menetapkan hari Minggu sebagai hari istirahat resmi bagi seluruh Kekaisaran Romawi. Langkah ini diambil karena hari Minggu dianggap sebagai hari suci dalam agama Kristen yang pada masa itu mulai menjadi agama dominan di wilayah tersebut. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk beribadah dan beristirahat. Penerapan hari libur pada hari Minggu kemudian diteruskan ke wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Romawi, termasuk Belanda. Kebiasaan ini dibawa serta dan hari Minggu pun menjadi hari libur bagi para pekerja di Indonesia sejak saat itu. Tradisi ini terus dipertahankan hingga kini, menjadikan hari Minggu sebagai hari libur nasional yang berlaku di banyak negara termasuk Indonesia.
1: Ma, Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
2: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
2: Pa.
3: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
4: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya cita-cita Nisa jadi apa sih?
2: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Saat Piala Dunia bergulir, bukan hanya para pemain yang menjadi sorotan, tapi juga aksi para suporter yang selalu membuat stadion bergetar. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tapi juga tradisi unik dari para suporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari penduduk Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak sambil memeriahkan suara hu secara perlahan lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brasil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brasil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brasil selalu menjadi sorotan Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brasil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di stadion Piala Dunia. Melansir dari National World, tradisi tersebut mulai dikenal luas saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian, hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Tradisi itu kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Sementara itu, supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri, melansir dari Al Jazeera. Tradisi itu dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi-tradisi para supporter inilah dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo, ada yang pancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3 97,5 MHz terus bersama Anda di mana kebersamaan kita di lintas siang Bovendigo masih dengan informasi dan hiburan pendengar di ruang dengar Anda ya. Beberapa tembang-tembang pop Indonesia akan kembali kami hadirkan. Dan juga ada beberapa informasi yang tentunya pada laman resmi rri.co.id. Terus bersama Anda menemani selamat siang ya, dan selamat menikmati kebersamaan Anda di hari Minggu ini dengan bagian aktivitas kesibukan Anda. Tentunya harapan kami semoga dimudahkan ya, dilancarkan. Dan boleh menikmati kebersamaan bersama dan keluarga tercinta Anda. Masih di informasi dan hiburan pendengar ya. Kalau tadi informasinya seputar ya, di mana Anda boleh melakukan berbagai kegiatan kesibukan aktivitas Anda, tetapi juga ada informasi yang tentunya dikabarkan ya dari laman resmi rri.co.id, di mana diinformasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang mengeluarkan peringatan dini ya, gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 17 sampai dengan tanggal 20 Juli ya 2026. Kemudian pendengar, ada beberapa informasi lainnya. Di mana diinformasikan pendengar ya,

penggambat pendidikan, kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, pendidikan ujian, undang-undang TPKS, pendengar. Iya, inilah pengamat pendidikan Asep Sapaat mengatakan maraknya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tentunya menjadi ujian penerapan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Menurutnya pendengar, kondisi tersebut mencerminkan komitmen serta konsistensi ya seluruh pihak menjalankan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 secara menyeluruh. Asep mengatakan pendengar, relasi kuasa serta budaya patriarki ya tentu ini masih menjadi penyebab utama ya munculnya berbagai kasus kekerasan seksual pendidikan. Dikatakan pelaku masih memiliki ruang bertindak karena literasi masyarakat mengenai bentuk kekerasan seksual belum merata hingga sekarang. Asep mengingatkan korban kerap enggan melapor ya akibat ancaman trauma serta sulitnya menghadirkan bukti dalam proses hukum berlangsung. Perguruan tinggi lanjutnya wajib memperkuat pencegahan melalui satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Satgas TPKS yang profesional, respon cepat, serta pendekatan berpusat tentu ini kepada korban. Adapun investigasi profesional menjadi kebutuhan mendesak demi menjaga keamanan, kerahasiaan, ya, serta hak-hak dasar seluruh korban kekerasan seksual. Karena menurutnya pendengar, edukasi berkelanjutan mengenai pencegahan, mitigasi, serta mekanisme pelaporan harus diperluas agar masyarakat semakin memahami risikonya bersama. Dan Asep ya mengajak masyarakat memahami perlindungan hukum, ya, berani melapor, ya memahami perlindungan hukum, kemudian berani melapor, memperkuat mitigasi, serta mendukung penindakan tegas ya terhadap pelaku dan mendorong penerapan sanksi sesuai regulasi sebagai pembelajaran sekaligus peringatan bagi calon pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Kepada pendengar, tentunya dikabarkan sebelumnya puluhan mahasiswa Universitas Sumatera Utara ya. Puluhan mahasiswa ini mereka mengalami pelecehan seksual ya oleh seseorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terduga pelaku berinisial CHS mengirim pesan ya dan gambar vulgar ya melalui media sosial. Di mana pendengar jumlah korban ya yang diperkirakan sedikitnya 66 orang, sebanyak 10 diantaranya telah melapor ke kampus. Ketua Satuan Tugas Pencegahan ya dan Penanganan Kekerasan Meutia Nauli ya di Medan mengatakan telah menerima laporan langsung dari korban ya dan tentunya beliau menjamin keselamatan, kerahasiaan, identitas, perlindungan dan pemulihan korban yang menjadi prioritas utama. Di mana dikatakan telah menerima langsung laporan ya dari 10 korban pelecehan seksual. Satgas PPK USO yang juga telah melayangkan panggilan ya dan belum dipenuhi ya, di mana sejak kasus itu muncul ke publik ya benar di ruang dengar Anda ya, masyarakat tentu lebih memahami ya perlindungan hukum, berani melapor, memperkuat mitigasi, serta mendukung penindakan tegas terhadap pelaku. Tentunya juga ya menjadi kewajiban ya dan mendorong penerapan sanksi sesuai regulasi sebagai pembelajaran sekaligus peringatan bagi calon pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Ya, dan ini disampaikan pendengar ya, dikatakan oleh pengamat pendidikan Asep Sapaat ya. Di mana diinformasikan mengatakan maraknya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan ya yang tentunya ini menjadi ujian penerapan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
22 menit sudah berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar masih di ruang dengar Anda, informasi juga hiburan masih kembali kami hadirkan ya, terus bersama Anda di Lintas Siang Bovendigul.

Siaran renungan menghadirkan tokoh agama dari denominasi gereja membawakan renungan yang memberikan kekuatan, kedamaian dan kesejukan di hati. Jangan lewatkan kehadirannya setiap hari pukul 5.30 dan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, hanya di frekuensi 90,3 MHz, Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

0: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Kavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Dengarlah suara bayi Papua. Suara bayi Kalimantan. Suara bayi Sulawesi. Suara bayi Jawa. Suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: selamat siang, selamat jumpa kembali. Salam jumpa ya. Saya Lisa bersama Anda menemani sepanjang satu jam kebersamaan kita di acara Musik Berbahasa. Dan kita masih di edisi siar hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Harapan kami kembali yang menjumpai Anda dalam acara MPL Musik Pelepas Lelah pendengar Mitra RRI di Bovendigo, dimanapun Anda berada, kami menjumpai Anda dalam keadaan yang baik, juga sehat suasana di Minggu siang ini yang menemani makan siang Anda. Anda yang sedang menikmati makan siang, Anda yang masih sibuk menyiapkan makan siang, Anda yang sedang yang bersiap untuk melakukan perjalanan, Anda yang saat ini berada di tempat-tempat piknik, rekreasi, Anda yang dalam perjalanan ya, mengantarkan penumpang, Anda juga yang pada suasana di rumah menikmati suasana ya, bersama-bersama dan keluarga tercinta Anda, menikmati momen ya, di mana hari Minggu ini hari libur, boleh menikmati kebersamaan bersama orang-orang tercinta Anda, berbagai aktivitas kegiatan kesibukan Anda menyenangkan ya, boleh melakukan berbagai kegiatan kesibukan di rumah, aktivitas di rumah bersama ada ayah bunda ya, ada bapak mama, ada adik kakak ya, tentu ada kakek dan juga nenek ya, sangat menyenangkan. Boleh menikmati kebersamaan kembali di hari Minggu ini ya, hari yang sangat menyenangkan, hari yang selalu ditunggu-tunggu ya, tentu untuk momennya. Siapa tahu ada yang datang ya, dari jauh, dari Mendutana, dari Merauke, dari Asikim, dari Maroko, datang di Tanah Merah ya, keluarga tercinta Anda, atau Anda yang dari Tanah Merah ya ke Merauke, dan saat di hari ini ya, saat siang ini boleh menikmati ya, kebersamaan, melepaskan rindu, tidak lama ya jumpa, dan akan melakukan kembali lagi aktivitas Anda di awal pekan pada hari kerja Anda ya esok tentunya. Bersama kami pendengar, kami mengajak Anda ya untuk boleh bergabung dan berbagi salam ya, menyapa kepada siapapun yang ingin Anda sapa di 0811 954 333, 0811 948 8666, 0811 948 8222. Kebetulan juga ada beberapa lagu yang sudah kami siapkan, ada Black Brandes, ada Bob Tutupoli, ada Diana Nasution, ada Deloitte, juga ada Maya Rumantir, ada Christine Panjaitan, ada Ebit Gade ya. Ya, ini ada beberapa lagu yang sudah saya siapkan. Jadi yang mau ikutan bergabung, salam-salam juga bisa ya. Jadi tidak membuat ya bagi mereka yang juga mungkin mau mendengar lagu-lagu selain yang Anda pilih, mungkin juga lagu-lagu yang saya hadirkan bisa menemani ya. Ya, jadi tidak bosan ya lagu-lagu yang Anda pilih, Anda merequest lagu-lagu yang itu saja. Oke, karena ada banyak pendengar ya, yang mendengar ya, selain kita ada juga yang lain ya, walaupun mereka tidak ikutan bergabung, sudah ada yang bergabung ya, saya sapa. Halo, selamat siang, Musik Pelepas Lelah, dengan siapa di mana? Ya, selamat siang, Musik Pelepas Lelah.
1: Halo, selamat siang, program Musik Pelepas Lelah.
0: Iya, selamat siang.
1: Selamat siang, MPR, Musik Pelepas Lelah.
0: Dengan Pak Usu. Selamat berjumpa. Selamat hari Minggu, Pak Usu. Ya, kabarku baik.
1: Selamat hari Minggu juga. Dengan siapa ini?
0: Dengan Lisa, Pak Usu.
1: Oh, dengan Lisa. Apa kabar, Pak Lisa?
0: Ya, kabarku baik.
1: Syukur, Alhamdulillah.
0: Baik, ya.
1: Gimana cuacanya juga? Gimana di Bovendigul?
0: Bovendigul. Dari pagi ya, ataupun juga saat ini di luar sana.
1: Kalau di tempat saya ini baik, cuacanya ya, cerah.
0: Iya.
1: Kita minta lagu bang, anak Yuli.
0: Iya.
1: Pak Lisa, ini Pak Yuli, Pak Lisa ya.
0: Lisa, Pak Usu, ini ada lagu-lagu yang sudah saya siapkan ini. Jadi, Bapak tidak usah pikir-pikir lagi, mau cari-cari lagu lagi lama ya. Bapak sudah punya lagu pilihan? Tanya dulu, saat lagunya, ini Bapak sudah punya lagu pilihan?
1: Lagunya Surat Undangan jalan dari Poppy Mercury.
0: Oh, Surat Undangan.
1: Surat Undangan, Poppy Mercury. Dalamnya warga desa yang lagi bertugas, semoga selalu diberi kesehatan. Buat Wanusu yang ada di Sambas, Bang Lanius, Bang Alimin, Bang Nasron, Kak Farida, Kak Natalia Toli-Toli, Kak Ayu di Maluku, Kak Viola Makassar, Kak Fiona Palembang, Bang Tajudin Minahasa, Bang Widi Sofio, Bintang Pertama, Bang Ramadan, Mbak Santi, Padang Periaman, Kota Sunda, Bang Marcel, Kak Juliana, Bang Luhut, Mbak Ika, Bang Irwan, Bang Andi, Bunda Ima, Bang Anggi, Senja Haryanti, Diri, nah, yang lain dirangkul jelah tanpa kecuali dari A sampai Z.
0: I guess, ya.
1: Pak yang bertugas. Selamat siang, musik lepas lelah.
0: Iya, sama-sama, selamat siang juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, di belakangnya Pak Usu, halo selamat siang.
2: Selamat siang, Kak Lisa.
0: Iya, selamat siang juga Bang Andi.
2: Iya, apa kabar Kak Lisa, sehat?
0: Sehat, Abang. Puji Tuhan, sehat di sini.
2: Lagu pilihannya apa saja, Kak? Coba, Kak.
0: Ini ada beberapa lagu nih. Ada Black Brothers, lagu dengan judul Hello. Ada Bob Tutupoli Tanpamu, dan Nasution Melodi Dalam Lagu. Ada Deloitte Sepanjang Lorong Gelap, Christine Panjaitan juga ada Kaudia dan Aku. Ada Perasaan?
2: Dia dan Aku saja dari Christine.
0: Oh, Kaudia dan Aku. Oke, siap.
2: Ya. Salam, Kak, ya.
0: Iya, silakan, Abang.
2: Salamnya buat Dika, Telia Bu, kalau lagi bersama monitor sayang. Semoga Dika baik-baik saja di sana, bersama keluarga, diberikan panjang umur, diberikan rezekinya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buatnya Bunda Ima, Putra Tengah, buat Pak Usu tadi yang di Sambas. Terus buatnya Bang Tias, Bang Rimba, Bang Auzi, Bang Irwansah, Bu Utri bersama keluarganya, Bu Natalia, Bu Perida, Kak Masohi, buat semua-semua saja dari A sampai Z dirangkul jadi satu. Salam sehat, salam persahabatan di udara. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat Kak Lisa, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih juga ya untuk Abang Andi. Ya, yang sudah bersama kami yang bergabung. Ada lagi yang mau ikutan, silakan. Ya, sudah bersama kami ya. Tadi ada Pak Usul, Bang Andi yang sudah menyapa untuk semua ya, fans mitra ya. Semuanya sudah pada disapa. Jadi silakan ada yang mau ikutan bergabung lagi, silakan disapa kembali ya. Ya, Pak Usu dan juga Bang Andi tadi.

bersemangat bersama dengan keluarga tercinta Anda. 12 menit sudah berlalu dari pukul 12 waktu Indonesia Timur, pendengar. Silakan di 08114954333, 08114988666. Ya, saya hadirkan dulu ya doa lagu yang sudah direquest.

Tahukah Anda, papeda adalah makanan khas berbahan dasar sagu. Bentuknya mirip bubur, tapi teksturnya lebih kental dan lengket. Makanan tradisional ini banyak ditemui di Papua, Maluku, dan beberapa daerah di Sulawesi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda bukan sekedar makanan. Bahkan papeda dihormati dan disakralkan karena kerap dihidangkan dalam upacara-upacara adat. Salah satunya papeda kerap disajikan dalam upacara Watani Kame. Upacara itu digelar sebagai tanda berakhirnya siklus kematian seseorang. Nantinya bagi relasi yang banyak membantu pada upacara Watani Kame akan mendapat papeda. Seperti di Papua, papeda juga dihadirkan dalam ritual, misalnya saat perayaan masa pubertas seorang gadis.

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

0: Para kebersamaan kita masih dalam acara musik pelepas lelah ya. Saya Lisa masih menemani Anda bersama. Dan kembali ya untuk penelpon ya. Berikut sudah ada yang ikutan lagi. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah dengan siapa?
1: Selamat siang MPN, dengan saya Bang Lubuk dari Tapanuli.
0: Oke, selamat siang Abang.
1: Ya, selamat siang dan selamat berhari Minggu, Mbak Lisa.
0: Iya, selamat siang juga, selamat hari Minggu, Abang.
1: Ini kabarnya kabar baik, kabar sehat, cuaca cerah, gimana di sana?
0: Gimana kabarnya di sana?
1: Kabar baik, kabar sehat di sini, cuaca juga cerah.
0: Ini hari Minggu seperti begini di Tapanuli sana bagaimana nih? Semuanya pada di rumah, di dalam rumah saja atau?
1: Kalau saya di rumah, kalau teman-teman yang lain tidak tahu itu di mana. Cuman di sini tidak terlalu ramai.
0: Yang lebih menarik itu di mana? Ada tempat-tempat wisatanya di sana atau bagaimana? Orang aktivitas di akhir pekan hari Minggu seperti ini apa?
1: Kalau di daerah saya itu kan tempat wisatanya itu bisa dikasih daerah Terutung, terus daerah Danau Toba, cuman itu. Ya kalau hari Minggunya itu cuman palingnya ke daerah Danau Toba, paling ke sana itu waktunya kurang lebih 3 jam.
0: Aku
1: mau dengerin lagunya dari Mitiar Dinda. Dari Mitiar Dinda, judulnya
0: itu Bintang Kehidupan.
1: Yang judulnya yang bukan, yang ini Nyalakan Kehidupan.
0: Judulnya?
1: Nyalakan Api Kehidupan.
0: Oh, Nyalakan Api Kehidupan. Api Kehidupan, oke.
1: Salam yang pertama buat Mbak Lisa, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Pak Usu, ada Bang Andi Jambi. Pertama, Bang Dewi, Pak Widi, Bung Teman. Ada Pak Freddy, Bu Putri, Bu Jati. Ada Bu Natalia, ada Bu Perida. Terus ada Bang Iwan, Bu Sumawi Aceh. Ada juga Bang Putra Boben, Rajaya, Bang Rimba, Bu Anusu. Ada Bapak Purnama Sari sama Mbak Cerlika, Nona Pita, dan berarti makin-makinnya lah yang mendengarkan.
0: Iya.
1: Ya, ada itu lagunya kan yang dari Mikir
0: Dila. Mikir Dila Nyalakan Api.
1: Ya, oke, lagi yang ditunggu dan selamat berakhir pekan buat kita semua dan selamat berhari Minggu. Selamat siang MPL, terima kasih.
0: Sama-sama Bang Luhut ya, sudah bersama kami dalam acara musik Bapak Selala. Di belakangnya ada lagi yang mau ikutan bergabung, silakan.

0: Ya, pendengar di Boven Deagle, dari manapun Anda berada, di frekuensi 90,3, 97,5 maupun aplikasi radio digital Anda yang terus bersama kami saat ini di Boven Deagle, ya, dalam acara musik pelepas lelah masih bersama Anda. Kita punya waktu baru ya di menit 28 yang pelepas berlalu dari pukul 12 ya, berlalu dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Jadinya Anda mau ikutan bergabung, silakan di belakangnya Abang Luhut. Ada lagi, saya berikan kesempatan yang punya Boven Deagle. Silakan. Iya, saya juga tidak sebut ya sama satu-satu pendengar dan mitra RRI, tetap untuk semuanya fans mitra RRI ya, di Boven Deagle dan dimanapun Anda berada, dimanapun ya saat ini, dengan Beni Janombo, Beni Nabo, Konggit Lanu Katakun, Sedara Dorang, Kakak Dorang, semua berada. Selamat menikmati makan siangnya. Selamat ya dalam segala apapun aktivitas Anda ya yang Anda lakukan pada saat ini, semoga dimudahkan, dilancarkan, Anda yang melakukan perjalanan dimanapun ya saat ini, dimanapun Anda pergi. Dan salam kembangkan via udara, salam jabat hati tentu. Anda yang mengikutan bergabung silakan, baik yang sedang bertugas, satuan tugas, anggota TNI dan Polri, juga para medis, satpol ya, suasana aktivitas Anda sambil pantau bersama kami. Kami juga ucapkan terima kasih, salam. Ya, selamat siang, selamat menikmati makan siang. Jika memang lagi ya makan siang, semangat ya dalam menjalani aktivitas Anda. Dan semoga senantiasa ya terhibur dengan teman yang kami hadirkan. Anda juga boleh bergabung bersama kami, bagaimana suasana aktivitas Anda di tempat Anda beraktivitas, layani masyarakat, layani pasien ya, menjaga keamanan ya. Apakah juga Anda merasa aman ya, nyaman saat ini? Ya, Anda menjaga keamanan, tetapi apakah juga diri Anda aman ya, nyaman? Ya, semoga ya sudah makan siang semuanya ya, agar aman nyaman boleh melaksanakan segala aktivitas Anda sampai dengan sore dan malam nanti. Silakan, saya masih berikan kesempatan ya untuk Anda boleh bergabung bersama kami, dan juga ada salah satu informasi ya, di mana juga saya boleh berbagi informasi. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id, di mana diinformasikan ya di ruang dengar Anda. Tentu ini informasinya pendengar baik untuk yang suka masak-masak di dapur ini ya. Masak-masak di dapur ini bukan hanya mama dorang, ibu dorang, tapi ada anak-anak juga, ada bapak dorang juga ya. Iya. Pacar-pacar dong juga dong bisa masak. Oke. Okay. Baik, ini salah satu informasi terkait bahaya penggunaan minyak goreng berulang ya. Ya, kalau tadi Anda menyimak informasi di pukul 9, ada informasi yang diinformasikan tentu bahaya penggunaan minyak goreng berulang kali ya, minyak jelanta ya. Oke. Di mana diinformasikan bahaya penggunaan minyak goreng berulang kali. Tentunya pendengar, bagi yang sedang menyiapkan makan siang ya, ada satu hal yang perlu diperhatikan, sebaiknya jangan terlalu sering menggunakan minyak goreng yang dipakai berulang-ulang ya. Kalau sudah ada uang, sudah bisa beli lagi minyak goreng ya, sudah bisa pergi lagi ambil barang-barang di kios depan ya, mungkin waktu larang tidak menerima bon lagi. Oke. Bisa makan ya makanan yang direbus saja ya, karena minyak yang digunakan berkali-kali biasanya itu kalau sudah tidak ada minyak ya, ataupun juga menghemat minyak goreng ya. Biasanya minyak goreng yang sudah dipakai berulang-ulang ya, sampai dengan suhu hitam juga, minyak goreng dia suhu hitam sekali, kelihatan hitam tapi masih dipakai ya untuk masak sayur ya, goreng-gorengan. Tentu minyak yang digunakan berkali-kali ya, tentunya ini dapat mengalami perubahan kualitas dan menghasilkan zat yang kurang baik bagi kita punya kesehatan dalam jangka panjang. Kebiasaan ini dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan. Jadi demi kesehatan keluarga ya, gunakan minyak goreng yang masih layak ya, minyak goreng yang masih layak, dan ganti ya, gantilah jika sudah berubah warna ya, sampai dengan berbau ya, atau mengeluarkan banyak asap saat dipanaskan. Kalau memang tidak ada minyak goreng ya, tidak apa-apa ya. Masih banyak cara ya, masih banyak cara memasak yang sehat seperti merebus, mengukus ya, atau memanggang ya. Selain lebih hemat, cara memasak ini juga membantu menjaga kandungan gizi makanan ya, dan baik untuk kesehatan. Yang terpenting keluarga tetap bisa menikmati makanan ya, yang bergizi dan dimasak dengan penuh kasih. Kadang-kadang juga ada yang tidak suka makan makanan rebus ya. Ya apalagi kita anak-anak orang harus biasa makan makanan yang goreng-goreng, ayam goreng, ikan goreng ya, semua pada goreng-goreng, memang tidak mau makan makanan rebus. Oke. Ya tentunya bukan hanya anak-anak ya, ada orang dewasa juga ya. Ya, makanan yang sudah disiapkan oleh ibu, mace-mace ya, enang dong sudah siap makanan, tapi kadang ambe dong juga dong tidak bisa makan karena katanya dong sudah biasa makan goreng ya, yang tumis-tumis yang enak-enak begitu ya. Oke, jadi dong tidak bisa makan, dong tidak makan, dong kasih makanan tuh sampai bisa jadi makanan basi dari siang tinggal malam sampai pagi lagi. Oke. Ya tentunya adalah informasi yang baik ya, informasi yang sangat bermanfaat juga, di mana kebiasaan dengan suka menggunakan ya menggoreng ya dengan minyak yang digunakan berkali-kali ya, minyak baik itu masak sayur ya, tumis ya, ataupun juga goreng-goreng ya. Minyak yang digunakan berkali-kali dapat mengalami perubahan kualitas ya, dan menghasilkan saat yang berkurang bagi kesehatan. Ya, sambil bicara-bicara informasi-informasi, tapi kalau kakak dulu mau bergabung silakan. Ya, saya masih menantikan partisipasi ya. Selain tadi ada Pak Usu, Abang Andi, Abang Luhut ya. Untuk kakak-kakak perempuan dorang, ya silakan. Saya masih menanti partisipasi ya, untuk satu lagu lagi atau tiga lagu lagi dengan informasi ya, penggunaan minyak goreng secara berulang diketahui berdampak buruk bagi kesehatan karena minyak yang dipakai berkali-kali mengalami perubahan kimia yang menghasilkan senyawa berbahaya bagi kita tubuh. Konsumsi makanan yang digoreng dengan minyak jelanta ya dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, kolesterol tinggi ya, dan gangguan pencernaan. Selain itu, kualitas rasa dan aroma makanan juga menurun ya, karena sudah minyak goreng itu sudah pakai berulang-ulang ya. Jadi dia punya kualitas rasa dan aroma makanan juga menurun. Para ahli kesehatan menyarankan masyarakat ya untuk membatasi penggunaan minyak goreng dan tidak memakainya secara berulang. Minyak bekas sebaiknya dikumpulkan dan dikelola dengan benar agar tidak mencemari lingkungan. Kadang-kadang juga minyak bekas ya dibuang ya. Ya. Ini juga diinformasikan tentu oleh para ahli kesehatan menyarankan untuk membatasi penggunaan minyak goreng dan tidak memakainya secara berulang. Minyak bekas sebaiknya dikumpulkan dan dikelola dengan benar agar tidak mencemari lingkungan ya. Ya, pendengar dimanapun saat ini Anda berada, nyata ya, sekaligus memberikan informasi untuk Anda karena di saat-saat jam-jam begini, jam-jam rawan ini. Jam-jam rawan maksudnya ada yang sudah lapar, tapi ada yang masih sibuk di belakang ya, ada yang masih menyiapkan makan siang. Jadi tetaplah bersabar ya. Ya. Sampai makanan ya sudah disiapkan, barulah boleh menikmatinya. Lebih baik menikmati makanan, makan siang bersama ya, berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Ada momen-momen ya yang bisa dinikmati bersama, hadir ya, bisa untuk berbagi informasi apa saja kebutuhan ya, dari anak, dari keluarga Anda ya. Mungkin saja diinformasikan kebutuhan-kebutuhan sekolah anak ya, mungkin dengan baik ya, apapun yang bisa disampaikan kepada orang tua, apalagi orang tua yang sibuk ya. Kalau sibuk sampai tidak punya waktu untuk berbicara bersama anak. Nah, di momen makan siang ya, ada waktu untuk bisa duduk bersama ya, dan boleh menikmati makan siang dan boleh menyampaikan segala apapun yang mau disampaikan tentu kepada orang tua, terutama baik untuk anak-anak. Sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang.
1: Musik. Halo, selamat.
0: Lepas lelah. Iya, dengan siapa? Halo. Di mana?
1: Dengan Bang Andi di Batam ya.
0: Abang Andi di
1: Batam. Kalau Batam kayaknya masih pagi, Mbak, jam 10 di Batam.
0: Oke. Bovendigul sudah setengah satu.
1: Iya, tersulis berjam kan.
0: Benar. Iya ya, Bang, silakan. Abang mau berbagi informasi dulu di Batam ini. Biasa di hari Minggu ini orang-orang pada kemana nih, masyarakat di rumah saja, masak makan tidur bangun begitu atau?
1: Karena ini musim bola, Mbak. Tadi subuh kita nonton bola jam 4.
0: Jadi semuanya pada istirahat tidur.
1: Iya. Kita normal subuh karena sini 4 subuh mainnya kan.
0: Baik, benar. Nanti besok lagi nih final.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Bangun udah jam 6. Jadi baru bangun tidur juga nih, Mbak, baru bangun ya.
0: Oke, okay, siap, Abang. Silakan.
1: Tidur sebentar aja.
0: Iya. Abang request lagu, salam-salam, silakan.
1: Request lagu pop apa dangdut nih?
0: Dangdutnya nanti ya, Bang. Dangdut nanti ada punya acara sendiri.
1: Kalau gitu pop, lagu nyawa.
0: Silakan,
1: ada
0: Abang.
1: Ada udang di, ada gajah di balik batu ya.
0: Ada gajah?
1: Iya.
0: Ada gajah di balik batu.
1: Iya. Wali ya. Ada lagunya, Pak?
0: Iya, nanti saya carikan, Abang.
1: Oh iya, nanti kalau tidak kasih tahu, Mbak, bisa ganti ya.
0: Iya, silakan kalau ada salam.
1: Iya, salam buat Mbak sebagai operatornya, semoga perlu. Ada Purnama Sari lagi monitor juga nih di Sulawesi Barat ya. Ada Sari, ada Rani juga, ada Bung Ucan. Ada Bung Zul, ada Ibu Farida, ada Bang Benny Jo, Bang Yunus, ada siapa lagi ya? Ada Pak, ada Ibu Wanusu di mana, Sambas ya?
0: Sambas.
1: Iya. Ada Pak Wid, Jo, dan semua-semuanya deh tanpa kecuali. Oke, Mbak penyiar, makasih banyak. Selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Selamat siang ya. Ya, selamat pagi dan selamat siang ya. Waktu kita berbeda. Di sana pagi, di sini sudah siang. Bahkan sore lagi. Ada yang semakan siang, ada yang baru bangun karena nonton bola. Oke, Abang Andi ya di Batam. Tadi ada Abang Luhut di Tapanuli dan juga ada Abang Andi Pak Usuh ya, yang juga sudah bergabung bersama kami. Di mana beliau berdua ini ya merequest lagu, tadi ada Abang Luhut lagunya nih kayak Ardila Nyalakan Api ya kehidupan, kalau Abang Andi dari Batam ini ada gajah di balik batu ya, ada gajah di balik batu. Lagu ini berbahasa ya, ada gajah di balik batu. Oke, saya hadirkan saja. Semoga senantiasa ya menemani, memberikan hiburan di mana kebersamaan kita masih dalam acara musik pelepas lelah.

0: Aduh, Adek ambil nasi banyak sekali.
1: Yakin Adek itu bisa habis, jangan sampai terbuang.
0: Tenang saja.
2: A few moments later.
1: Sayang sekali, masih banyak yang tersisa.
3: Anak-anak, mengapa makanannya dibuang?
0: Maaf, Ma. Adek ambil nasi terlalu banyak.
3: Ingat, banyak petani bekerja keras menanam padi hingga menjadi nasi di piring kita. Jangan membuang makanan karena itu termasuk pemborosan.
1: Jadi ketahanan pangan bukan hanya soal menanam, tetapi juga menghargai makanan ya, Ma?
3: Betul sekali. Ambillah makanan secukupnya dan habiskan apa yang sudah diambil.
0: Mulai sekarang, Ade akan ambil makanan secukupnya.
1: Saya juga akan mengajak teman-teman supaya tidak membuang makanan.
3: Bagus. Ketahanan pangan dimulai dari kebiasaan sederhana setiap hari.
4: Nih, makan.
0: Itu ayam goreng aku. Kamu ambil ya.
5: Tadi aku cuma ambil sedikit kok.
0: Tapi itu kan makananku, jangan rebut-rebut orang pun makanan. Nanti bisa bikin masalah.
6: Mina, tidak boleh begitu. Makanan orang lain itu bukan untuk diambil sembarangan. Kalau Mina mau, bilang baik-baik dengan sopan ya. Kalau Feni mau berbagi, pasti Feni kasih. Mina ingat ya, mengambil milik orang lain tanpa izin itu tidak baik, sayang. Kita harus saling menghargai. Ayo minta maaf sama Fenina.
5: Maaf ya, Fenina. Aku harusnya tidak mengambil makananmu. Aku janji sekarang aku tidak begitu lagi.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada. Pukul 12.55 menit waktu Indonesia Timur. Ya, sudah ada di penghujung kebersamaan kita. Ya, di akhir

kebersamaan kita pendengar. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami ya, bergabung. Ada tadi Pak Usu, ada juga ya Abang Andi ya. Ya Abang Andi yang dari Batam, juga yang dari Tepanuli Abang Luhut. Terima kasih kebersamaan ya, kita sudah ada di akhir ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, salam kumpulkan Sofia Udara, salam jemput hati Anda yang tidak sempat bersama kami bergabung, kami mohon maaf ya, waktunya sudah sesaat lagi ya. Kita nanti akan bersama Pro 3 RRI dalam menyampaikan berita olahraga, dinamika olahraga. Jadinya silakan bergabung dalam acara Pro Dangdut ya, pada pukul 14 waktu Indonesia Timur.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdian Syah Krisna. Here come France again. Oh, it's
1: three. It's a historic goal. Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberechi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Leblu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai Ayol Gojo menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Leblu terus memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staf dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Asia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga, termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: liar lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib, terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bong Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan, dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya, 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini, dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja. Orang yang ditunggu-tunggu ya. Pun juga siapapun juga. Tidak menutup ya semua juga. Ada yang lebih baik nanti ya. Ada yang lebih baik nomor satu. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Ortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Tonatsuda, dan Barca Sepulik. Dari Jakarta, Karsuarit Skiproti RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jakarta akan absen di Piala Presiden 2026 karena jadwalnya bentrok dengan pemusatan latihan di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Hari untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu maunya kelebihan dan kekurangan juga. Ada plus minusnya. Tapi yang penting buat saya sekarang bagaimana mereka pilih juga. Nah kita juga ada yang berjalan medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembaru seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Bukan kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dengan itu. Tapi buat saya penting di tim ini kita perbaiki, kita ya latih, bagaimana kita menjadi lebih baik untuk BKL-nya kan. Itu. Saya nggak buat. Itu suatu tantangan buat saya. Sama aja dari Sumsel saya harus jadi juara-juara di Medan juga. Yang penting kan kita kalau hasilkan kita nggak tahu. Ya, itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi dong. Oh promosi, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, manajer, dan sebagainya. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang kita sombong marah, tapi Tuhan ya.
0: Bersama berlaga hebat. Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: F, the main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournament.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusuma Wardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau di bawah sah parade kemenangan

0: 13.43 di waktu Indonesia Timur di frekuensi 90.3 97.5 MHz bersama Ada di Lintas Siang. Mbak Bendigo, saya Lisa masih bersama ya, menemani dimana kebersamaan kita mendengar usai penyampaian-penyampaian dinamika olahraga, berita olahraga dan berapa besar ya, hadir di ruang dengar kebersamaan kita. Dan dua tembang ya, tadi ada Black Brothers dan juga Bob Tutupoli dengan lagu berjudul Tanpamu, sudah mengantarkan kita ada pada pukul 13.43 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Dan kami kembali bersama Anda dengan informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani berbagi rezeki senilai 60 juta. Faktanya pendengar, faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Hive Moderation mendeteksi video itu sebagai AI ya, dengan probabilitas mencapai 95%. Di mana pendengar, sementara Trotskan ya mengidentifikasi video Sri Mulyani berbagi rezeki 60 juta memiliki probabilitas 78% dihasilkan artificial intelligence AI ya. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, adalah informasi cek fakta yang kembali kami informasikan di ruang dengar Anda. Kategori hoax ya, video Sri Mulyani berbagi rezeki senilai 60 juta, kategori hoax, kami lansir dari website resmi Komdigi untuk informasi cek fakta siang ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.
3: Suaranya begitu berat dan bergema, sanggup menembus lebatnya hutan hujan tropis Papua. Bagi masyarakat adat, bunyi itu bukan sekedar alunan musik. Di balik setiap hembusan napas, tersimpan pesan, makna, dan penghormatan kepada leluhur. Itulah fu, alat musik tradisional Papua yang memiliki fungsi lebih dari

sekedar hiburan. Berbeda dengan alat musik tiup modern seperti seruling atau saksofon yang memiliki banyak lubang dan nada, flute merupakan instrumen tiup yang sangat sederhana, umumnya dibuat dari bambu buluh atau kayu pilihan. Tinggi rendahnya suara tidak ditentukan oleh lubang nada, melainkan diafragma sang pemain. Pada masa lalu, fu berfungsi sebagai media komunikasi. Suaranya digunakan kepala suku untuk mengumpulkan warga kampung, memberi peringatan bahaya, hingga memanggil para prajurit. Namun fu juga memiliki dimensi spiritual. Dalam beberapa tradisi masyarakat pedalaman Papua, fu dipercaya sebagai media penghubung antara manusia dan roh para leluhur. Karena itu, alat musik ini tidak dimainkan sembarangan. Fu hanya dibunyikan pada upacara adat yang sakral, seperti penyambutan prajurit perang, pengangkatan kepala suku, maupun ritual penghormatan hasil panen. Bagi masyarakat adat, bunyi fu bukan sekedar suara, tapi simbol persatuan, penghormatan, dan identitas budaya. Fu adalah bukti kejeniusan leluhur Papua dalam memanfaatkan alam menjadi karya budaya yang bernilai sosial dan spiritual. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya ini agar gaung sakral fu tetap bergema dari Papua untuk Indonesia.

0: Ade ambil nasi banyak sekali.
1: Yakin Ade itu bisa habis, jangan sampai terbuang.
0: Tenang saja.
2: A few moments later.
1: Sayang sekali, masih banyak yang tersisa.
3: Anak-anak, mengapa makanannya dibuang?
0: Maaf, Ma. Ade ambil nasi terlalu banyak.
3: Ingat, banyak petani bekerja keras menanam padi hingga menjadi nasi di piring kita. Jangan membuang makanan karena itu termasuk pemborosan.
1: Jadi ketahanan pangan bukan hanya soal menanam, tetapi juga menghargai makanan ya, Ma.
3: Betul sekali. Ambillah makanan secukupnya dan habiskan apa yang sudah diambil.
0: Mulai sekarang, Ade akan ambil makanan secukupnya.
1: Saya juga akan mengajak teman-teman supaya tidak membuang makanan.
3: Bagus, ketahanan pangan dimulai dari kebiasaan sederhana setiap hari.

saya akhiri kebersamaan kita ya di Lintas Siang, Bovendigo Lintas Sore. Nantinya Anda akan ditemani oleh rekan Eda menemani Anda ya sepanjang Lintas Sore Bovendigo hingga pukul 19 atau jam 7 malam nanti diawali dalam acara Pro Dangdut. Untuk selanjutnya lagu-lagu dangdut yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar di Bovendigo, baik yang dimana saja berada, pukul 14 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Kami mohon maaf atas siaran kami, ketidaknyamanan siaran kami tadi. Berhubung PC komputer kami mengalami gangguan. Ya, saat ini kami sudah kembali hadir ya. Tentunya dengan beberapa lagu-lagu dangdut tadi juga sudah menemani kebersamaan kita siang ini. Masih terus bersama kami yang bertugas, saya Ina menemani dan juga bagi semua fans setiap Pro 1 yang mana siang ini juga mau ikutan boleh di 0811495433. 0811498666. Saya terima dulu satu penelpon kita yang sudah ikutan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Ibu Wanusu ya. Selamat siang, apa kabar?
1: Iya,
0: Ibu?
1: Ini dengan Mbak Lisa kah?
0: Mbak Ina, Mbak Lisa baru saja usai.
1: Oh, Mbak Ina, oke. Saya mau ke lagu dulu Mbak Ina.
0: Boleh.
1: Judulnya Musnah dari Ayu Soraya.
0: Oke, di copy.
1: Musnah ya dari Ayu Soraya. Salamnya pertama buat Mbak Ina yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Ibu Igawi, buat Bang Iwan, Pak Fauzi, Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Darul, Bang Ramadan, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Iriwan, Ibu Parida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Imah, Bang Nasrun, Pak Usubusri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, Ibu Wanusu dari Sambas ya sudah ikutan bersama kami siang ini, dan juga buat Anda semua ya yang masih monit bersama kami juga ya, semoga tetap terhibur dan semakin semangat ya melewati waktu liburan Anda bersama orang-orang tercinta, orang-orang terkasih pada siang hari ini. Ya, dan juga pendengar Anda yang masih disibukkan dengan rutinitas-rutinitasnya, semoga dilancarkan dan juga siang ini juga mendukung ya. Cuaca juga mendukung, namun di Bovendigo baru saja diguyur hujan. Ya, semoga tidak menghambat rutinitas-rutinitas Anda bersama keluarga dimanapun berada.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jadi marapun Anda berada, termasuk bersama kami siang ini dan juga Anda yang baru saja bersama kami di 90,3 MHz ya. Semoga lagu-lagu dangdut yang telah hadir memberikan warna tersendiri bagi Anda dan juga keluarga Anda. Oke, pendengar, kami terima dulu yang sudah ikutan. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Oke, terputus ya. Kami coba lagi. Halo. Iya, selamat Kak. Siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dari Andi Jambi, Kak.
0: Oke, silakan Bang Andi.
1: Kak Ana ya?
0: Kakak Ina.
1: Oh, Kak Ina. Apa kabar ya, Kak Ina? Suasana panas sekali di sini, Kak Ina.
0: Di sini panas. Tadi panas. Tapi tadi juga sempat hujan.
1: Oh iya iya.
0: Iya, ini baru reda.
1: Mau request lagunya ini dari Yulianto Siregar. Judulnya ini.
0: Yulia.
1: Pariban dari Jakarta.
0: Halo, Yulia.
1: Ya. Lagunya Pariban dari Jakarta, Kak.
0: Nanti dicari dulu.
1: Ya, kalau nggak ada itu ini saja, Ira Sakira, Jangan Tinggalkan Aku, kalau nggak ada itu, Kak, ya.
0: Ira Sakira, kalau tidak ada, ya, kalau Siregar, ya.
1: Ya, salam, Kak.
0: Boleh.
1: Salamnya pertama-tama buat Kak Ina, salam sehat, salam bahagia selalu, semoga panjang umur rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus, kasih. Buat Nyadika, di Tuli Abu, kalau lagi monitor semua menit sayang. Ya, semoga Dika baik-baik saja di sana, diberikan umur panjang, dimudahkan rezekinya bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Dika. Ya, terus buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Ibu Utri bersama keluarga, Bunda Natalia, Bu Farida, Bang Tias, Bang Rimba, Bang Irwan, Bang Fauzi. Buat semua yang saja dari A sampai Z, dirangkul dari satu, salam sehat, salam persahabatan udara. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Terima Bang kasih, Andi. Kak
1: Ina. Bang Andi. Selamat siang menjelang sore. Ya.
0: Lagunya Ira.
1: Boleh, boleh.
0: Ira siapa tadi?
1: Ira Sakira.
0: Oh, Ira Sakira.
1: Ya, jangan tinggal. Aku hanya bisa berkata sayang. Jangan tinggalkan aku. Sudah, Kak.
0: Judul lagunya apa tuh?
1: Jangan tinggalkan aku.
0: Oh, jangan tinggalkan aku. Oke, nanti ya. Dicari ya.
1: Iya, iya.
0: Iya. Itu aja kasih, ya. Terima kasih juga Cak Andi. Ya, pendengar, penelpon kita dari Jambi ya, Bung Andis Cakrawinata sudah ikutan. Saya terima dulu satu penelpon kita lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Mbak Ina, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat hari Minggu ya Mbak Ina.
0: Iya, terima kasih Bunda Natalia.
2: Apa kabar Mbak Ina?
0: Kabar baik
2: Mbak Ina. Saya lagi di Palu Mbak Ina, baru tadi malam tiba dari Tori-Tori.
0: Kemarin tidak ikutan. Biasanya gabung.
2: Iya, udah ikut Mbak Ina. Tidak dapat gabung. Iya, karena di perjalanan Mbak Ina.
0: Oke.
2: Tidak apa-apa. Hari ini kan bisa gabung. Boleh. Mbak Ina, saya masih dapat lagu ya Mbak Ina?
0: Masih?
2: Maimuna Mbak Ina.
0: Maimuna. Oke.
2: Iya. Salam-salam ya Mbak Ina.
0: Boleh.
2: Salam-salam Mbak Ina, yang pertama buat Ibu Utri bersama Pak Freddy ya. Selamat siang. Selamat beristirahat. Ada Bang Lai bersama Putra Tengah, yang ada Pak-Pak. Bang Lai ada di Kalimantan Utara. Ada Andri Sakarwinata juga ya tadi. Ada juga Dita Ritaliabu Purnama Sari, Ani Kota Mabago, Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun. Ada Pak Windy di Tokyo ya. Ada Bang Ruhut juga yang ada di Kalimantan Utara. Ada siapa, Bunda Ima. Pokoknya sakurata saja Mbak Ina ya, dari Asan Peset, Sabang sampai Maroket, tetap terkecuali. Mbak Ina tetap semangat.
0: Terima kasih.
2: Sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik ya buat Mbak Ina dan keluarga di rumah. Makasih Mbak Ina. Selamat siang. Ya, tentu adalah kita.
0: Oke, selamat siang. Ya, pendengar Bunda Natalia dari Toli-Toli ya, saat ini juga keberadaannya di Palu. Oke. Semoga segala kepengurusannya dalam tugas-tugas dan tanggung jawabnya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya, pendengar di belakang Bunda Natalia saya sapa lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Dengan Bang siapa? Kabarku baik.
3: Syukur alhamdulillah. Iya. Kenalkan dengan saya nih.
0: Pak Usu.
3: Ya benar. Pak Usu dari Sambas. Iya. Jauh di mata dekat BRI.
0: Iya.
3: Nah, lagunya Mbak Ina.
0: Boleh, lagunya apa?
3: Lagunya Rindu dari Mus Mulyadi.
0: Oke.
3: Nah, salamnya pertama buat Mbak Ina yang lagi bertugas, semoga selalu diberi kesehatan dan diberikan rezekinya. Nah, salam iya juga yang tidak gabung diri itu, Pak Nusu, nah, yang Bang Andi. Siapa yang barusan coba, Mbak Ina?
0: Tadi Bunda Natalia dari Toli-Toli.
3: Mbak Natalia dari Toli-Toli. Hari dari Palu, Kak Ayu Maluku, Kak Viola Makassar, Fiona di Palembang, Bang Tajudin di Minahasa, Bang Widi Setio, Bintang Pratama, Bang Ramadan, Kak Santi, Keserat Sunda, Bang Marcel, Bang Sauri, Kak Juliana, Bang Luhut, Mbak Dika, Bang Irwan, Jawa Barat, Bang Andi di Jambi, Bang Andi juga di yang dimana itu di Batam, Mbak Endah, Bang Tanggi, Penjarianti, Hadiri, yang lain dirangkul lah tanpa kecuali dari Atta Bajet.
0: Oke, terima kasih Pak Usul.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, pernah Bunda Natalia dan juga tadi ada Pak Usu, ada Ibu Wanusu, dan juga tadi ada Cakra ya, Cakra Winata di Jambi. Ya, dengan lagu-lagunya yang di request ya, namun juga ada berbagai lagu dangdut yang di request mungkin belum ada di komputer kami ya. Yang pasti lagu-lagu dangdut kami terus hadirkan menemani Anda. Ya, ada Nela Karisma, Rindu hadir menemani.

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

0: ambil nasi banyak sekali.
1: Yakin adek itu bisa habis, jangan sampai terbuang.
0: Tenang saja.
2: A few moments later.
1: Sayang sekali, masih banyak yang tersisa.

0: diambil.
1: Mulai sekarang, Ade akan ambil makanan secukupnya.
2: Saya juga akan mengajak teman-teman supaya tidak membuang makanan.
3: Bagus, ketahanan pangan dimulai dari kebiasaan sederhana setiap hari.

0: Baiklah pendengar Kacamata Hitam ya, ayo Soraya sudah menemani dan juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Prodangdut Dangdut Adalah Kita edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026. Ya, terima kasih untuk Cakra di Jambi ya, ada juga Pak Wanusu. Ya, Ibu Wanusu, Pak Usu, dan juga tadi ada Ibu Natalia ya, yang sudah ikut serta berpartisipasi ya. Semoga kita selalu kompak-kompak via udara. Ya, selamat siang untuk semuanya. Dan kita akan jelang pukul 15 akan hadir penyampaian warta berita selintas sepekan setanah Papua, akan hadir bersama Prosatu RRI Jayapura. Ya, kami mengajak ada saudara untuk mengikuti doa kerahiman ilahi.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Papua Lintas Sepekan. Saudara, berikut kita ikuti paket Papua Selintas Sepekan bersama reporter Rizky Kurniawan.

0: Saudara, apa kabar Anda hari ini? Saya Rizky Kurniawan kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan edisi Minggu 19 Juli 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. Informasi pertama pendengar, aparat kepolisian melakukan pengawasan langsung di SPBU di Jayapura. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi bisa lebih tepat sasaran dan untuk urai antrean panjang.
1: Untuk mengawasi penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi sekaligus membantu mengurai antrian kendaraan yang kerap terjadi di SPBU, Polresta Jayapura Kota menempatkan sejumlah personil di beberapa SPBU di Kota Jayapura. Kapolresta Jayapura Kota Kombespol Frederikus Maklarimbun mengatakan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi antara pemerintah Kota Jayapura dan Pertamina terkait dengan distribusi BBM bersubsidi khususnya jenis solar. Menurutnya, berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut, stok BBM subsidi di Kota Jayapura dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi. Namun demikian, antrian panjang di sejumlah SPBU masih menjadi perhatian khusus sebab antrian tersebut telah mengganggu keamanan dan kenyamanan dari para pengendara lainnya. Ditegaskan Kapolresta Jayapura Kota, kehadiran personil Polri di SPBU bukan hanya untuk melakukan pengawasan, tetapi juga untuk mempelajari dinamika distribusi BBM di lapangan. Pihaknya ingin mengetahui di mana letak kendala yang menyebabkan seringnya terjadi antrian panjang.
2: Dari rapat koordinasi pemerintah Kota Jayapura bersama dengan Pertamina, stok BBM bersubsidi, terutama solar itu di Kota Jayapura sih sebenarnya cukup, cuman kendalanya kan selama ini antriannya cukup panjang. Sehingga itu kita menempatkan anggota selain mengawasi juga kita mempelajari terkait dengan fenomena ini. Kira-kira pada saat distribusi ini ada errornya di mana? Karena antri pun juga habis, dengan normal pun juga habis. Nah ini mungkin nanti jadi bahan evaluasi untuk sama-sama dengan Pertamina dan juga pemerintah sehingga distribusi BBM ini dia tepat. Jadi kehadiran kita untuk mengawasi dan juga mengurai antrian yang panjang di SPBU. Itu sih tujuannya.
1: Menurut Kombespol Frederikus Maklarimbun, dari hasil pemantauan sementara, salah satu faktor yang menjadi penyebab antrian yang mengular di sejumlah SPBU adalah karena SPBU tersebut melayani kendaraan tidak hanya yang ada di Kota Jayapura, tetapi juga dari sejumlah daerah penyangga lainnya seperti di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom. Terkait dengan itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pertamina agar bisa dilakukan evaluasi terkait distribusi BBM di masing-masing wilayah. Hal ini penting dilakukan agar seluruh distribusi BBM tidak terpusat di Kota Jayapura.
2: SPBU yang ada di Kota Jayapura ini sendiri, dari data dan informasi yang didapat di lapangan, melayani juga kendaraan-kendaraan yang dari kabupaten lain semua. Tentunya ini nanti bagaimana terkait dengan distribusi BBM di kedua wilayah itu. Kalau semua tampungnya di Kota Jayapura kan sangat mengganggu juga, menjadi beban di Kota Jayapura. Ya, sebenarnya itu saja sih.
1: Sementara itu, Kanit 1 Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, AKP Anugrah Sari Darmawan, menegaskan pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi di seluruh wilayah hukum Polda Papua. Meski menghadapi keterbatasan jumlah personil, Ditreskrim Suspolda Papua tetap melakukan penyelidikan di lapangan dengan melibatkan personil di Polres jajaran. Dan apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka sanksi tegas akan diberlakukan agar bisa memberikan efek jera dan menjadi contoh di tengah masyarakat.
3: Ya tentunya kami dari Kepolisian Daerah Polda Papua, khususnya di Ditreskrim Polda Papua, tentunya dalam hal pengawasan ini kita akan tetap melakukan penyelidikan di lapangan dengan anggota, dengan terbatas anggota tetap kita akan melakukan penyelidikan di lapangan. Namun untuk daerah yang di daerah selatan dan pegunungan, tentunya kita akan melibatkan polres-polres setempat. Yang jelas terkait masalah penyalahgunaan BBM jenis subsidi ini, kami akan berkomitmen akan melakukan penindakan ya baik secara tegas sehingga BBM jenis subsidi ini bisa diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dan tidak ada lagi para oknum ataupun para pelaku yang untuk mencari keuntungan pribadi.
1: Dijelaskan, untuk tahun 2026, Polda Papua telah menangani 5 perkara dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dari jumlah tersebut, 2 perkara telah dilimpahkan ke Polres Merauke dan telah memasuki tahap penyidikan, sementara 3 kasus lainnya masih dalam proses penyidikan. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua mengembangkan sekitar 300 kelompok tani untuk mempercepat penerapan pertanian modern. Pembinaan dilakukan melalui peningkatan kemampuan petani dan penyuluh dalam memanfaatkan teknologi pertanian. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua, Lunanka Daimboa mengatakan, pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci modernisasi sektor pertanian. Peningkatan kemampuan petani diharapkan berdampak pada produktivitas pertanian di daerah.
4: Menurutnya, penerapan mekanisasi pertanian di Papua mulai berkembang. Teknologi dan peralatan modern telah digunakan dalam sejumlah program pertanian, termasuk program cetak sawah. Lunanka mengatakan sejumlah petani lokal juga telah mampu mengoperasikan peralatan pertanian modern. Pemerintah terus memberikan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam menggunakan teknologi tersebut.
5: Iya sudah mulai melakukan modernisasi karena kita terbukti kan sudah beberapa kegiatan cetak sawah rakyat terutama ya, itu bagaimana cetak sawah rakyat sudah menggunakan mekanisasi modern, mekanisasi pertanian modern, dan itu dilakukan oleh petani lokal, petani provinsi Papua. Baik, kita kasih contoh kemarin di Merauke, itu hampir sebagian besar petaninya itu ada petani lokal. Kemudian kita bicara kemarin di Sarmi juga petaninya petani lokal, dan itu memang di backup langsung oleh Kementerian Pertanian, dalam hal ini bagian bidang penyuluhan.
4: Dinas Pertanian Papua juga melibatkan petani dan penyuluh dalam forum pertanian tingkat nasional, salah satunya melalui Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan di Gorontalo. Selain memperluas pembinaan kelompok tani, pemerintah akan mendorong keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian. Langkah tersebut diharapkan melahirkan lebih banyak petani milenial dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
0: MRP Papua menolak pencabutan perdasi pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua.
6: Pemerintah Provinsi Papua kehilangan akal sehat dan tidak memikirkan masa depan orang asli Papua.
7: Majelis Rakyat Papua menyatakan penolakan rencana pencabutan perdasi tentang pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua. Keputusan ini diambil setelah melalui pembahasan mendalam dalam rapat gabungan kelompok kerja pada Senin 13 Juli 2026. MRP menilai langkah pemerintah Provinsi Papua yang ingin menghapus dana cadangan tersebut sebagai tindakan yang tidak berpihak pada masa depan orang asli Papua. Hal itu disampaikan Ketua MRP Papua Nerlinche Wamuar di Jayapura Selasa kemarin. Menurutnya, alasan pencabutan tersebut bertentangan dengan semangat pembentukan dana cadangan maupun tidak terkait dengan kondisi faktual OAP yang berada dalam situasi darurat pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi.
8: Terkait dengan rapat-rapat yang diadakan di DPRP menyangkut Perdasi nomor 1 tahun 2010 terkait dengan dana cadangan, kami MRP memberikan alasan mengapa perdasi itu tidak boleh dicabut begitu. Alasan pertama yaitu bersifat teknis, administratif, dan bertentangan dengan semangat pembentukan dana cadangan itu sendiri. Yang kedua, alasan pencabutan tidak terkait dengan kondisi faktual orang asli Papua yang berada dalam situasi darurat pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi. Yang ketiga, pencabutan perdasi ini menunjukkan pemerintah Provinsi Papua kehilangan akal sehat dan tidak memikirkan masa depan orang asli Papua. Yang keempat, berdasarkan angka 1, 2, dan 3 di atas, maka MRP menolak pencabutan perdasi nomor 1 tahun 2010 yang telah diubah dengan perdasi nomor 5 tahun 2014 tentang pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua.
7: Selain itu, ia mengungkapkan dana cadangan tersebut bukan program baru, melainkan instrumen penting yang dibentuk secara bertahap sejak tahun 2006 menggunakan alokasi APBD dan dana Otsus Papua. Menurutnya, secara regulasi, MRP juga memiliki landasan kuat untuk melakukan penolakan ini merujuk dari Undang-Undang Otsus yang memberikan hak untuk meminta peninjauan kembali perdasi atau keputusan gubernur yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua, termasuk MRP juga bertugas untuk ikut mengawal tata kelola dana Otsus. Nalik Saulia melaporkan.
0: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM mengusulkan agar pelaksanaan Border Trade Fair BTF 2026 diperpanjang dari 3 hari menjadi 5 hari. Usulan itu muncul setelah pelaksanaan BTF dinilai memberi manfaat bagi pelaku usaha. Asisten 3 Sekretaris Daerah Papua Susana Wanggai mengatakan aspirasi tersebut menjadi salah satu masukan dalam persiapan BTF tahun ini. Karena itu pemerintah akan mengevaluasi penyelenggaraan 4 tahun sebelumnya. Menurut Susana, usulan tersebut menunjukkan kegiatan BTF memberikan dampak positif bagi pelaku usaha. Hal itu menjadi indikator bahwa transaksi dan promosi produk berjalan baik selama kegiatan berlangsung.
9: Ya tentu, tentu, malah dari para UMKM mereka minta yang sebelumnya 3 hari, mereka minta lebih. Itu artinya bahwa mereka melihat bahwa kegiatan ini atau pelaksanaan ini, penyelenggaraan ini sangat positif sekali untuk mereka, ya, untuk mereka dan juga masyarakat. Mereka malah minta lebih, kalau bisa jangan sampai hanya 3 hari, tetapi lebih. Ya, mudah-mudahan tahun ini semuanya bisa berjalan dengan baik, ya. Tentunya ini juga atas dukungan semuanya, masyarakat tentunya, ya, dan semoga semua bisa, ya, seperti yang kita harapkan.
0: Susana berharap penyelenggaraan BTF tahun ini dapat berlangsung lebih baik, dan pemerintah Provinsi Papua juga mengharapkan dukungan seluruh masyarakat dan pihak terkait agar kegiatan berjalan sukses. UNICEF Papua bersama Pemprov Papua luncurkan dashboard Satgas MBG untuk memperkuat monitoring dan pengawasan program makan bergizi gratis di Provinsi Papua.
1: UNICEF Tanah Papua bersama pemerintah Provinsi Papua dan didukung oleh China International Development Cooperation Agency meluncurkan dan mensosialisasikan dashboard Satgas Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Papua yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. Peluncuran dashboard ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola, koordinasi, pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan program MBG melalui sistem berbasis data yang terintegrasi. Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Tanah Papua, Aminuddin Ramdan, mengatakan dashboard tersebut dirancang untuk menghimpun berbagai data penting terkait dengan pelaksanaan MBG, mulai dari jumlah penerima manfaat, cakupan sekolah, hingga pelaporan insiden seperti dugaan keracunan makanan. Selain itu, dashboard ini juga bisa mengelola seluruh data yang berkaitan dengan program MBG, mulai dari rantai pasokan bahan makanan hingga penerima manfaat. Dengan demikian, berbagai keputusan yang diambil pemerintah terkait dengan MBG benar-benar berbasis data, akurat, tepat sasaran, dan dapat ditindaklanjuti dengan cepat apabila ditemukan permasalahan di lapangan.
10: Dashboard ini mengumpulkan data-data baik itu penerima manfaat, kemudian jumlah sekolah yang mendapatkan makan bergizi gratis, kemudian ada juga data-data terkait misalnya ada kasus keracunan makanan, itu diharapkan juga datanya masuk di dalam dashboard. Pada dasarnya memang ini data pengelolaan data-data yang terkait dengan MBG, baik itu dari supply-nya, dari bahan makanannya sampai ke ujungnya, di mana beneficiaries-nya juga ada beberapa. Harapannya supaya pengambilan keputusan apapun terkait program ini itu bisa betul-betul tepat, akurat, dan berdasarkan data. Sehingga dan itu juga bisa ditindaklanjuti dengan cepat. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian, bisa terpetakan wilayah-wilayah mana misalnya, dan yang membutuhkan perhatian lebih khusus dari pemerintah daerah. Dan kami dari UNICEF, kita posisinya adalah mendukung kegiatan hari ini, bahwa ini memang sesuatu yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan belum ada di dalam perencanaan. Makanya kita dari UNICEF bersama dengan pemerintah dari Republik China atau SITKA, itu kita mendukung pelaksanaan kegiatan ini di daerah. Salah satunya adalah dengan mendukung pembuatan dan peluncuran dashboard ini.
1: Menurut Aminuddin Ramdan, UNICEF hadir sebagai mitra pembangunan yang mendukung kebutuhan pemerintah Provinsi Papua dalam menghadirkan sistem pemantauan tersebut. Selain itu, UNICEF juga melakukan pendampingan dan penguatan operasional di sejumlah SPPG di Provinsi Papua. Pendampingan ini dilakukan agar bisa memperkuat kapasitas SPPG dan dapat menjadi model yang dapat diterapkan di berbagai daerah. Di kesempatan yang sama, Gubernur Papua yang diwakili oleh Asisten 1 Setda Papua, Yohanes Walilo, menegaskan dashboard Satgas MBG merupakan bagian penting dari transformasi tata kelola pemerintahan yang responsif dan berbasis data. Menurutnya, program MBG bukan sekedar program pemenuhan gizi, tetapi investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi Papua yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing di masa yang akan datang. Yohanes Walilo juga mengingatkan bahwa tantangan geografis Papua membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaan MBG bisa berjalan dengan optimal.
11: Melalui dashboard ini bisa teman-teman bisa menyampaikannya secara berjenjang pada pengurus MBG itu sendiri, tapi melalui tahapan. Di sini ada Satgas, ada teman-teman SPPG, kemudian kita pemerintah Provinsi Papua Kabupaten Kota ikut mendampingi, memberikan support supaya program nasional ini di daerah, khususnya di Provinsi Papua, di 9 Kabupaten Kota dapat berjalan dengan baik.
1: Sementara itu, Kepala KPPG Jayapura, Jimmy Doe, menilai kehadiran dashboard akan sangat membantu pelaksanaan MBG, terutama dalam memperkuat keterbukaan informasi dan pengawasan operasional di seluruh dapur penyedia makanan. Melalui dashboard tersebut, pihaknya juga bisa mengetahui aktivitas di setiap dapur, mulai dari proses penyediaan makanan hingga distribusi ke sekolah-sekolah. Dan jika terjadi kendala di lapangan, informasi dapat segera diketahui, sehingga penanganannya bisa lebih cepat.
12: Ya, sebenarnya untuk launching dashboard ini ya, itu sebenarnya sangat membantu kita. Ini mungkin lebih fokusnya lebih ke keterbukaan informasi ya. Keterbukaan informasi. Jadi dashboard ini juga paling untuk orang tua mereka bisa lihat bahwa ternyata anak-anak kami makan ini kayak begitu. Kalau saya lihat ini UNICEF ini sangat membantu kita ya dalam hal-hal teknis. Jadi misalnya macam kita sudah dari bagian pusat menyediakan juknis, biasanya itu lebih detailnya bisa kadang-kadang teman-teman UNICEF bantu kita. Salah satunya dashboard ini.
13: Arul Firmansyah melaporkan.
14: Pemerintah Provinsi Papua selama 5 tahun berturut-turut berada dalam kategori rentan korupsi. Berdasarkan survei penilaian integritas SPI, KPK mencatat indeks integritas Pemprov Papua belum mampu keluar dari kategori tersebut. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK Maruli Tua Manuru mengatakan hasil SPI 2025 mengalami sedikit perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun nilainya masih berada pada area rentan korupsi.
15: Kita kan ke akar masalahnya ya. Jadi bagaimana mempersempit atau meminimalisir tadi ya, ya memang harus terus diperkuat tata kelola tadi, tata kelola keuangan daerahnya dan juga sistem pemerintahannya ya. Ya termasuk tadi data hasil survei penilaian integritas. Ya memang dari 2024 ke 2025 memang ada sedikit perbaikan, tapi itu masih di area rentan korupsi. Sehingga memang perlu upaya sangat ekstra ya dari pemerintah Provinsi Papua ya, supaya indikator indeks integritas tadi itu bisa meningkat.
14: Ia menyebut integritas pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta sumber daya manusia sebagai area yang perlu dibenahi. Persoalan pada area tersebut dinilai menjadi akar berulangnya temuan dalam tata kelola Pemprov Papua.
16: Puluhan calon mahasiswa Papua dilepas ikuti program beasiswa adik 2026.
17: Pemerintah Provinsi Papua secara resmi melepas puluhan calon mahasiswa penerima beasiswa afirmasi pendidikan tinggi akademik tahun 2026. Lepasan dilakukan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan akses pendidikan tinggi. PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Martin Madlama, mengatakan para calon mahasiswa tersebut telah melalui berbagai tahapan seleksi sebelum menyatakan lulus. Seleksi berlangsung cukup ketat, dengan jumlah pendaftaran mencapai 250 orang, namun hanya 85 peserta yang berhasil memenuhi persyaratan. Ia menjelaskan bahwa penentuan kelulusan peserta beasiswa adik sepenuhnya menjadi kewenangan perguruan tinggi tujuan masing-masing.
18: Jadi kita minta anak-anak bisa jaga diri baik, jaga tahu diri siapa mereka mahasiswa, jadi bisa kuliah baik lalu kembali bangun tanah Papua. Terus kita juga minta mereka untuk apa namanya membangun networking ya, jaringan, jejaring di antara mahasiswa penerima afirmasi di seluruh Indonesia supaya anak-anak ini kalau kita selesai kan bisa mereka punya jaringan cukup luas di seluruh Indonesia, jadi mereka bisa komunikasi, bisa mendapatkan masukan banyak dari teman-teman mereka. Itu yang kita tadi sudah sampaikan. Memang secara apa namanya total kita merasa sedikit kecewa karena kuota pendaftar itu 200 orang, ternyata yang dilulus itu hanya 58, dan itu merupakan sebuah kekecewaan yang harus disampaikan ke pemerintah pusat. Kalau kuota pendaftarnya 200, harusnya lolos itu 100 lebih gitu. Ya, sehingga peluang anak Papua itu besar gitu. Tapi yang terjadi kurang.
17: Ia juga mengingatkan bagi para peserta yang belum berhasil lulus agar tidak berkecil hati menghadapi hasil seleksi tahun ini. Pemerintah tetap membuka kesempatan melalui program beasiswa lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh calon mahasiswa Papua. Salah satu program yang dapat diikuti adalah beasiswa MACE atau mahasiswa cerdas yang disiapkan sebagai alternatif bagi para calon mahasiswa. Ade Irfan melaporkan.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama Kejaksaan Tinggi Kejati Papua dan Polda Papua menggelar rapat koordinasi membahas langkah strategis pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah Papua.
19: Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar rapat koordinasi lintas instansi di kantor Kejaksaan Tinggi Papua Kamis kemarin. Pertemuan strategis ini difokuskan pada penguatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Papua. Ketua KPK RI Setio Budianto menjelaskan agenda utama pertemuan tersebut membahas langkah-langkah preventif agar kasus-kasus tindak pidana korupsi tidak kembali terulang di masa mendatang.
20: Sore ini saya hadir bersama Bapak Denny Yusuf Mamuntu dari anggota Dewan KPK yang melakukan kegiatan sore ini di Kejaksaan Tinggi Papua dalam rangka rapat koordinasi yang dihadiri Kapolda Papua, kemudian ada beberapa kepala perwakilan BPK dari Pegunungan, kemudian Papua Tengah, kemudian Papua Selatan, yang bersama-sama membahas tentang beberapa hal berhubungan dengan masalah upaya pencegahan pemberantasan satu tindak pidana korupsi. Termasuk hadir juga dari Wakil Kepala Pengadilan Tinggi, kemudian juga dari BPKP, perwakilan BPKP, dan beberapa dari KPK itu sendiri dari Kedeputian Korsum. Banyak hal yang sudah dilakukan pembahasan dalam pertemuan tadi, kita membahas tentang beberapa hal berkaitan dengan masalah upaya-upaya yang bisa dilakukan yang terkait masalah mencegah yang lebih tepatkan dan merangka supaya tidak terulang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tidak pidana korupsi.
19: Saat disinggung media mengenai adanya tunggakan kasus hukum dari tahun-tahun sebelumnya yang menjadi perhatian KPK, Setio Budiyanto menegaskan pertemuan tersebut tidak secara spesifik membahas penanganan kasus lama. Ia menjelaskan bahwa kasus carryover tidak secara langsung disupervisi oleh KPK, melainkan harus melalui mekanisme permintaan supervisi terlebih dahulu dari aparat penegak hukum yang bersangkutan.
20: Ya, pasti kan ada beberapa kasus carryover. Jadi kasus carryover itu dari tahun-tahun sebelumnya tidak serta-merta menjadi kegiatan yang disupervisi. Gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang disupervisi adalah kegiatan terhadap kasus-kasus yang memang dimintakan supervisi oleh aparat penegak hukum. Kita tidak membahas itu karena konteksnya lebih banyak kepada pembahasan tentang upaya-upaya yang dilakukan ke depan, meningkatkan kolaborasi, komunikasi, koordinasi.
19: Diharapkan melalui rakor ini sinergi antara KPK, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga auditor seperti BPK dan BPKP dapat semakin solid dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih di seluruh wilayah Papua. Nalik Saulia melaporkan.
16: 6 gubernur setanah Papua mendeklarasikan komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola dana otonomi khusus atau OTSUS melalui 18 rencana aksi yang disepakati. Deklarasi dilakukan dalam rapat koordinasi perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi dana OTSUS di Jayapura Kamis kemarin. Komitmen tersebut mencakup percepatan penyusunan peraturan daerah khusus, penerapan penandaan seluruh program yang dibiayai dana OTSUS, penggunaan rekening khusus, hingga publikasi pengelolaan dana secara berkala melalui kanal resmi pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga sepakat mempercepat penerapan sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD, menyusun basis data penerima manfaat, memperkuat pengawasan pengadaan barang dan jasa, serta memastikan dana OTSUS digunakan sesuai prioritas pembangunan orang asli Papua. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budiyanto mengingatkan komitmen tersebut tidak boleh berhenti pada penandatanganan dokumen.
21: Apalah artinya sebuah kertas di tanda tangan? Itu hanya sebuah kertas, hanya paper saja, ya. Kalau kemudian itu nggak dilaksanakan, ya, nggak bisa dimaksimalkan, nggak bisa diimplementasikan, itu hanya menjadi sebuah pajangan, ya, hanya sebuah simbol saja. Ya, ini diperlukan sebuah inovasi kreasi dari kepala daerah, wakil kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota, bupati, didukung semua dari OPD.
16: KPK berharap langkah tersebut mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan manfaat dana OTSUS bagi kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya orang asli Papua. Kodairal 10 mencanangkan penanaman kedelai di atas lahan seluas 20 hektar di Kabupaten Kerom. Pencanangan penanaman kedelai ini menjadi bagian dari upaya dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
22: Kodairal 10 Jayapura mencanangkan program budidaya tanaman kedelai di atas lahan seluas 20 hektar yang berlokasi di Distrik Arso, Kabupaten Kerom. Pencanangan ini merupakan bagian dari upaya untuk mensukseskan program ketahanan pangan nasional dan percepatan swasembada kedelai. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari gerakan penanaman kedelai serentak di berbagai daerah di Indonesia yang dipimpin secara daring oleh Presiden Republik Indonesia dari Malang, Jawa Timur. Komandan Kodairal 10, Mayjen TNI Marinir Sugianto mengatakan program budidaya kedelai merupakan tindak lanjut kerjasama antara Kodairal 10 dengan Kementerian Pertanian dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, setiap matra TNI bersama Polri memiliki peran masing-masing dalam mendukung komoditas strategis nasional. Untuk TNI Angkatan Darat berfokus pada pengembangan padi, Polri pada jagung, TNI Angkatan Laut pada kedelai, dan TNI Angkatan Udara untuk komoditas gandum. Lebih lanjut dijelaskan, kebutuhan kedelai nasional mencapai sekitar 8 juta ton setiap tahunnya, sementara produksi dalam negeri baru bisa memenuhi sekitar 20%. Untuk itu, TNI Angkatan Laut merasa terpanggil untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada kedelai di Indonesia.
2: Kita sama-sama hadir di sini di Arso, Kabupaten Kerom dalam rangka budidaya kedelai yang merupakan program nasional dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Adapun program budidaya kedelai ini merupakan kerjasama di mana kita sudah mempunyai perjanjian kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Kebutuhan negara kita untuk kedelai ini kurang lebih 8 juta ton per tahun yang kita butuhkan untuk kebutuhan nasional. Saat ini baru kita bisa mencapai atau memproduksi kurang lebih 20% dari kebutuhan tadi. Sehingga ini menjadi kewajiban kita untuk mendukung pemerintah dalam rangka menuju swasembada kedelai ini. Kemudian program ini juga kita mendapat bantuan atau dukungan dari Pemda, khususnya Pemda Papua. Ini sudah memberikan Bapak Gubernur waktu beberapa waktu yang lalu memberikan komitmen kepada saya untuk mendukung kegiatan ini.
22: Lanjut Mayjen TNI Marinir Sugianto, di Kabupaten Kerom, program ini direncanakan memanfaatkan lahan seluas 100 hektar. Namun untuk tahap awal baru dilakukan penanaman di atas lahan seluas 20 hektar, sementara sisanya 80 hektar akan dikembangkan secara bertahap. Pelaksanaan program budidaya kedelai ini juga melibatkan koperasi produsen Bina Ekonomi Bersama, Kamar Dagang dan Industri, serta kelompok tani dari Kampung Baburia, Kampung Kuimi, dan Kampung Dukui, serta mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Papua. Mayjen TNI Marinir Sugianto menjelaskan, hasil panen petani telah memiliki kepastian pasar. Koperasi akan menyerap hasil pertanian sebelum dipasarkan ke berbagai industri di Pulau Jawa. Selain itu, juga telah terjalin komunikasi dengan sejumlah industri makanan dan minuman berbahan dasar kedelai di Indonesia. Dan tidak ketinggalan dari Perumbulok yang juga berkomitmen menyerap hasil panen petani kedelai sebagaimana komoditas pangan strategis lainnya.
2: Bahwa untuk luasan yang akan kita budidayakan khususnya di Kabupaten Kerom ini seluas 100 hektar, namun yang kita tanami untuk sore ini adalah 20 hektar. Untuk 80 hektar lagi untuk pengembangan berikutnya. Jadi untuk hilirisasinya, masalah penjualnya tidak ada permasalahan. Yang pertama dari koperasi kita siap untuk membeli hasil dari masyarakat ini, dari kelompok tani kita siap untuk membeli dan akan kita nanti jual kembali di khususnya di daerah Jawa yang memang banyak membutuhkan itu. Kita sudah mempunyai kerjasama dengan Indofood, kemudian Nestle, ya, jadi siap menerima. Ya, termasuk asosiasi pedagang tahu tempe. Ya, pembuat tahu tempe di Jawa kita sudah kontak dan siap membeli kedelai ini. Kemudian untuk Bulog sendiri itu sudah komitmen Bapak Mentan untuk menampung atau membeli sama dengan halnya padi dan jagung, siap untuk membeli ini. Di samping itu kita juga kemarin koordinasi dengan Kadim, siapa tahu nanti ke depannya juga membeli Kadim ini.
22: Dan Kodairal 10 menambahkan, melalui program budidaya tanaman kedelai ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dari para petani. Dengan harga pembelian sebesar Rp7.500 per kilogramnya di tingkat koperasi, petani dinilai memiliki peluang memperoleh pendapatan yang lebih baik dibanding komoditas lainnya. Sementara itu, staf ahli Gubernur Papua bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, Origenes Kambuaya, menyampaikan komitmen pemerintah Provinsi Papua dalam mendukung penuh pelaksanaan budidaya kedelai sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Menurutnya, budidaya tanaman kedelai ini nantinya akan memberikan dampak positif terhadap para petani, khususnya yang ada di Kabupaten Kerom. Sementara itu, salah satu petani kedelai binaan Kodairal 10, Julius Fatagur, mengaku program tersebut menjadi jawaban atas kebutuhan petani yang selama ini mengalami kesulitan dalam membuka lahan pertanian. Dengan adanya pendampingan yang diberikan oleh Kodairal 10 bersama dengan Koperasi Binaan Ekonomi Bangsa, mulai dari pembukaan lahan hingga teknik budidaya, hal ini bisa memberikan harapan baru bagi para petani untuk meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan mereka.
3: Dengan hadirnya Kodairal 10, mencoba membantu kami mewujudkan keinginan kami untuk buka lahan pertanian di Kerom. Terima kasih untuk Kodairal 10 telah membantu kami dalam bertani, cara menanam, merawat pertanian, mewujudkan petani yang sukses ilmu yang telah diberikan ini akan kami sebarluaskan menjadi bermanfaat dan berkah untuk bumi Papua.
22: Selain pencanangan penanaman kedelai, Kodairal 10 juga menggelar bakti kesehatan dan pembagian 250 paket bahan makanan kepada warga di sekitar. Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun pertama Kodairal 10, sekaligus sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di Kabupaten Kerom. Arul Firmansyah melaporkan.
16: Dan saudara, demikian Papua Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Saya Reski Kurniawan undur diri, sampai jumpa.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya, karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

Stadium, arena final Piala Dunia 2026. Saudara pendengar di Kota Tanah Merah dan sekitarnya, New York New Jersey Stadium akan menjadi saksi lahirnya juara baru Piala Dunia 2026 pada Minggu 19 Juli 2026 waktu setempat. Stadion yang berada di East Rutherford, New Jersey, Amerika Serikat dipilih FIFA sebagai venue final sepak bola sejagat. Pemilihan stadion tersebut menegaskan statusnya sebagai salah satu arena olahraga paling bergengsi di Amerika Serikat. Selain memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton, stadion ini berpengalaman menggelar berbagai olahraga dan hiburan internasional. New York New Jersey Stadium yang dikenal sebagai MetLife Stadium untuk keperluan non-FIFA resmi dibuka pada 2010. Selama Piala Dunia 2026, FIFA menggunakan nama New York New Jersey Stadium sesuai aturan sponsor resmi stadion. Stadion ini memiliki kapasitas sekitar 82.500 penonton dan menjadi kandang bagi dua tim nasional football league atau NFL, kedua tim tersebut New York Giants and New York Jets. Sebelum dipercaya menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2026, stadion tersebut telah menggelar sejumlah pertandingan bergengsi. Salah satunya adalah final Copa America Centenario 2016 yang dimenangkan Chile setelah mengalahkan Argentina melalui adu penalti.

kawasan New York and New Jersey memang memiliki sejarah panjang dengan sepak bola pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Wilayah ini menjadi tuan rumah 7 pertandingan. Di antaranya termasuk salah satu laga perempat final dan semifinal. Stadion lama di kawasan tersebut, Giant Stadium, juga menjadi lokasi pembukaan Piala Dunia Wanita 1999 serta beberapa pertandingan fase grup Amerika Serikat. Sepak bola di kawasan metropolitan New York terus berkembang dalam beberapa dekade terakhir. Wilayah ini menjadi rumah bagi klub Major League Soccer atau MLS, yakni New York City FC dan New York Red Bull. Selain sepak bola, New Jersey Stadium juga menjadi panggung berbagai acara olahraga dan hiburan dunia. Keunggulan stadion ini tidak hanya terletak pada kapasitasnya yang besar, tetapi juga akses transportasi yang mudah dari kota New York, lokasinya yang berada sekitar 13 km dari Manhattan, menjadikan salah satu venue olahraga paling strategis di Amerika Serikat. Pada Piala Dunia 2026, New York New Jersey Stadium menjadi tuan rumah sejumlah pertandingan. Mulai dari fase grup hingga babak fase gugur, stadion ini mencapai puncaknya dengan menggelar partai final yang mempertemukan Spanyol versus Argentina. Menurut Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan, New York New Jersey Stadium siap menjadi panggung pertandingan bola terbesar di dunia. Menariknya, dunia akan menyaksikan laga bersejarah antara Spanyol versus Argentina untuk memperebutkan gelar juara Piala Dunia 2026. Pendengar, itulah informasi mengenal New York New Jersey Stadium, arena final Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung hari ini, ya tentunya Minggu. Malam Senin ya, dini hari nanti akan hadir pertandingan final Piala Dunia 2026, yaitu Spanyol versus Argentina. Oke, siapa yang nanti akan keluar sebagai pemenang Piala Dunia 2026 ya, tentunya kita bersama

sama-sama menantikan waktu jam tayangnya. Ya pasti di seluruh Nusantara, bahkan juga di seluruh belahan dunia ya. Nah, antusias untuk menyaksikan pertandingan final hari ini. Yang pasti tentunya dengan euforia-euforia juga, semangat ya, dan juga selalu menjaga kekompakan, menjaga perdamaian ya, yang pasti juga di kota-kota besar, bahkan juga di berbagai negara. Yang pasti kita di Boven Digul khususnya juga selalu menjaga ketertiban ya, sehingga proses penantian untuk hadir di lapangan hijau tentunya yang nanti berlangsung ya di Stadion Stadion New Jersey atau East Rutherford ya, yang mana akan hadir pertandingan final sepak bola Piala Dunia 2026 hari ini. Ya, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik, aman, lancar, dan juga kita selalu menjaga ketertiban, menjaga kebersamaan, menjaga ketentraman ya di Boven Digul yang kita cinta ini. Terlebih khusus semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan tentunya lancar.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Mutia Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Pukul 16 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama kami di sore hari ini yang pasti juga mewarnai suasana sore Anda dengan informasi-informasi terkini. Dan juga disertai dengan hiburan-hiburan yang dapat menemani kelancaran kegiatan aktivitas Anda pada sore ini. Ya, peringat jerat kakak ya, kenang Piala Dunia hingga singgung Messi dan Yamal final Piala Dunia 2026. Saudara legenda timnas Brasil, kakak mengenal salah satu momen paling berharga dalam perjalanan karirnya sebagai pesepak bola internasional. Bagi peraih Ballon d'Or 2007 itu, mengangkat trofi Piala Dunia 2002 bersama Brasil menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Tidak hanya itu, kakak juga buka suara terkait laga final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol versus Argentina. Mentalitas pemain bintang muda Spanyol Lamine Yamal dan mega bintang Argentina Lionel Messi pun disorotnya. Kakak mengatakan momen menyentuh trofi juara Piala Dunia menjadi puncak emosinya. Sebagai pesepak bola, menurutnya tidak ada pencapaian lain yang mampu menandingi perasaan ketika membawa Brasil menjadi juara dunia. Kakak tumbuh dengan menyaksikan Brasil menjadi juara dunia pada 1994 dan merasakan kekecewaan saat final 1998. Hingga pada akhirnya, kakak menjadi bagian dari skuad juara pada Piala Dunia 2002. Meski nyaris tidak mendapat kesempatan bermain sepanjang turnamen Piala Dunia 2002, kakak tetap menganggap pengalaman itu sebagai berkah besar. Ia bahkan dipanggil Luis Felipe Scolari untuk masuk pada final melawan Jerman. Alih-alih kecewa, kakak menilai Piala Dunia 2002 justru menjadi titik balik dalam hidupnya. Selama 52 hari berada di dalam skuad Brasil, ia merasa mendapat pelajaran berharga dari para pemain terbaik dunia. Menjelang final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina, kakak turut membagikan pandangannya mengenai kedua finalis. Ia menilai Spanyol tampil dengan penuh percaya diri setelah melewati perjalanan impresif menuju partai puncak. Sementara itu, Argentina dinilai memiliki mental pantang menyerah yang menjadi kekuatan terbesar mereka sepanjang turnamen. Kakak menyebut semangat juang tersebut sebagai salah satu faktor yang membuat Albiceleste kembali mencapai final. Kakak juga memberikan perhatian khusus kepada Lamine Yamal. Menurutnya, gelar juara dunia di usia muda dapat mengubah arah karir dan kehidupan pribadi pemain muda Spanyol tersebut. Tak lupa, ia juga melontarkan pujian kepada Lionel Messi yang tetap tampil kompetitif meski telah meraih hampir seluruh gelar bergengsi. Kakak menganggap mentalitas Messi sebagai teladan bagi pesepak bola maupun siapapun yang ingin terus berkembang. Saudara, banyak orang menurunkan standar setelah mencapai semua tujuan, tetapi dia tetap ingin menjadi lebih baik, tutur kakak. Oke, pendengar, itu informasi dari rari.co.id seputar Piala Dunia 2026. Curhat kakak menang kenang Piala Dunia hingga singgung Messi dan Yamal final Piala Dunia 2026. Informasi-informasi terupdate, terpercaya yang juga terus kami bagikan untuk Anda, yang mana sore ini juga dengan kegiatan rutinitas Anda masing-masing, semoga terus berjalan dengan baik, aman, lancar, dan juga membahagiakan dan selalu menyenangkan.

Tahukah Anda, menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas. Seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru, peneliti, hingga pemimpin di berbagai bidang. Karena yang menentukan masa depan seseorang bukanlah keterbatasannya, melainkan kesempatan, dukungan, dan

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, terus bersama kami di frekuensi 90.3 MHz. Ya pendengar, informasi-informasi terkini yang masih saja kami terus bagikan ke ruang dengar Anda. Yang pasti memberikan informasi-informasi terkini, terupdate ya untuk kita bersama. Ya pendengar, di manapun Anda berada, kami bagikan informasi dari informasi internasional ya. Ini informasi mengenal WIKO, organisasi AI dunia yang Indonesia jadi salah satu pendirinya. Saudara, Indonesia resmi menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Corporation Organization atau WIKO. Keikutsertaan tersebut membawa Indonesia masuk ke dalam organisasi internasional di bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI tingkat global. Mengutip laman econ.go.id, WIKO merupakan organisasi kerjasama antar pemerintah yang dibentuk untuk mendorong kolaborasi internasional dalam tata kelola AI. Kehadirannya merupakan respon atas pesatnya perkembangan teknologi AI yang diperkirakan menjadi salah satu penentu pertumbuhan ekonomi di masa depan. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia bergabung sebagai negara pendiri atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Penandatanganan deklarasi pendirian WIKO dilakukan dalam rangkaian World Artificial Intelligence Conference 2026 di Shanghai, China, Jumat 17 Juli 2026. Organisasi ini berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dalam pelaksanaannya, WIKO mengedepankan prinsip-prinsip piagam PBB, yakni pengembangan AI yang inklusif, aman, terpercaya, serta berpusat pada manusia atau human centered. WIKO juga menjadi forum bagi negara-negara anggota untuk menyusun tata kelola AI global. Organisasi ini bertujuan memperkuat kerjasama internasional agar AI tidak hanya dinikmati oleh negara-negara maju, tetapi juga merata bagi seluruh dunia. Ya, pernah itu informasi untuk kita cerna bersama mengenal WIKO, organisasi AI dunia yang Indonesia jadi salah satu pendirinya.

Saudara pendengar, pukul 16:40 waktu Indonesia Timur. Kami masih hadir informasi-informasi yang terus dibagikan untuk kita bersama sore ini. Ya, saudara, informasi dari daerah 3T yang mana stimulus modal diberikan dorong pelaku ekonomi kreatif lebih mandiri. Ya, pendengar, dari Bovendi Kelikabarkan, Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Disparekraftpora Kabupaten Bovendigul menyerahkan bantuan berupa barang dan uang tunai kepada pelaku ekonomi kreatif orang asli Papua. Ini sebagai upaya memperkuat usaha dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Kepala Disparekraftpora Bovendigul Vera Melania Resubun mengatakan, bantuan yang diberikan merupakan bentuk dukungan pemerintah. Ditujukan agar pelaku ekonomi kreatif terus berkembang melalui inovasi dan kreativitas. Menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya menjangkau masyarakat melalui berbagai program yang telah disusun. Hal itu termasuk pemberian stimulus modal usaha bagi kelompok-kelompok ekonomi kreatif. Vera berharap bantuan tersebut tidak hanya membantu mengembangkan usaha, tetapi juga mendorong para penerima agar mampu bersaing menjadi pelaku usaha yang mandiri. Ia menilai kreativitas masyarakat Bovendigul memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi produk sudah saatnya dilakukan. Ya, pendengar, di manapun berada, stimulus modal diberikan dorong pelaku ekonomi kreatif lebih mandiri. Ya, semoga apapun yang sudah dicanangkan dan juga diberikan dorongan-dorongan ya dari dinas teknis terkait ya, dalam hal ini juga Kemen ya, dinas Disparekraftpora Kabupaten Bovendigul ya sudah menghadirkan kegiatan ataupun sudah hadir memberikan stimulus ya pada pelaku ekonomi kreatif Bovendigul ya, sehingga terus maju ya bagi para pelaku ekonomi kreatif orang asli Papua di Bovendigul ya, tentunya memperkuat dan mempererat juga tali persaudaraan dalam upaya-upaya dengan usaha dan tentunya meningkatkan kemandirian masyarakat. Oke, semoga stimulus yang diberikan juga menambah semangat untuk Anda pelaku ekonomi kreatif ya, untuk bisa berkembang dan selalu menciptakan inovasi-inovasi dan juga kreativitas yang baik. Dan tentunya bisa maju dan bisa dikenal oleh seluruh masyarakat, baik di pusat kota Tanah Merah, bahkan juga dikenal dengan karya-karya Anda di dalam negeri, bahkan pun luar negeri. Oke, saudara pendengar, di sore hari ini juga Anda yang sudah pada hadir di tempat kegiatan ya, tentunya untuk melakukan aktivitas olahraga, Anda juga yang punya schedule bersama keluarga untuk acara-acara keluarga ya, yang mana Anda duduk bersama, Anda bicarakan bersama, Anda remuk bersama, musyawarah bersama, dan juga Anda akan melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah disepakati bersama waktu, tanggal, hari kegiatan yang pastinya juga bisa berjalan dengan baik ya. Kalau kegiatan acara-acara keluarga juga ya, kalau dilakukan pertemuan ya, mungkin satu minggu atau satu bulan itu 2 atau 3 kali, pasti persiapannya matang sehingga nanti pada proses hari H kegiatan itu berlangsung ya, yang pasti membuat hati terasa tenang, bahagia ya, dan juga membuat orang-orang lain juga ataupun keluarga-keluarga yang hadir ya, yang pasti juga turut merasakan kebahagiaan.
Oke, karena ada musyawarah di situ, tempat Anda juga bisa berbagi cerita, berbagi ide, bertukar pikiran dan pendapat ya. Yang pasti juga untuk suatu kegiatan atau acara-acara bisa berjalan dengan baik dan tentunya menyenangkan. Oke pendengar, kita akan jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur disampaikan juga warta berita daerah sepekan untuk edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

0: Terima kasih pendengar di Bovan Tegal. Baik, ada berapun Anda berada kebersamaan kita tentunya dengan informasi hiburan yang masih terus kami hadir ya untuk kebersamaan kita di sore hari ini. Ya, kini sudah pukul 16:59 ya waktu Indonesia Timur, dan kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyimak penyampaian warta berita daerah sepekan untuk edisi sore ini.
1: Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Boven Tigul.

Selamat sore saudara, dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Bovendigel, dengan berita sebagian.

0: Saudara pendengar, kami awali berita pertama. Antisipasi pengangguran tenaga. Kami lagi antisipasi pengurangan tenaga honorer. Disnaker Bovendigul dorong generasi muda berwirausaha. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlian.
1: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bovendigul, Filemon Metemko, mengajak generasi muda yang telah mengikuti berbagai pelatihan keterampilan agar memanfaatkan kemampuan yang dimiliki sebagai bekal membangun usaha mandiri. Ajakan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan berkurangnya kesempatan kerja bagi tenaga honorer di organisasi perangkat daerah, seiring adanya penyesuaian kebijakan kepegawaian pemerintah. Menurut Filemon, peserta yang telah mengikuti pelatihan komputer, menjahit maupun juga perbengkelan diharapkan tidak hanya bergantung pada peluang menjadi aparatur atau tenaga honorer, tetapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri melalui kegiatan wirausaha.
2: Kira-kira pelatihan dari pelatihan atau khusus ini bisa menjawab itu sehingga kita jangan terjatuh di apa namanya pegawai negeri atau menjadi dengan kontrak saja namun bisa dengan pelatihan ini bisa mendekati sehingga kita punya sebuah sana dari tadi ini bisa berkembang atau lebih diberikan bagaimana dengan pegawai negeri.
1: Berbagai pelatihan yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya generasi muda orang asli Papua agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja maupun juga usaha mandiri. Filemon menilai keterampilan di bidang komputer, menjahit dan perbengkelan memiliki peluang usaha yang cukup besar di Bovendigul. Dengan ketekunan dan semangat berwirausaha, para peserta pelatihan diharapkan mampu membuka jasa maupun juga usaha produktif yang dapat memberikan penghasilan secara berkelanjutan. Filemon berharap para lulusan pelatihan terus mengembangkan kemampuan yang dimiliki serta memanfaatkan berbagai program pemberdayaan usaha yang disiapkan pemerintah. Thomas Yamlian, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara Fraksi Ganis minta Pemkab tuntaskan temuan BPK atas APBD 2025. Selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.
3: Pemerintah daerah diminta segera menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atas pengelolaan APBD tahun anggaran 2025. Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerakan Nasional Indonesia Sejahtera Yohanes Ledingbelo dalam pandangan umum fraksi pada rapat paripurna DPRK Bovendigul. Menurut Fraksi Ganis, tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK merupakan bagian penting dalam memperbaiki sistem pengendalian internal. Ini termasuk kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
4: Terhadap temuan laporan hasil pemeriksaan BPK atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan dalam pengelolaan APBD Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2025, diharapkan agar pemerintah daerah memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam menyelesaikan temuan yang dimaksud.
3: Fraksinya berharap pemerintah daerah memperhatikan seluruh ketentuan yang berlaku dalam menyelesaikan setiap temuan hasil pemeriksaan, sehingga tidak menjadi persoalan yang berulang pada tahun anggaran berikutnya. Fraksi Ganis menilai penyelesaian rekomendasi BPK akan menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel. Selain itu, perbaikan terhadap sistem pengawasan internal juga dinilai penting agar seluruh pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Fraksinya berharap seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan koordinasi dalam menindaklanjuti hasil temuan BPK, sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah terus mengalami peningkatan. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musik. Saudara Kodim 1711 Bovendigul gelar nobar Pesta Bola 2026 hadirkan UMKM untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Yohanes de Goden.
5: Kecintaan masyarakat terhadap pesta bola di perbatasan cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan euforia kemenangan dari masing-masing tim diluapkan melalui pawai bersama. Pesta bola 2026 oleh sebagian masyarakat belum dapat menikmati pertandingan karena terbatasnya akses menonton gratis. Padahal mereka sangat merasakan keseruan dari pertandingan bola dunia itu. Melihat semangat kecintaan terhadap pesta bola, Kodim 1711 Bovendigul menggelar nobar yang dipusatkan di Koramil 1703 Tanah Merah dengan melibatkan UMKM yang ada di Bovendigul. Hal itu disampaikan Perwira Seksi Intelijen Kodim 1711 Bovendigul, Letnan 1 Hasim Usman.
6: Kodim menyelenggarakan nonton bareng untuk tempat di Koramil 03 Tanah Merah. Kenapa Kodim melaksanakan nonton bareng? Karena dari awal pertandingan sampai dengan akhir ini kan sampai dengan semifinal kami melihat belum ada melaksanakan satu organisasi yang melaksanakan nonton bareng, sehingga ini bagi Kodim adalah satu momen yang tepat mungkin untuk ajang silaturahmi kita melaksanakan nonton bareng, kumpul-kumpul dengan masyarakat, kumpul dengan warga sambil santai. Di situ juga akan dilibatkan UMKM.
5: Hasim Usman mengajak seluruh warga Kota Tanah Merah Bovendigul bersama-sama hadir menyaksikan pesta bola di perempatan final hingga final nanti di Koramil 03 Tanah Merah, sehingga bersama-sama menyaksikan seninya bermain bola yang kemudian dapat menjadi pembelajaran bagi generasi muda untuk mampu bermain bola dengan baik sesuai dengan permainan dari tim-tim terbaik dunia itu.
6: Siapapun masyarakat dari manapun bisa datang bergabung pada saat semifinal hari Rabu pagi, Kamis pagi, dan hari Minggu pagi di Koramil Tanah Merah. Sama-sama kita menyaksikan semifinal dan final tersebut.
5: Usman Hasim mengajak masyarakat tetap menjaga sportivitas sebagai penggemar bola yang menang, tetap menjaga suasana untuk tidak berlebihan euforianya. Sementara bagi tim yang belum mendapatkan kesempatan untuk lolos menuju final hingga final usai, untuk tidak larut dalam kesedihan, namun tetap semangat dan petiklah ilmu bermain bola yang baik dari setiap tim terhebat tersebut. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara Polres Bovendigul gelar nobar Pesta Bola 2026. Kembali reporter Yohanes de Goden melaporkan untuk Anda.
5: Kecintaan masyarakat terhadap pesta bola di perbatasan terpantau cukup kuat, di mana masyarakat selama pesta bola bergulir, euforia kemenangan dari masing-masing tim diluapkan melalui pawai bersama. Namun, sebagian kelompok masyarakat tidak mampu untuk menonton keseruan pesta bola tersebut, di mana akses sangat terbatas untuk di wilayah perbatasan, yang tentunya harus berbayar baru boleh mendapat kesempatan untuk nonton dan bagaimana dengan masyarakat kecil. Melihat semangat kecintaan terhadap pesta bola tersebut, Polres Bovendigul yang diinisiasi Kasat Intel Polres Bovendigul, Giovanni Perdana Padang Sambo Ginting, STRK menggelar nobar yang dipusatkan di Polres Bovendigul.
7: Di sekitaran Bovendigul nih, euforianya sangat tinggi, Pak, terkait pecinta sepak bola Piala Dunia ini. Jadi, saya udah dari babak grup sampai per 16 final nih, tidak ada pagelaran nobar di sekitaran Boven, Pak. Jadi dengan inisiasi saya, lalu saya komunikasi dengan pimpinan, dan saya berembuk dengan para kasat, akhirnya terinisiasilah nobar untuk masyarakat.
5: Kegiatan nobar dipusat di Polres Bovendigul untuk memberikan rasa aman dari berbagai bentuk ancaman apapun, termasuk menghindari pengaruh alkohol saat merayakan kemenangan dari masing-masing tim, sehingga dipandang perlu kegiatan nobar harus digelar di Polres.
7: Ini tuh hanya idola gitu. Negara kita, kesatuan kita ya tetap Indonesia gitu. Kita masih terikat di persaudaraan Indonesia. Jadi euforia ada batasnya apabila menang, dan sedih apabila kalah, itu juga ada batasnya gitu. Jadi tidak berlebihan euforia, tidak berlebihan sedih gitu Pak.
5: Ia mengajak kepada seluruh pecinta bola di bawah Bovendigul bersama-sama jaga persaudaraan. Euforia boleh, tapi tidak berlebihan. Sedih pun demikian, boleh sedih ketika timnya kalah, namun tidak berlebihan, karena negara kita tetap Indonesia yang cinta akan persaudaraan. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, Pemkab Bovendigul targetkan raih opini WTP usai 5 kali berturut-turut WDP. Kembali Imam Komarudin melaporkan untuk Anda.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul menargetkan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah ini agar mampu meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Komitmen tersebut disampaikan dalam jawaban Bupati Bovendigul yang dibacakan Wakil Bupati Marlinus atas pandangan umum fraksi Golkar DPRK Bovendigul terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Pemerintah menyampaikan apresiasi pada fraksi Golkar atas dukungan dan masukan terhadap 3 rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas. Adapun Raperda tersebut yakni Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Raperda Penyelenggaraan Pendidikan, dan Raperda Pengembangan SDM dalam Tenaga Kerja Lokal. Dalam tanggapannya, pemerintah mengucapkan terima kasih atas apresiasi fraksi Golkar terhadap penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD yang dinilai telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8: Berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, sehingga target memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dapat diwujudkan pada masa yang akan datang.
3: Pemerintah juga menghargai pengakuan DPRK atas capaian opini wajar dengan pengecualian atau WDP yang diraih dari BPK. Menurut pemerintah, capaian tersebut merupakan hasil kerjasama antara pemerintah daerah, DPRK, dan seluruh perangkat daerah. Meski demikian, pemerintah menegaskan akan terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar kualitas pengelolaan anggaran semakin baik dan target memperoleh opini WTP dapat diwujudkan pada masa mendatang. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen menyelesaikan seluruh rekomendasi BPK secara bertahap, memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini sedang Anda ikuti disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancar luaskan oleh Radio ASIK FM. Perhatian orang tua penting mengawasi anak-anaknya disekolahkan di kota Tanah Merah. Selengkapnya Agustina Yuniarsi melaporkan.
9: Kepala Sekolah SMP Sion Tanah Merah Ani Butet Sitinjak saat masa pengenalan lingkungan sekolah soroti pentingnya tanggung jawab dan perhatian bagi anak-anak yang tinggal terpisah dari orang tuanya. Dalam perbincangan terkait kondisi anak didik disampaikan keprihatinan atas kejadian yang terjadi pada hari pertama kegiatan sekolah. Ada anak yang datang ke sekolah sempat pingsan diduga karena belum sarapan, padahal kegiatan baru berlangsung di pagi hari. Selain itu, terdapat pula anak yang mengalami muntah-muntah yang juga dikarenakan perut kosong. Saat ditelusuri lebih lanjut diketahui bahwa anak-anak tersebut ternyata tinggal bersama teman orang tuanya, sementara orang tua kandungnya sudah kembali ke kampung halaman. Dari kejadian ini ditekankan pesan penting orang tua tidak boleh melepaskan tanggung jawab sepenuhnya hanya karena menitipkan anak kepada kerabat atau kenalan di kota. Saat menitipkan anak, pastikan penitipan dilakukan kepada orang yang benar-benar dapat dipercaya dan mampu memperhatikan kebutuhan dasar anak, terutama makan dan minum. Jika hal ini diabaikan, sangat disayangkan dampak yang bisa menimpa anak-anak. Bukan hanya kesehatan mereka terganggu saat di sekolah, namun ada kekhawatiran lain, anak yang kelaparan bisa saja tergoda ajakan teman yang menjanjikan makanan, namun ternyata disuguhi hal-hal lain yang tidak pantas atau berbahaya.
10: Kita minta supaya orang tua juga perhatikan, begitu. Jadi, seperti halnya kemarin kita punya kejadian satu hari pertama, itu ada anak yang sempat ke sekolah mungkin belum sarapan, jadi pingsan. Padahal itu masih pagi, sudah pingsan, ada yang muntah, kendalanya belum makan. Terus kami bertanya tinggal dengan siapa, tinggal sendiri dan teman. Orang tua sudah kembali ke kampung. Nah, Berarti kan di sini bahwa orang tua jangan lepas tangan daripada anak, tapi kita memberikan tumpangan ke orang atau tinggal dengan siapa, kita juga harus memperhatikan. Kita titipkan sama orang yang memang dipercayakan bisa memperhatikan kita pu anak makan minum begitu dalam hal ini. Karena kalau kita membiarkan, kasihan anak-anak itu nanti dong keluar, datang ke sekolah, tidak datang ke sekolah, mungkin ajakan teman, kita ke sana biar dapat makan. Ternyata yang diberikan bukan yang untuk makan, yang lain, itu yang sangat disayangkan. Jadi mungkin dalam hal ini,
9: selain harapan kepada orang tua, disampaikan pula seruan kepada pemerintah untuk turut memperhatikan nasib anak-anak seperti ini. Salah satu harapannya adalah dapat dibangun asrama khusus yang dikelola dengan pengawasan ketat, lengkap dengan bapak dan ibu asrama yang bertanggung jawab memantau asupan makanan, kesehatan, serta kesejahteraan penghuninya. Hal ini sangat diharapkan agar anak-anak di wilayah Bovendigul dapat menempuh pendidikan dengan layak dan benar-benar membawa perubahan masa depan.
10: Mungkin dalam hal ini juga pemerintah, untuk pemerintah juga mungkin bisa perhatikan ya anak-anak, kita bangunkan mungkin asrama khusus untuk anak-anak, yang mana asramanya itu ada ibu asrama atau bapak asrama yang memang bisa perhatikan dong punya makan minum, kesehatan, supaya dorong punya sekolah itu memang betul-betul sekolah. Terus apa yang memang jadi harapan untuk perubahan khususnya Bovendigul, bisa anak-anak itu bisa capai karena ada perhatian. Jadi bukan hanya dari orang tua juga membutuhkan, apalagi orang tua yang tidak punya kerja ya, dukungan perhatian juga dari pihak-pihak yang kita sudah diberikan kepercayaan berkat ada toh, kita bisa sama-sama memberikan bantuan itu kepada anak-anak. Dalam hal ini pemerintah,
9: bantuan dan perhatian juga sangat dibutuhkan bagi orang tua yang kurang mampu secara ekonomi. Pemerintah tidak boleh hanya terfokus menyalurkan perhatian ke wilayah kampung, namun melupakan kondisi anak-anak yang berada di kota. Intinya perhatian menyeluruh dibutuhkan dari orang tua yang tetap bertanggung jawab meski anak dititipkan dari pihak yang dipercaya menampung anak, serta dukungan kebijakan dan bantuan dari pemerintah. Semua ini agar pendidikan anak-anak dapat berjalan lancar dan cita-cita mereka dapat tercapai. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, jumlah pencakar meningkat, generasi muda Bovendigul diminta ciptakan lapangan kerja lewat wirausahaan. Selengkapnya Thomas Jamlian melaporkan untuk Anda.
1: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bovendigul, Pileman Metemko, mengajak generasi muda untuk tidak hanya bergantung pada peluang menjadi aparatur sipil negara, tetapi mulai melihat kesempatan kerja lain melalui dunia usaha dan keterampilan yang dimiliki. Ajakan tersebut disampaikan sebagai upaya membuka lapangan kerja baru di tengah meningkatnya jumlah pencari kerja di Bovendigul. Menurut Pilemon, lulusan SMA maupun perguruan tinggi perlu memanfaatkan keterampilan seperti komputer, menjahit, dan perbengkelan sebagai modal untuk berwirausaha. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bovendigul, saat ini tercatat 819 orang pencari kerja di daerah ini. Angka itu menunjukkan kebutuhan akan alternatif lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya generasi muda.
2: Untuk saat ini sampai dengan saat ini data yang ada, itu berjumlah 819 orang. 19 orang yang itu. Yang orang masuk ke Papua berjumlah 824. 824. Dari 824 itu laki-laki 323. Dan perempuan 301. Kemudian non orang masuk Papua atau Nusantara itu berjumlah 195. Dengan laki-laki 137 dan perempuan 58 orang. Jadi jumlah 819.
1: Pilemon menjelaskan pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat agar memiliki kemampuan yang dapat langsung diterapkan dalam dunia kerja maupun usaha mandiri. Oleh karena itu, generasi muda diminta jangan selalu menjadi pegawai negeri sipil. Dengan keterampilan yang dimiliki, anak-anak muda juga bisa menjadi wirausahawan yang sukses dan membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ia berharap semakin banyak generasi muda Bovendigul yang berani memulai usaha sendiri sehingga dapat mengurangi angka pengangguran sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, di tengah keterbatasan akses pesta bola dunia, Kodim 1711 bersama Polres Bovendigul gelar nobar untuk masyarakat perbatasan. Selengkapnya, Yohanes Degoden melaporkan.
5: Hingga memasuki babak perempat final, pesta bola dunia, keseruan dan kecintaan masyarakat perbatasan untuk menonton pesta bola dunia tersebut terus meningkat. Namun sayangnya akses masyarakat sangat terbatas untuk menonton pesta bola tersebut. Menyikapi hal ini, Kodim 1711 bersama Polres Bovendigul menyelenggarakan nonton bareng bersama masyarakat yang dilaksanakan di masing-masing posko nobar. Khusus untuk Polres Bovendigul yang diinisiasi Kasat Intel Polres Bovendigul, Giovanni Perdana Padang Sambo Ginting, kegiatan nobar digelar di Polres Bovendigul.
7: Di sekitaran Bovendigul nih, euforianya sangat tinggi, Pak. Terkait pecinta sepak bola Piala Dunia ini. Jadi, saya udah dari babak grup sampai per 16 final nih, tidak ada pagelaran nobar di sekitaran Boven, Pak. Jadi dengan inisiasi saya, lalu saya komunikasi dengan pimpinan dan saya berembuk dengan para kasat, akhirnya terinisiasilah nobar untuk masyarakat.
5: Sementara itu, kegiatan nobar Kodim 1711 Bovendigul juga menghadirkan UMKM, sehingga di tengah nobar tersebut, UMKM masyarakat dapat dilirik dan ada nilai tambah bagi peningkatan ekonomi masyarakat dalam keseruan pesta bola dunia. Hal itu disampaikan Perwira Seksi Intelijen Kodim 1711 Bovendigul, Hasim Usman.
6: Kodim menyelenggarakan nonton bareng untuk tempat di Koramil 03 Tanah Merah. Kenapa Kodim melaksanakan nonton bareng? Karena dari awal pertandingan sampai dengan akhir ini kan sampai dengan semifinal, kami melihat belum ada melaksanakan satu organisasi yang melaksanakan nonton bareng. Sehingga ini bagi Kodim adalah satu momen yang tepat mungkin untuk ajang silaturahmi. Kita melaksanakan nonton bareng, kumpul-kumpul dengan masyarakat, kumpul dengan warga sambil santai. Di situ juga akan dilibatkan UMKM.
5: Pihak Polres maupun Kodim mengajak masyarakat yang ingin menyaksikan keseruan pesta bola dunia dapat hadir di titik nobar yang telah ditentukan Polres bersama Kodim, sehingga masyarakat pecinta bola dapat merasakan semaraknya pesta bola dunia itu. Kegiatan nobar yang dilaksanakan Kodim bersama Polres tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat, seperti yang disampaikan salah satu remaja putri Tanah Merah, Koleta Gobo Nohoyagi. Ia menyampaikan banyak terima kasih atas inisiasi yang dilaksanakan Polres bersama Kodim 1711 Bovendigul, sehingga mereka boleh mendapat kesempatan menyaksikan langsung dari layar kaca terkait pertandingan dunia tersebut.
11: Saya rasa senang karena dengan adanya nobar, kita yang di perbatasan ini bisa nonton bola, kita bisa ikut ramai dalam nonton bola. Dan kita juga di perbatasan ini sangat susah untuk menonton bola. Jadi terima kasih untuk Dandim, terima kasih juga untuk Kapolres atas inisiatif nobar. Terima kasih.
5: Pertandingan bola dunia tersebut, Yohanes Degoden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, Grand Design Pendidikan Papua Selatan didorong masuk perda implementasi disesuaikan dengan karakter tiap daerah. Selengkapnya, Septianing Nur melaporkan.
12: Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus mendorong implementasi Grand Design Pembangunan Pendidikan Provinsi Papua Selatan melalui penyusunan peraturan daerah atau perda sebagai payung hukum agar pelaksanaannya dapat berjalan secara terukur dan berkelanjutan. Ketua Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Perancangan Perda Grand Design Pembangunan Pendidikan Provinsi Papua Selatan tahun 2026, Dr. Petra Busjon mengatakan, Grand Design tersebut merupakan dokumen pembangunan pendidikan pertama yang disusun di tanah Papua dan telah diluncurkan pemerintah Provinsi Papua Selatan pada 2025. Menurutnya, implementasi Grand Design memerlukan payung hukum berupa peraturan daerah sehingga pelaksanaannya memiliki dasar yang kuat serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Ia menjelaskan, grand design tersebut merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang tidak hanya menjadi pedoman bagi pemerintah Provinsi Papua Selatan, tetapi juga diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten dalam menyusun grand design pendidikan di wilayah masing-masing.
13: Sehingga untuk bisa mengimplementasikan itu harus punya payung hukum, peraturan daerah, sehingga dalam implementasinya itu bisa dilaksanakan lebih secara terukur dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, kenapa harus ada perda? Karena dokumen ini adalah sebuah dokumen perencanaan jangka panjang yang menjadi pedoman bagi pemerintah provinsi, tapi juga diharapkan bisa menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten yang menyusun dokumen grand design pada level kabupaten.
12: Penyusunan grand design di tingkat kabupaten dinilai penting karena pendekatan pembangunan pendidikan di Papua Selatan berbasis ekologi lokal. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga memerlukan strategi yang disesuaikan dengan kondisi wilayah. Petra mencontohkan Kabupaten Asmat memiliki karakter daerah aliran sungai, Kabupaten Mapi didominasi wilayah rawa, Kabupaten Bovendigul memiliki kawasan sungai dan akses yang sulit. Sedangkan Kabupaten Merauke merupakan kondisi masyarakat yang lebih heterogen. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa substansi grand design pembangunan pendidikan Papua Selatan terdiri atas sekitar 60% kebijakan yang mengacu pada kebijakan nasional, sementara 40% lainnya memuat kekhususan Papua Selatan yang disusun berdasarkan kebijakan otonomi khusus Papua serta rencana induk percepatan pembangunan Papua. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dan saudara, demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Sepekan Bovendigul edisi Minggu 19 Juli 2026. Saya Yusufina Kumiyap mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan selamat sore.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temuti Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, di mana pun Anda berada, usai kita simak penyampaian warta berita daerah Subagan untuk edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026. Saat ini tanda waktu di studio telah menunjukkan pukul 17.34 menit. 17.34 menit waktu Indonesia Timur. Kami juga informasikan nanti untuk sore hari ini wilayah Kota Tanah Merah dan sekitarnya azan maghrib akan dikumandangkan pukul 17.43 menit waktu Indonesia Timur. Kami juga akan hadirkan lagu-lagu religious song yang mana hadir di menit 35 ya, waktu lepas pukul 17 waktu Indonesia Timur. Ya, setelah rindu rumah, Wis Bakal menemani kebersamaan kita sore ini.

pendengar di Waven di Galang sekitarnya, kini saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti dikumandangkannya azan maghrib untuk oleh Waven di Galang sekitarnya pukul 17 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Temuti Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

terhibur bersama kami di frekuensi 90,3 MHz dan juga 97.5 MHz pemancar relay kami di Warabka. Pendengar, masih dengan informasi-informasi seputar Piala Dunia 2026, yang mana makna dibalik selebrasi ikonik bintang Piala Dunia. Saudara, gol menjadi momen paling dinantikan dalam sebuah pertandingan sepak bola. Namun ketika bola bersarang di gawang, perhatian penonton seringkali tidak hanya tertuju pada perubahan skor. Ada juga momen lain yang selalu menarik perhatian, yakni selebrasi para pemain setelah mencetak gol. Ada pemain yang berlari menuju supporter, mengepalkan tangan, bersujud syukur, meletakkan tangan di dada, hingga mengangkat jari ke langit. Bagi sebagian orang, selebrasi mungkin hanya dianggap sebagai luapan kegembiraan setelah berhasil mencetak gol. Namun, di balik setiap gerakan tersebut, terdapat cerita dan makna yang lebih dalam. Beberapa bentuk selebrasi yang sejumlah bentuk selebrasi yang sering terlihat dalam sepak bola dunia beserta makna di baliknya. Yang pertama, tangan di dada, simbol kebanggaan dan rasa hormat. Salah satu gestur yang sering terlihat dalam pertandingan internasional adalah meletakkan tangan di dada atau menunjuk lambang tim pada jersey. Gerakan tersebut kerap dimaknai sebagai bentuk kebanggaan terhadap negara atau klub yang dibela. Yang kedua, jari mengarah ke langit, ungkapan syukur dan penghormatan. Selebrasi dengan mengangkat satu atau dua jari ke langit menjadi salah satu gestur yang banyak dilakukan pemain sepak bola dunia. Bagi sejumlah pemain, gerakan tersebut merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan setelah mencetak gol. Sebagian lainnya menggunakan gestur itu sebagai penghormatan kepada orang-orang terdekat yang memiliki peran penting dalam menjalankan hidup mereka. Yang ketiga, sujud syukur, ekspresi keyakinan pemain.

Yang ketiga, sujud syukur ekspresi keyakinan pemain. Sujud syukur menjadi salah satu bentuk selebrasi yang sering terlihat dalam sepak bola internasional. Gestur ini banyak dilakukan pemain Muslim sebagai ungkapan rasa syukur atas keberhasilan yang diraih di lapangan. Saudara, menggepal tangan simbol semangat dan kemenangan. Selebrasi dengan mengepalkan tangan ke udara menjadi salah satu gestur paling umum dalam aspek dalam sepak bola. Gerakan tersebut sering dikaitkan dengan rasa percaya diri, keberhasilan melewati ketekanan, serta semangat untuk terus berjuang. Bagi seseorang kapten atau pemain senior, gestur itu juga dapat menjadi cara untuk membangkitkan energi rekan setim dan mengajak supporter ikut merasakan atmosfer kemenangan. Dan saudara, yang kelima, yaitu ketika selebrasi menjadi identitas pemain. Selebrasi dengan mengepalkan tangan ke udara menjadi salah satu gestur paling umum dalam sepak bola. Ketika selebrasi menjadi identitas pemain, perkembangan sepak bola modern membuat sejumlah selebrasi berubah menjadi ciri khas seseorang pemain. Selebrasi tidak lagi hanya menjadi ekspresi spontan, tetapi juga bagian dari karakter yang melekat pada seorang bintang. Saudara pendengar, di manapun Anda berada, meski menjadi bagian dari hiburan pertandingan, selebrasi tetap memiliki aturan berdasarkan Law of the Game yang diterbitkan International Football Association Board. Pemain diperbolehkan merayakan gol selama tidak melakukan tindakan berlebihan atau melanggar nilai sportivitas. Ya, pendengar, itu informasi seputar makna dibalik selebrasi.

naik bintang Piala Dunia. Anda bisa kunjungi laman resmi rari.co.id dan membaca informasi lebih jelas dan selengkapnya di informasi seputar Piala Dunia.

Tahukah Anda, Noken Papua telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda pada tanggal 4 Desember 2012 lalu. Noken Papua menjadi salah satu kerajinan khas Papua yang selalu diburu para wisatawan. Yang menarik dari noken ini adalah hanya orang Papua saja yang boleh membuat noken. Para wanita di Papua sejak kecil sudah harus belajar untuk membuat noken karena membuat noken sejak dulu hingga sekarang membuat noken dapat melambangkan kedewasaan si perempuan. Jika perempuan belum bisa membuat noken, dianggap tidak dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah.

Saudara pendengar, PBMY dukung becak listrik untuk wisata rendah karbon. Paguyuban Becak Motor Yogyakarta, PBMY mendukung program pemerintah dalam mendorong penggunaan becak listrik. Program ini dinilai sebagai bagian dari upaya mewujudkan pariwisata rendah karbon di Kota Yogyakarta. Demikian disampaikan PBMY Parmin saat berbincang dengan Pro 3 RRI Minggu 19 Juli 2026. Selain dinilai lebih ramah lingkungan, becak listrik diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan wisatawannya, yakni saat berkunjung ke Kota Gudeg. Parmin mengatakan pengalaman wisatawan menjadi faktor penting dalam menjaga daya tarik Yogyakarta sebagai destinasi wisata. Menurutnya, wisatawan akan merasa betah apabila didukung sistem transportasi yang ramah lingkungan. Saudara, untuk informasi lebih jelas dan lengkapnya, Anda bisa kunjungi laman resmerari.co.id dan memilih informasi regional PBMY dukung becak listrik untuk wisata rendah karbon.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

tanggal pukul 18.46 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam buat semuanya. Selamat menikmati suasana santai di malam hari ini, ataupun juga Anda yang baru saja kegiatan, usai kegiatan-kegiatan ya, ataupun juga usai pekerjaan yang Anda tekuni hingga baru saja usai dan saat ini juga baru sampai di rumah. Ya, semoga Anda juga bisa meregangkan sedikit ya otot-otot Anda dan juga pastikan aliran darah Anda berjalan dengan normal. Di sana Anda juga bisa menyiapkan air hangat ya untuk mandi. Ya, sehingga tubuh Anda juga bisa dibersihkan dan yang pasti terasa segar ya, terasa nyaman ya, usai Anda melewati beban-beban, mungkin beban pekerjaan ataupun juga usai olahraga ya dan lain sebagainya. Yang pasti selalu ingat untuk membersihkan tubuh Anda dengan mandi. Oke, saudara pendengar, semoga kebersamaan masih terus terjalin dan juga kesiapan-kesiapan Anda dan juga keluarga Anda di rumah yang pasti untuk menunjang ataupun menyongsong hari esok ya, yang pasti dengan segala apapun kesibukan Anda, baik Anda yang selalu proaktif di kantor tempat Anda bekerja, bahkan juga Anda yang selalu proaktif di tempat-tempat usaha ya, seperti di toko, kios dan lain sebagainya, ataupun juga Anda sebagai pendidik ya, para medis dan juga para ASN lainnya. Yang pasti malam ini sudah Anda tentukan program-program ataupun rencana Anda. Program sudah pasti, rencana Anda yang pasti Anda siapkan pada hari ini, sehingga besok di awal pekan ya, Senin ataupun di hari yang baru besok, Anda sudah bisa selancar-lancarnya melakukan kembali aktivitas ataupun pekerjaan-pekerjaan Anda. Oke, semoga kegiatan-kegiatan terus berjalan dengan baik, lancar, dan juga selalu menciptakan suasana yang aman, nyaman, damai, dan tentram di Kabupaten Bovendigul yang kita cinta ini. Oke, tentunya sudah malam ya. Yang pasti untuk Anda semua warga masyarakat Bovendigul, para pecinta sepak bola juga ya, ini sudah pada belisa-belisa ini. Yang pasti Anda akan menonton secara langsung ya siaran jalannya pertandingan sepak bola yang mana akan berlangsung dini hari nanti atau hari Senin pagi. Ya, untuk wilayah timur yaitu berlangsung jam 4 pagi ya, untuk itu Anda dan juga keluarga Anda yang sudah punya proyek untuk nobar bersama di rumah ataupun mendatangi tempat-tempat nobar yang ada di Bovendigul yang kita ketahui bersama pendengar, yaitu di Polres Bovendigul dan juga disediakan di Koramil 1711 Bovendigul. Ya, semoga bisa melancarkan nobar bersama ya, dan juga pastikan Anda selalu menjaga ketertiban, kebersamaan dan juga tali persaudaraan selalu diutamakan. Oke, semoga siapa Anda tetap berjalan dengan baik, lancar. Kami terus hadir untuk menemani Anda dengan sejenis hiburan-hiburan. Terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, pendengar, hingga pukul 19 kami akan mengajak Anda untuk mengikuti warta berita Gema Papua dari Korwil Nusantara 1 Jayapura.

kasih pendengar di manapun Anda berada. Waktu menunjukkan pukul 18:58 menit ya, waktu Indonesia Timur. Ya, dua lagu Piala Dunia yang hadir ya. Ada Shakira, Burna Boy, dan juga Illuminata. Ya, tentunya Jessie Reyes dan Ariana. Oke, pendengar, kami hadir dengan informasi preview Spanyol versus Argentina. Gengsi dua akan tidak juara di final Piala Dunia 2026. Saudara, Spanyol dan Argentina akan saling berhadapan pada partai final Piala Dunia 2026 di New York, New Jersey Stadium. Laga ini mempertemukan juara bertahan Piala Dunia dengan juara bertahan Eropa dalam perebutan trofi paling bergengsi di sepak bola. Spanyol memastikan langkah ke final setelah menyingkirkan Prancis dengan kemenangan 2-0 di semifinal. Sementara Argentina melaju usai mengalahkan Inggris 2-1 melalui comeback dramatis. Kabar baik dan

0: datang dari kubu Spanyol Jalan Laga Puncak. Pelatih Luis de la Fuente dipastikan dapat menurunkan hampir seluruh pemain terbaiknya. Lamine Yamal sempat menimbulkan kekhawatiran karena berlatih terpisah akibat benturan di paha kiri, dinyatakan siap bermain. Baik Predo Porong juga telah pulih dari masalah ringan pada hamstring dan bisa kembali memperkuat lini belakang. Dengan tidak adanya pemain yang absen karena cedera maupun akumulasi kartu, Spanyol diperkirakan tetap mengandalkan susunan terbaiknya. Rodri dan Fabian Ruiz akan menjadi tumpuan di lini tengah, sedangkan Dani Olmo berperan sebagai penghubung serangan di belakang Alex Baena dan Michael Oyarzabal. Lagi mendengar, Argentina juga datang dengan kondisi skuad yang nyaris sempurna. Pelatih Lionel Scaloni pastikan memiliki seluruh pemain utama untuk menghadapi final. Kiper Emiliano Martinez mengungkapkan dirinya bermain sepanjang turnamen dengan kondisi jari patah. Meski demikian, ia memilih menunda operasi hingga Piala Dunia selesai agar tetap bisa memperkuat Argentina pada partai final. Ya, pendengar, di mana pun Anda berada, itu informasi preview Spanyol versus Argentina, gengsi dua kandidat juara di final Piala Dunia 2026. Informasi lebih lengkap dan jelasnya Anda bisa baca di rari.co.id. Pendengar, akhirnya saya Ina mohon undur dari ruang dengar Anda, dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua sepekan.
1: Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi bisa lebih tepat sasaran dan untuk urai antrean panjang.
2: Untuk mengawasi penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi sekaligus membantu mengurai antrian kendaraan yang kerap terjadi di SPBU, Polresta Jayapura Kota menempatkan sejumlah personil di beberapa SPBU di Kota Jayapura. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederikus Maklarimbun mengatakan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi antara pemerintah Kota Jayapura dan Pertamina terkait dengan distribusi BBM bersubsidi khususnya jenis solar. Menurutnya, berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut, stok BBM subsidi di Kota Jayapura dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi. Namun demikian, antrian panjang di sejumlah SPBU masih menjadi perhatian khusus sebab antrian tersebut telah mengganggu keamanan dan kenyamanan dari para pengendara lainnya. Ditegaskan Kapolresta Jayapura Kota, kehadiran personil Polri di SPBU bukan hanya untuk melakukan pengawasan, tetapi juga untuk mempelajari dinamika distribusi BBM di lapangan. Pihaknya ingin mengetahui di mana letak kendala yang menyebabkan seringnya terjadi antrian panjang.
3: Dari rapat koordinasi pemerintah Kota Jayapura bersama dengan Pertamina, stok BBM bersubsidi, terutama solar itu di Kota Jayapura sih sebenarnya cukup, cuman kendaranya kan selama ini antriannya cukup panjang. Hasilnya itu kita menempatkan anggota selain mengawasi juga kita mempelajari terkait dengan fenomena ini. Kira-kira pada saat distribusi ini ada errornya di mana? Karena antri pun juga habis, dengan normal pun juga habis. Nah, ini mungkin nanti jadi bahan evaluasi untuk sama-sama dengan Pertamina dan juga pemerintah sehingga distribusi BBM ini dia tepat. Jadi kehadiran kita untuk mengawasi dan juga mengurai antrian yang panjang di SPBU. Itu sih tujuannya.
2: Menurut Kombes Pol Frederikus Maklarimbun, dari hasil pemantauan sementara, salah satu faktor yang menjadi penyebab antrian yang mengular di sejumlah SPBU adalah karena SPBU tersebut melayani kendaraan tidak hanya yang ada di Kota Jayapura, tetapi juga dari sejumlah daerah penyangga lainnya seperti di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom. Terkait dengan itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pertamina agar bisa dilakukan evaluasi terkait distribusi BBM di masing-masing wilayah. Hal ini penting dilakukan agar seluruh distribusi BBM tidak terpusat di Kota Jayapura.
3: SPBU yang ada di Kota Jayapura ini sendiri, dari data dan informasi yang didapat di lapangan, melayani juga kendaraan-kendaraan yang dari kabupaten lain. Semua tentunya ini nanti bagaimana terkait dengan distribusi BBM di kedua wilayah itu. Kalau semua tampungnya di Kota Jayapura kan sangat mengganggu juga menjadi beban di Kota Jayapura. Ya, sebetulnya itu saja sih.
2: Sementara itu, Kanit 1 Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, AKP Anugrah Sari Darmawan, menegaskan pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi di seluruh wilayah hukum Polda Papua. Meski menghadapi keterbatasan jumlah personil, Ditreskrim Suspolda Papua tetap melakukan penyelidikan di lapangan dengan melibatkan personil di Polres Jajaran. Dan apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka sanksi tegas akan diberlakukan agar bisa memberikan efek jera dan menjadi contoh di tengah masyarakat.
4: Ya tentunya kami dari Kepolisian Daerah Polda Papua, khususnya di Ditreskrim Polda Papua, tentunya dalam hal pengawasan ini kita akan tetap melakukan penyelidikan di lapangan dengan anggota, dengan terbatas anggota, tetap kita akan melakukan penyelidikan di lapangan. Namun untuk daerah yang di daerah selatan dan pegunungan, tentunya kita akan melibatkan polres-polres setempat. Yang jelas terkait masalah penyalahgunaan BBM jenis subsidi ini, kami akan berkomitmen akan melakukan penindakan ya baik secara tegas sehingga BBM jenis subsidi ini bisa diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dan tidak ada lagi para oknum-oknum ataupun para pelaku yang untuk mencari keuntungan pribadi.
2: Dijelaskan, untuk tahun 2026, Polda Papua telah menangani 5 perkara dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dari jumlah tersebut, 2 perkara telah dilimpahkan ke Polres Merauke dan telah memasuki tahap penyidikan, sementara 3 kasus lainnya masih dalam proses penyidikan. Arul Firmansyah melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Papua mengembangkan sekitar 300 kelompok tani untuk mempercepat penerapan pertanian modern. Pembinaan dilakukan melalui peningkatan kemampuan petani dan penyuluh dalam memanfaatkan teknologi pertanian. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua, Lunanka Daimboa mengatakan, pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci modernisasi sektor pertanian. Peningkatan kemampuan petani diharapkan berdampak pada produktivitas pertanian di daerah. Menurutnya, penerapan mekanisasi pertanian di Papua mulai berkembang. Teknologi dan peralatan modern telah digunakan dalam sejumlah program pertanian, termasuk program cetak sawah. Lunanka mengatakan sejumlah petani lokal juga telah mampu mengoperasikan peralatan pertanian modern. Pemerintah terus memberikan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam menggunakan teknologi tersebut.
6: Iya, sudah mulai melakukan modernisasi karena kita terbukti kan sudah beberapa kegiatan cetak sawah rakyat terutama ya. Itu bagaimana cetak sawah rakyat sudah menggunakan mekanisasi modern, mekanisasi pertanian modern dan itu dilakukan oleh petani lokal, petani Provinsi Papua. Baik kita kasih contoh kemarin di Merauke, itu hampir sebagian besar petaninya itu ada petani lokal. Kemudian kita bicara kemarin di Sarmi juga petaninya petani lokal dan itu memang di backup langsung oleh Kementerian Pertanian dalam hal ini bagian bidang penyuluhan.
5: Dinas Pertanian Papua juga melibatkan petani dan penyuluh dalam forum pertanian tingkat nasional, salah satunya melalui Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan di Gorontalo. Selain memperluas pembinaan kelompok tani, pemerintah akan mendorong keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian. Langkah tersebut diharapkan melahirkan lebih banyak petani milenial dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
1: MRP Papua menolak pencabutan perdasi pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua.
7: Pemerintah Provinsi Papua kehilangan akal sehat dan tidak memikirkan masa depan orang asli Papua.
8: Majelis Rakyat Papua menyatakan penolakan rencana pencabutan perdasi tentang pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua. Keputusan ini diambil setelah melalui pembahasan mendalam dalam rapat gabungan kelompok kerja pada Senin 13 Juli 2026. MRP menilai langkah pemerintah Provinsi Papua yang ingin menghapus dana cadangan tersebut sebagai tindakan yang tidak berpihak pada masa depan orang asli Papua. Hal itu disampaikan Ketua MRP Papua Nerlinche Wamuar di Jayapura Selasa kemarin. Menurutnya, alasan pencabutan tersebut bertentangan dengan semangat pembentukan dana cadangan maupun tidak terkait dengan kondisi faktual OAP yang berada dalam situasi darurat pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi.
9: Terkait dengan rapat-rapat yang diadakan di DPRP menyangkut perdasi nomor 1 tahun 2010 terkait dengan dana cadangan, kami MRP memberikan alasan mengapa perdasi itu tidak boleh dicabut begitu. Alasan pertama yaitu bersifat teknis, administratif, dan bertentangan dengan semangat pembentukan dana cadangan itu sendiri. Yang kedua, alasan pencabutan tidak terkait dengan kondisi faktual orang asli Papua yang berada dalam situasi darurat pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi. Yang ketiga, pencabutan perdasi ini menunjukkan pemerintah Provinsi Papua kehilangan akal sehat dan tidak memikirkan masa depan orang asli Papua. Yang keempat, berdasarkan angka 1, 2, dan 3 di atas, maka MRP menolak pencabutan perdasi nomor 1 tahun 2010 yang telah diubah dengan Perdasi nomor 5 tahun 2014 tentang pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua.
8: Selain itu, ia mengungkapkan dana cadangan tersebut bukan program baru, melainkan instrumen penting yang dibentuk secara bertahap sejak tahun 2006 menggunakan alokasi APBD dan dana Otsus Papua. Menurutnya, secara regulasi, MRP juga memiliki landasan kuat untuk melakukan penolakan ini merujuk dari Undang-Undang Otsus yang memberikan hak untuk meminta peninjauan kembali perdasi atau keputusan gubernur yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua, termasuk MRP juga bertugas untuk ikut mengawal tata kelola dana Otsus. Nalik Saulia melaporkan.
5: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM mengusulkan agar pelaksanaan Border Trade Fair BTF 2026 diperpanjang dari 3 hari menjadi 5 hari. Usulan itu muncul setelah pelaksanaan BTF dinilai memberi manfaat bagi pelaku usaha. Asisten 3 Sekretaris Daerah Papua Susana Wanggai mengatakan aspirasi tersebut menjadi salah satu masukan dalam persiapan BTF tahun ini. Karena itu pemerintah akan mengevaluasi penyelenggaraan 4 tahun sebelumnya. Menurut Susana, usulan tersebut menunjukkan kegiatan BTF memberikan dampak positif bagi pelaku usaha. Hal itu menjadi indikator bahwa transaksi dan promosi produk berjalan baik selama kegiatan berlangsung.
10: Ya tentu malah dari para UMKM mereka minta yang sebelumnya 3 hari mereka minta lebih. Itu artinya bahwa mereka melihat bahwa kegiatan ini atau pelaksanaan ini, penyelenggaraan ini sangat positif sekali untuk mereka, ya, untuk mereka dan juga masyarakat. Mereka malah minta lebih, kalau bisa jangan sampai hanya 3 hari, tetapi lebih. Ya, mudah-mudahan tahun ini semuanya bisa berjalan dengan baik, ya. Tentunya ini juga atas dukungan semuanya, masyarakat tentunya, ya, dan semoga semua bisa, ya, seperti yang kita harapkan.
5: Susana berharap penyelenggaraan BTF tahun ini dapat berlangsung lebih baik dan pemerintah Provinsi Papua juga mengharapkan dukungan seluruh masyarakat dan pihak terkait agar kegiatan berjalan sukses. UNICEF Papua bersama Pemprov Papua luncurkan dashboard Satgas MBG untuk memperkuat monitoring dan pengawasan program makan bergizi gratis di Provinsi Papua.
2: UNICEF Tanah Papua bersama pemerintah Provinsi Papua dan didukung oleh China International Development Cooperation Agency meluncurkan dan mensosialisasikan dashboard Satgas program makan bergizi gratis di Provinsi Papua yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. Peluncuran dashboard ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola, koordinasi, pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan program MBG melalui sistem berbasis data yang terintegrasi. Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Tanah Papua, Aminuddin Ramdan, mengatakan dashboard tersebut dirancang untuk menghimpun berbagai data penting terkait dengan pelaksanaan MBG, mulai dari jumlah penerima manfaat, cakupan sekolah, hingga pelaporan insiden seperti dugaan keracunan makanan. Selain itu, dashboard ini juga bisa mengelola seluruh data yang berkaitan dengan program MBG, mulai dari rantai pasokan bahan makanan hingga penerima manfaat. Dengan demikian, berbagai keputusan yang diambil pemerintah terkait dengan MBG benar-benar berbasis data, akurat, tepat sasaran, dan dapat ditindaklanjuti dengan cepat apabila ditemukan permasalahan di lapangan.
11: Dashboard ini mengumpulkan data-data baik itu penerima manfaat, kemudian jumlah sekolah yang mendapatkan makan bergizi gratis, kemudian ada juga data-data terkait misalnya ada kasus keracunan makanan, itu diharapkan juga datanya masuk di dalam dashboard. Pada dasarnya memang ini data pengelolaan data-data yang terkait dengan MBG, baik itu dari supply-nya, dari bahan makanannya sampai ke ujungnya, di mana beneficiaries-nya juga ada beberapa. Harapannya supaya pengambilan keputusan apapun terkait program ini itu bisa betul-betul tepat, akurat, dan berdasarkan data. Sehingga dan itu juga bisa ditindaklanjuti dengan cepat. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian, bisa terpetakan wilayah-wilayah mana misalnya, dan yang membutuhkan perhatian lebih khusus dari pemerintah daerah. Dan kami dari UNICEF, kita posisinya adalah mendukung kegiatan hari ini, bahwa ini memang sesuatu yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan belum ada di dalam perencanaan. Makanya kita dari UNICEF bersama dengan pemerintah dari Republik China atau SITKA, itu kita mendukung pelaksanaan kegiatan ini di daerah. Salah satunya adalah dengan mendukung pembuatan dan peluncuran dashboard ini.
2: Menurut Aminuddin Ramdan, UNICEF hadir sebagai mitra pembangunan yang mendukung kebutuhan pemerintah Provinsi Papua dalam menghadirkan sistem pemantauan tersebut. Selain itu, UNICEF juga melakukan pendampingan dan penguatan operasional di sejumlah SPPG di Provinsi Papua. Pendampingan ini dilakukan agar bisa memperkuat kapasitas SPPG dan dapat menjadi model yang dapat diterapkan di berbagai daerah. Di kesempatan yang sama, Gubernur Papua yang diwakili oleh Asisten 1 Setda Papua, Yohanes Walilo menegaskan, dashboard Satgas MBG merupakan bagian penting dari transformasi tata kelola pemerintahan yang responsif dan berbasis data. Menurutnya, program MBG bukan sekedar program pemenuhan gizi, tetapi investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi Papua yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing di masa yang akan datang. Yohanes Walilo juga mengingatkan bahwa tantangan geografis Papua membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaan MBG bisa berjalan dengan optimal.
12: Melalui dashboard ini bisa teman-teman bisa menyampaikannya secara berjenjang pada pengurus MBG itu sendiri, tapi melalui tahapan. Dan sini ada Satgas, ada teman-teman SPPG, kemudian kita pemerintah provinsi maupun kabupaten kota ikut mendampingi, memberikan support supaya program nasional ini di daerah, khususnya di Provinsi Papua di 9 kabupaten kota dapat berjalan dengan baik.
2: Sementara itu, Kepala KPPG Jayapura, Jimmy Doe, menilai kehadiran dashboard akan sangat membantu pelaksanaan MBG, terutama dalam memperkuat keterbukaan informasi dan pengawasan operasional di seluruh dapur penyedia makanan. Melalui dashboard tersebut, pihaknya juga bisa mengetahui aktivitas di setiap dapur, mulai dari proses penyediaan makanan hingga distribusi ke sekolah-sekolah. Dan jika terjadi kendala di lapangan, informasi dapat segera diketahui, sehingga penanganannya bisa lebih cepat.
13: Ya, sebenarnya untuk launching dashboard ini ya, itu sebenarnya sangat membantu kita. Ini mungkin lebih fokusnya lebih ke keterbukaan informasi ya. Keterbukaan informasi. Jadi dashboard ini juga paling untuk orang tua mereka bisa lihat bahwa ternyata anak-anak kami makan ini kayak begitu. Kalau saya lihat ini UNICEF sangat membantu kita ya dalam hal-hal teknis. Jadi misalnya macam kita sudah dari bagian pusat menyediakan juknis, biasanya itu lebih detailnya bisa kadang-kadang teman-teman Indonesia bantu kita. Salah satunya dashboard ini.
2: Arul Firmansyah melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua selama 5 tahun berturut-turut berada dalam kategori rentan korupsi. Berdasarkan survei penilaian integritas SPI, KPK mencatat indeks integritas Pemprov Papua belum mampu keluar dari kategori tersebut. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK Maruli Tua Manurung mengatakan, hasil SPI 2025 mengalami sedikit perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun nilainya masih berada pada area rentan korupsi.
14: Kita kan ke akar masalahnya ya. Jadi bagaimana mempersempit atau meminimalisir tadi ya, ya memang harus terus diperkuat tata kelola tadi, tata kelola keuangan daerahnya dan juga sistem pemerintahannya ya. Ya termasuk tadi data hasil survei penilaian integritas. Ya memang dari 2024 ke 2025 memang ada sedikit perbaikan, tapi itu masih di area rentan korupsi. Sehingga memang perlu upaya sangat ekstra ya dari pemerintah Provinsi Papua ya, supaya indikator indeks integritas tadi itu bisa meningkat.
1: Ia menyebut integritas pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta sumber daya manusia sebagai area yang perlu dibenahi. Persoalan pada area tersebut dinilai menjadi akar berulangnya temuan dalam tata kelola Pemprov Papua. Puluhan calon mahasiswa Papua dilepas ikuti program beasiswa adik 2026.
15: Pemerintah Provinsi Papua secara resmi melepas puluhan calon mahasiswa penerima beasiswa afirmasi pendidikan tinggi akademik tahun 2026. Pelepasan dilakukan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan akses pendidikan tinggi. PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Martin Madlama, mengatakan, para calon mahasiswa tersebut telah melalui berbagai tahapan seleksi sebelum menyatakan lulus. Seleksi berlangsung cukup ketat, dengan jumlah pendaftaran mencapai 250 orang, namun hanya 85 peserta yang berhasil memenuhi persyaratan. Ia menjelaskan bahwa penentuan kelulusan peserta beasiswa adik sepenuhnya menjadi kewenangan perguruan tinggi tujuan masing-masing.
16: Jadi kita minta anak-anak bisa jaga diri baik, jaga tahu diri siapa mereka mahasiswa, jadi bisa kuliah baik, lalu kembali bangun tanah Papua. Terus kita juga minta mereka untuk membangun networking ya, jaringan, jejaring di antara mahasiswa penerima afirmasi di seluruh Indonesia, supaya anak-anak ini kalau kita selesai, kan bisa mereka punya jaringan cukup luas di seluruh Indonesia, jadi mereka bisa komunikasi, bisa mendapatkan masukan banyak dari teman-teman mereka. Itu yang kita tadi sudah sampaikan. Memang secara total kita merasa sedikit kecewa karena kuota pendaftar itu 200 orang, ternyata yang dilurus itu hanya 58, dan itu merupakan sebuah kekecewaan yang harus disampaikan ke pemerintah pusat. Jadi kalau kuota pendaftarnya 200, harusnya lolos itu 100 lebih. Gitu. Ya, sehingga peluang anak Papua itu besar. Gitu. Tapi yang terjadi kurang.
15: Dia juga mengingatkan bagi para peserta yang belum berhasil lulus, agar tidak berkecil hati menghadapi hasil seleksi tahun ini. Pemerintah tetap membuka kesempatan melalui program beasiswa lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh calon mahasiswa Papua. Salah satu program yang dapat diikuti adalah beasiswa MACE atau mahasiswa cerdas yang disiapkan sebagai alternatif bagi para calon mahasiswa. Ade Irfan melaporkan.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama Kejaksaan Tinggi Kejati Papua dan Polda Papua menggelar rapat koordinasi membahas langkah strategis pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi di Tanah Papua.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar rapat koordinasi lintas instansi di kantor Kejaksaan Tinggi Papua Kamis kemarin. Pertemuan strategis ini difokuskan pada penguatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Papua. Ketua KPK RI Setio Budiyanto menjelaskan agenda utama pertemuan tersebut membahas langkah-langkah preventif agar kasus-kasus tindak pidana korupsi tidak kembali terulang di masa mendatang.
17: Sore ini saya hadir bersama Bapak Denny Yosua Mamuntu dari anggota Dewan KPK yang melakukan kegiatan sore ini di Kejaksaan Tinggi Papua dalam rangka rapat koordinasi yang dihadiri Kapolda Papua, kemudian ada beberapa kepala perwakilan BPK dari Pegunungan, kemudian Papua Tengah, kemudian Papua Selatan, yang bersama-sama membahas tentang beberapa hal dengan masalah upaya pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk hadir juga dari wakil kepala pengadilan tinggi, kemudian juga dari BPKP, perwakilan BPKP, dan beberapa dari KPK itu sendiri dari kedeputian korsel. Banyak hal yang sudah dilakukan pembahasan dalam pertemuan tadi. Kita membahas tentang beberapa hal berkaitan dengan masalah upaya-upaya yang bisa dilakukan dan terkait masalah mencegah yang lebih diperlukan dan merangka supaya tidak terulang permasalahan-permasalahan hubungan dengan tidak pidana korupsi.
8: Saat disinggung media mengenai adanya tunggakan kasus hukum dari tahun-tahun sebelumnya yang menjadi perhatian KPK, Setio Budiyanto menegaskan pertemuan tersebut tidak secara spesifik membahas penanganan kasus lama. Ia menjelaskan bahwa kasus carryover tidak secara langsung disupervisi oleh KPK, melainkan harus melalui mekanisme permintaan supervisi terlebih dahulu dari aparat penegak hukum yang bersangkutan.
17: Ya, pasti kan ada beberapa kasus carryover. Jadi kasus carryover itu dari tahun-tahun sebelumnya tidak serta-merta menjadi kegiatan yang disupervisi. Gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang disupervisi adalah kegiatan terhadap kasus-kasus yang memang dimintakan supervisi oleh aparat penegak hukum. Kita tidak membahas itu karena konteksnya lebih banyak kepada pembahasan tentang upaya-upaya yang dilakukan ke depan, meningkatkan kolaborasi, komunikasi, koordinasi.
8: Diharapkan melalui rakor ini sinergi antara KPK, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga auditor seperti BPK dan BPKP dapat semakin solid dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih di seluruh wilayah Papua. Nalik Saulia melaporkan.
1: 6 gubernur setanah Papua mendeklarasikan komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola dana otonomi khusus atau OTSUS melalui 18 rencana aksi yang disepakati. Deklarasi dilakukan dalam rapat koordinasi perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi dana OTSUS di Jayapura Kamis kemarin. Komitmen tersebut mencakup percepatan penyusunan peraturan daerah khusus, penerapan penandaan seluruh program yang dibiayai dana OTSUS, penggunaan rekening khusus, hingga publikasi pengelolaan dana secara berkala melalui kanal resmi pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga sepakat mempercepat penerapan sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD, menyusun basis data penerima manfaat, memperkuat pengawasan pengadaan barang dan jasa, serta memastikan dana OTSUS digunakan sesuai prioritas pembangunan orang asli Papua. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budiyanto mengingatkan komitmen tersebut tidak boleh berhenti pada penandatanganan dokumen.
17: Apalah artinya sebuah kertas di tanda tangan? Itu hanya sebuah kertas, hanya paper saja, ya. Kalau kemudian itu nggak dilaksanakan,
18: ya nggak bisa dimaksimalkan, nggak bisa diimplementasikan, itu hanya menjadi sebuah pajangan, ya, hanya sebuah simbol saja. Ya, ini diperlukan sebuah inovasi kreasi dari kepala daerah, wakil kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota, bupati, didukung semua dari UPD.
1: KPK berharap langkah tersebut mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan manfaat dana Otsus bagi kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya orang asli Papua. Kodairal 10 mencanangkan penanaman kedelai di atas lahan seluas 20 hektar di Kabupaten Kerom. Pencanangan penanaman kedelai ini menjadi bagian dari upaya dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
2: Kodairal 10 Jayapura mencanangkan program budidaya tanaman kedelai di atas lahan seluas 20 hektar yang berlokasi di Distrik Arso, Kabupaten Kerom. Pencanangan ini merupakan bagian dari upaya untuk mensukseskan program ketahanan pangan nasional dan percepatan swasembada kedelai. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari gerakan penanaman kedelai serentak di berbagai daerah di Indonesia yang dipimpin secara daring oleh Presiden Republik Indonesia dari Malang, Jawa Timur. Komandan Kodairal 10, Mayjen TNI Marinir Sugianto mengatakan program budidaya kedelai merupakan tindak lanjut kerjasama antara Kodairal 10 dengan Kementerian Pertanian dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, setiap matra TNI bersama Polri memiliki peran masing-masing dalam mendukung komoditas strategis nasional. Untuk TNI Angkatan Darat berfokus pada pengembangan padi, Polri pada jagung, TNI Angkatan Laut pada kedelai, dan TNI Angkatan Udara untuk komoditas gandum. Lebih lanjut dijelaskan, kebutuhan kedelai nasional mencapai sekitar 8 juta ton setiap tahunnya, sementara produksi dalam negeri baru bisa memenuhi sekitar 20%. Untuk itu, TNI Angkatan Laut merasa terpanggil untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada kedelai di Indonesia.
19: Kita sama-sama hadir di sini di Arso, Kabupaten Kerom, dalam rangka budidaya kedelai yang merupakan program nasional dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Adapun program budidaya kedelai ini merupakan kerjasama di mana kita sudah mempunyai perjanjian kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Kebutuhan negara kita untuk kedelai ini kurang lebih 8 juta ton per tahun yang kita butuhkan untuk kebutuhan nasional. Saat ini baru kita bisa mencapai atau memproduksi kurang lebih 20% dari kebutuhan tadi. Sehingga ini menjadi kewajiban kita untuk mendukung pemerintah dalam rangka menuju swasembada kedelai ini. Kemudian program ini juga kita mendapat bantuan atau dukungan dari Pemda, khususnya Pemda Papua. Ini sudah memberikan Bapak Gubernur waktu beberapa waktu yang lalu memberikan komitmen kepada saya untuk mendukung kegiatan ini.
2: Lanjut Mayjen TNI Marinir Sugianto, di Kabupaten Kerom, program ini direncanakan memanfaatkan lahan seluas 100 hektar. Namun untuk tahap awal baru dilakukan penanaman di atas lahan seluas 20 hektar, sementara sisanya 80 hektar akan dikembangkan secara bertahap. Pelaksanaan program budidaya kedelai ini juga melibatkan koperasi produsen Bina Ekonomi Bersama, Kamar Dagang dan Industri, serta kelompok tani dari Kampung Baburia, Kampung Kuimi, dan Kampung Dukui, serta mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Papua. Mayjen TNI Marinir Sugianto menjelaskan, hasil panen petani telah memiliki kepastian pasar. Koperasi akan menyerap hasil pertanian sebelum dipasarkan ke berbagai industri di Pulau Jawa. Selain itu, juga telah terjalin komunikasi dengan sejumlah industri makanan dan minuman berbahan dasar kedelai di Indonesia. Dan tidak ketinggalan dari Perumbulok yang juga berkomitmen menyerap hasil panen petani kedelai sebagaimana komoditas pangan strategis lainnya.
19: Bahwa untuk luasan yang akan kita budidayakan khususnya di Kabupaten Kerom ini seluas 100 hektar, namun yang kita tanami untuk sore ini adalah 20 hektar. Untuk 80 hektar lagi untuk pengembangan berikutnya. Jadi untuk hilirisasinya, masalah jualnya, masalah penjualan tidak ada permasalahan. Yang pertama dari koperasi kita siap untuk membeli. Ya, membeli hasil dari masyarakat ini, dari kelompok tani kita siap untuk membeli dan akan kita nanti jual kembali di khususnya di daerah Jawa yang memang banyak membutuhkan itu. Kita sudah mempunyai kerjasama dengan Indofood, kemudian Nestle, ya, jadi siap menerima. Ya, termasuk asosiasi pedagang tahu tempe. Ya, pembuat tahu tempe di Jawa kita sudah kontak dan siap membeli kedelai ini. Kemudian untuk Bulog sendiri itu sudah komitmen Bapak Mentan untuk menampung atau membeli sama dengan halnya padi dan jagung, siap untuk membeli ini. Di samping itu kita juga kemarin koordinasi dengan Kadim, siapa tahu nanti bisa nanti ke depannya juga membeli Kadim ini.
2: Dan Kodairal 10 menambahkan, melalui program budidaya tanaman kedelai ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dari para petani. Dengan harga pembelian sebesar Rp7.500 per kilogramnya di tingkat koperasi, petani dinilai memiliki peluang memperoleh pendapatan yang lebih baik dibanding komoditas lainnya. Sementara itu, staf ahli Gubernur Papua bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, Origenes Kambuaya, menyampaikan komitmen pemerintah Provinsi Papua dalam mendukung penuh pelaksanaan budidaya kedelai sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Menurutnya, budidaya tanaman kedelai ini nantinya akan memberikan dampak positif terhadap para petani, khususnya yang ada di Kabupaten Kerom. Sementara itu, salah satu petani kedelai binaan Kodairal 10, Julius Fatagur, mengaku program tersebut menjadi jawaban atas kebutuhan petani yang selama ini mengalami kesulitan dalam membuka lahan pertanian. Dengan adanya pendampingan yang diberikan oleh Kodairal 10 bersama dengan Koperasi Binaan Ekonomi Bangsa, mulai dari pembukaan lahan hingga teknik budidaya, hal ini bisa memberikan harapan baru bagi para petani untuk meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan mereka.
20: Dengan hadirnya Kodairal 10 mencoba membantu kami mewujudkan keinginan kami untuk buka lahan pertanian di Kerom. Terima kasih untuk Kodairal 10 telah membantu kami dalam bertani, cara menanam, merawat pertanian, mewujudkan petani yang sukses. Ilmu yang telah diberikan ini akan kami sebarluaskan menjadi bermanfaat dan berkah untuk bumi Papua.
2: Selain pencanangan penanaman kedelai, Kodairal 10 juga menggelar bakti kesehatan dan pembagian 250 paket bahan makanan kepada warga di sekitar. Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun pertama Kodairal 10, sekaligus sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di Kabupaten Kerom. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Dan saudara, demikian Papua Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Saya Reski Kurniawan undur diri, sampai jumpa.

Dan saudara, sekian penyampaian paket Papua Selintas Sepekan dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pemuti Apik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Duta.
2: Saya Eros.
3: Saya Adam.
1: Kami dari
4: Shalom Seven
1: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026. Yes.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Inaugural Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Apa kabar malam ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan masih semangat nih dalam menghabiskan sisa waktu di akhir pekan ya, sebelum kembali menjalani aktivitas di esok hari. Dan mendengar, Anda kembali bersama kami ya di 90,3 dan 97,5 FM. Baru saja Anda simak penyampaian warta berita selintas sepekan ya untuk Gema Papua di malam hari ini. Dan senang sekali mendengar tadi dapat kembali menemani Anda dalam lintas malam edisi Minggu 19 Juli 2026 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baik mendengar, seperti biasa ya, dalam lintas malam kami akan hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang akan kami buka dengan lagu-lagu rohani. Dan untuk Anda yang mungkin sedang bersantai ya di rumah, atau mungkin sedang dalam perjalanan, atau sedang berkumpul bersama keluarga, ataupun yang mungkin masih mencari rezeki ya hingga jam segini, semoga musik-musik yang kami hadirkan bisa menjadi teman yang menyenangkan ya untuk Anda semua dimanapun berada. Baik pendengar, seperti yang sedang Anda dengarkan ya, di malam ini kami hadirkan lagu rohani pertama, yaitu dari Gracia ya, dengan judul Hanya Dia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan

0: coba-coba tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Boventikul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Saya sebenarnya menguntungkan, memang lama tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Nanti tinggal anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Lintas Malam, Bu Fendigo masih menemani Anda ya di 90,3 dan 97,5 FM. Terkadang kita ingin semuanya terjadi secepat mungkin ya pendengar. Padahal setiap proses memiliki waktunya sendiri dan percaya adalah bagian terpenting dalam menjalaninya. Seperti lagu yang satu ini pendengar, Indah Pada Waktunya dari Edward Chen.

lagu dari Edward Chen ya, dengan judul Indah Pada Waktunya, menjadi penutup lagu rohani malam hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan beragam lagu-lagu daerah beserta dengan informasi-informasi ya terkait dengan daerah tercinta kita ya pendengar. Dan setelah itu kami juga akan

menghadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta pada pukul 21 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
2: Bagaikan malam tak berbintang.
1: Lagu tahun 70-an.
2: Ku kenal dia di sana, hati sedarawan.
1: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Monya mandi, coba mendekatimu.
1: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
1: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

90,3 dan 97,5 FM. Ada lagu dari Sulawesi Utara, pendengar menemani malam hari Anda ya. Sekaligus kami akan memberikan satu informasi terkait dengan peluncuran buku Tatah Suluk Sulur dan Jepara, di mana buku ini menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat Jepara sebagai pusat seni ukir dunia. Dan buku ini, pendengar, diluncurkan di Museum Nasional Indonesia ya, dan ini diharapkan dapat memperluas pemahaman masyarakat tentang sejarah dan juga masa depan seni ukir Jepara. Baik pendengar, ada Menteri Kebudayaan Fadli Zon ya yang juga turut serta hadir dan mengatakan bahwa seni ukir Jepara ini bukan hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga merupakan warisan budaya Indonesia yang telah dikenal hingga mancanegara. Karena itu pendengar, pelestarian tradisi ukir perlu terus diperkuat terutama dengan melibatkan generasi muda. Sementara itu ada Bupati Jepara Witiarso Utomo yang juga berharap buku ini dapat menumbuhkan kecintaan anak muda terhadap seni ukir sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Dan hingga kini pendengar, pameran Tatah telah menarik lebih dari 53.000 pengunjung dan ini menunjukkan ya bahwa tingginya antusiasme masyarakat terhadap seni ukir Jepara.

Pendengar, selanjutnya kita beralih ke Aceh ya. Ada lagu Tanah Leguna. Dan lagu ini pendengar menceritakan tentang semangat kebersamaan ya, juga kerja keras.

0: pernah dengarkah belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini diberi nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat Norang pakai di sungai, rawa atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi sampai pesisir Biak dan Yapin sana, masih ada masyarakat adat Dorang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan, Tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam, ambil secukupnya, dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Baik pendengar, terima kasih ya Anda masih setia bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM. Saat ini kami hadirkan lagu dari Sulawesi Selatan ya, dengan judul Pabale Toli. Dan selanjutnya pendengar, kami sampaikan informasi terkait dengan kain doyo sebagai warisan budaya Indonesia yang syarat makna.

Baik pendengar, kain doyo ya merupakan kain tradisional khas masyarakat Dayak Benuak di Kalimantan Timur yang menjadi simbol budaya sekaligus warisan leluhur. Kain ini dibuat dari serat tanaman doyo yang diolah secara tradisional, mulai dari memisahkan serat, mengeringkan, memintal hingga menenunnya menjadi kain. Dan keunikan dari kain doyo tersendiri ya, yaitu terletak pada motif-motifnya yang syarat makna seperti hubungan manusia dengan alam, kebersamaan, dan juga penghormatan kepada leluhur. Dan dibalik dari keindahannya pendengar, kain ini juga mencerminkan kearifan masyarakat dalam memanfaatkan alam secara bijaksana. Meski kini ya menghadapi persaingan dengan produk tekstil modern, para pengrajin yang terus berupaya melestarikan kain doyo dengan tetap mempertahankan teknik tradisional. Dan kain doyo juga menjadi bukti ya bahwa warisan budaya Indonesia harus terus dijaga agar tetap dikenal oleh generasi mendatang.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Kipra Indonesia hadir untuk memberikan inspirasi, mengangkat seputar pertanian, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan pedesaan.
2: Yang pertama adalah kandang. Untuk kandang yang baik adalah kandang permanen.
3: Toko-toko, proyek, mereka ambil di alat. Dan pokoknya toko-toko juga semua mereka ambil di alat.
1: Di Pro 1 RRI Bovendigul, Kipra Indonesia kini hadir untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 18.30 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya Muti Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak

Mendengar pukul 20.44 menit waktu Indonesia Timur, masih di lintas Mambo Vendigul ya, hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini kita beralih ke Sumatera Utara. Ada lagu dari Sik Sik Si Batu Manika.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

lagu daerah Papua ya, dengan judul Sajojo. Pendengar masih di 90.3 dan 97.5 FM bersama dengan Tari ya, dalam Lintas Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur.

terkemuka ya dari Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua sekaligus aktivis ASB dan pelaku budaya mengungkapkan secara sosiolinguistik. Penamaan ritual massal ini sangat bervariasi di kalangan suku-suku lokal. Suku Hubula menyebut ritual ini dengan Kitoba Isogoa. Dan dalam tatanan adat, upacara bakar batu terbagi ke dalam beberapa jenis esensial berdasarkan fungsi dan hajatan yang sedang berlangsung di tengah masyarakat. Dan pendengar ya, di sini seperti yang dibahas dalam obrolan budaya ya, di sini ada beberapa jenis bakar batu, yaitu diantaranya bakar batu pesta, perdamaian atau penyelesaian konflik, merupakan jenis bakar batu yang paling sakral dan memiliki tensi politik sosial yang tinggi. Kemudian ada bakar batu urgensi kelahiran dan siklus hidup, di mana ritual ini diadakan untuk menandai fase penting kehidupan manusia, mulai dari syukuran kelahiran bayi, proses pemotongan tali pusar, hingga upacara pernikahan adat. Lalu berikutnya ada bakar batu kematian atau kedukaan, dan di sini ya dikatakan juga sebagai penghormatan terakhir, di mana ketika seorang kepala suku atau anggota masyarakat wafat, upacara bakar batu digelar sebagai ritual kedukaan sekaligus penghormatan terakhir.

Baik, pendengar, kemudian di sini ada juga ya bakar batu syukuran hasil bumi dan pembangunan, yaitu diadakan sebagai bentuk terima kasih kepada Sang Pencipta. Dan yang terakhir ya, ada bakar batu tanpa menu makanan, di mana terdapat jenis ritual bakar batu yang dilakukan tanpa menu makanan. Miku Buka menjelaskan bahwa ritual ini dikenal sebagai Lukai Isago, di mana ritual ini dilakukan ketika terjadi masalah anggota keluarga yang sakit tanpa sebab yang jelas atau ada orang tertentu yang meninggal dunia secara tiba-tiba, sehingga keluarga ingin mencari tahu penyebab atau akar masalah dari musibah tersebut. Dan pendengar, melalui pembagian peran yang rapi ya, di mana para pria muda ini juga bertugas untuk mencari kayu dan memanaskan batu. Sementara untuk kaum perempuan menyiapkan sayur dan juga umbi-umbian, di mana tradisi ini terus berdiri kokoh sebagai jangkar identitas kebersamaan masyarakat Papua Pegunungan di era modern.

Sobat pendengar, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami cukupkan terlebih dahulu ya untuk lagu-lagu daerah di malam hari ini, dan selanjutnya kami hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini, saudara-saudara.
3: Logistik. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan harus bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok, saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
8: Kan di Wasipati udah tahu ya, itu kan nanti bukannya dari pusat ya. Bukannya dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti dikaya masyarakat. Gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalena menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 GTT Provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
8: Pak Kapolres. Harapannya
10: diangkat jadi P3K kapal. Kalau boleh diangkat jadi PNS.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
8: Kan kalau P3K itu, guru sampai P3K itu kan di Wasipati udah tahu ya, itu kan nanti bukannya dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti dikaya masyarakat. Gajinya oke.
10: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
8: Berbeda Pak, JP-nya kurang di sekolah, kayaknya masih menerima
10: Sebulan.
11: Ya. Kemarin saya sudah ngomong sama gurunya, saya sampaikan arahnya Bapak Kolet, nanti tahun depan kita buat kaji peraturan ya Pak, kalau memang dibolehkan, kita samakan saja, tidak dilihat lagi JP-nya.
9: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
12: Saya gunakan kulit kebo. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
13: Kerajinan tatah sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior Subandi Gianto berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
12: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20.000. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
13: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
14: Jadi sudah turun-temurun. Nah, sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
13: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
15: Kategori sampah pertama itu sampah organik Bu ya, jadi sampah-sampah namanya sida ya, lampah sampah sisa dapur.
16: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
17: Kita dari Rekoin buat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut, karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
16: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
15: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerjasama dengan lingkungan hidup.
16: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
18: Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk.
19: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
18: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian bar, 5 bar, 5 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga itu berpengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke Sungai Arut. Kalau itu masuk, buah cemalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berusaha dan masyarakat juga memang kita merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
19: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
20: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Air bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
19: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
2: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan dari pantauan kami saat ini, memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan Bundaran Air Mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
21: Sana ya. Ya, saat ini saya berada di Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick-off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
22: Malam.
21: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali,
22: ya,
21: Bang Rano.
22: Ya.
1: ini kan jadi acara kita kan gak satu sepak bola, terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik, pemantik sebagai hiburan rakyat, juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita, jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar tarakan hibur begitu.
21: Jadi bukan saja nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
1: Ada acara budaya, ada acara peta lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
21: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan saya mendengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Tempot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, Esti Murdiastuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau di bawah sel parade kemenangan di

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kembali di 90,3 dan 97,5 FM, baru saja Anda simak penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, kami akan kembali ya menemani malam hari Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan lagu-lagu daerah ya yang akan kami hadirkan kembali hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur.

Kami dengar ada Sinanggar Tulo ya, lagu daerah dari Sumatera Utara. Di mana pendengar? Musik tradisional ya masih berperan penting dalam menjaga identitas budaya Indonesia, namun menghadapi tantangan akibat perkembangan teknologi dan juga perubahan selera masyarakat. Di mana ada Boru Tamba ya yang mengatakan bahwa musik tradisional perlu dikenalkan sejak dini melalui pendidikan budaya agar generasi muda tetap mengenal dan mencintai warisan daerah. Dan beliau juga menambahkan ya bahwa teknologi digital ini juga dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan musik tradisional kepada masyarakat yang lebih luas. Namun untuk pelaku seni juga perlu berinovasi tanpa menghilangkan nilai dan ciri khasnya. Dan di sini pendengar ditegaskan juga bahwa pelestarian musik tradisional ini juga membutuhkan dukungan pemerintah, masyarakat, dan juga komunitas seni agar warisan budaya ini tetap bisa lestari dan juga dikenal oleh generasi mendatang.

beberapa lagu daerah ya, yaitu dari NTT dan juga Papua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di 90.3 dan 97.5 FM. Saat ini ada satu lagu terakhir ya dari daerah Papua dengan judul Yamko Rambe Yamko. Sebelum kita masuk ke ruang rindu ya pendengar, pada pukul 22 waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda, Noken Papua telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda pada tanggal 4 Desember 2012 lalu. Noken Papua menjadi salah satu kerajinan khas Papua yang selalu diburu para wisatawan. Yang menarik dari noken ini adalah hanya orang Papua saja yang boleh membuat noken. Para wanita di Papua sejak kecil sudah harus belajar untuk membuat noken karena membuat noken sejak dulu hingga sekarang membuat noken dapat melambangkan kedewasaan si perempuan. Jika perempuan belum bisa membuat noken, dianggap tidak dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
1: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
2: Monda mandi, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
3: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat

Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Baik pendengar, masih di 90,3 dan 97,5 FM. Dan saat ini kita masuk ke segmen Ruang Rindu ya. Berbagi memori rindu lewat lagu pendengar edisi Minggu 19 Juli 2026. Dan seperti biasa pendengar, dalam segmen Ruang Rindu Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 08 1149 54 333 atau di 08 1149 88 666. Dan saat ini pendengar ya, untuk malam hari ini Ruang Rindu akan berbagi cerita ya mengenai sosok Rano Karno, di mana kita akan mengenal lebih dekat sosok dari Rano Karno ya, seorang seniman serba bisa yang sudah puluhan tahun menghiasi dunia hiburan Indonesia. Dan pendengar, Rano Karno lahir di Jakarta ya pada 8 Oktober 1960. Ia berasal dari keluarga yang dekat dengan dunia seni, di mana ayahnya adalah Soekarno M. Nur, seorang aktor legendaris Indonesia. Sehingga sejak kecil Rano sudah akrab ya dengan dunia perfilman, di mana bakat aktingnya ini juga mulai terlihat ya saat masih anak-anak. Di usia yang sangat muda, ia juga sudah tampil di berbagai film dan juga berhasil mencuri perhatian masyarakat. Di mana pendengar, wajahnya yang ramah dan juga kemampuan aktingnya membuat Rano Karno menjadi salah satu bintang cilik paling populer pada masanya. Dan selain itu, pendengar, kesuksesan dari Rano Karno ya sejak kecil ini menjadi awal perjalanan panjang di dunia hiburan. Dari seorang aktor cilik, ia kemudian tumbuh menjadi salah satu aktor papan atas dunia. Dan mendengar, langsung aja ya, kita akan putarkan terlebih dahulu sebagai pembuka ya di segmen Ruang Rindu malam hari ini, lagu dari Rano Karno dengan judul Bukalah Kacamatamu.

0: Webinar Lintas Malam Bovendigo masih menemani Anda ya dalam segmen Ruang Rindu bersama dengan Tari hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan baru saja ya kita hadirkan lagu dari Rano Karno dengan judul Bukalah Kacamatamu. Memang ya pendengar, terkadang yang kita butuhkan itu bukan sekedar pandangan ya, tetapi hati yang lebih terbuka untuk bisa melihat ketulusan dari seseorang ya. Seperti lagu yang baru saja kita hadirkan. Dan pendengar, untuk Anda dimanapun berada ya, mulai dari Sabang sampai Merauke yang mungkin sedang pantau siaran kami melalui frekuensi 90,3 dan juga 97,5 FM atau yang melalui aplikasi RRI Digital, Anda bisa langsung bergabung bersama kami untuk request lagu ya. Yaitu kita ada beberapa lagu-lagu dari Rano Karno, atau mungkin mau kirim-kirim salam bisa langsung hubungi di 08 1149 54 333 atau di 08 1149 88 666. Dan saat ini sudah ada penelpon ya yang bergabung, kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam dengan Bung Luhut.
1: Iya betul.
0: Gimana kabar malam ini Bung Luhut?
1: Kabar baik, kabar sehat di sini. Ini hujannya baru berhenti. Tapi nggak tahu mau datang lagi apa enggak ini.
0: Oke, berarti di sana baru saja habis hujan ya di Tapanuli ya Bung Luhut?
1: Iya, tapi nggak tahu datang lagi apa enggak.
0: Siap-siap. Oke, Bung Luhut, mau request lagu apa nih Bung? Kita malam ini Ruang Rindu lagi bahas Rano Karno.
1: Oh, dari Rano Karno semua lagunya?
0: Iya betul, ada beberapa sih yang udah disiapin. Mau diputerin aja yang udah disiapkan, atau mungkin Bung Luhut ada mau request lagu dari Rano Karno?
1: Yang aku lupa, nak cuma judulnya, apa saja judulnya yang ada di situ?
0: Ada Gara-Gara Kamu, terus ada Hatimu Hatiku, Lain di Bibir Lain di Hati.
1: Lain di Bibir Lain di Hati.
0: Yang mana?
1: Lain di Bibir Lain di Hati.
0: Oke, siap. Mau kirim-kirim salam, Bung Luhut?
1: Salamnya pertama buat Tatarinya, senang bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Nanti pulangnya hati-hati. Terus ada juga Bang Ahmad Irwan, Pak Freddy, Putri, ada juga Pak Wigi, Bu Farida, ada Bu Ijaki, ada Bu Anusu, Pak Ususri, ada Bang Ramadan, Bang Putra Jaya, Bang Iwan Lekman,

0: dan Bang Bintang Pratama dan Bang itu juga Bang Purnama Sari, ada Bung Leman dan gue cuma semuanya saya jelas. Oke, ya hari ini yang bertugas sampai ini. Selamat malam, ruang berbagi rindu, memor lewat lagu. Terima kasih.
1: Terima kasih, selamat malam Bung Luhut yang sudah bergabung ya di ruang rindu malam hari ini pendengar. Dan tadi ya Bung Luhut kirim-kirim salam untuk semua yang mungkin lagi pantau ya. Di sini ada Ibu Farida, ada Kak Dika, kemudian tadi ada Bang Bintang ya. Terus ada Kak Tias juga yang mungkin sedang pantau ya malam hari ini. Dan selanjutnya di belakang Bung Luhut kita sapa dulu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, dari Merauke bukan ya?
2: Iya betul sekali. Dari Merauke tapi siapa yo?
1: Siapa ya? Kak Freddy kah?
2: Betul sekali, Mas Ari. Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik. Kakak kabar gimana baik. Kabar di Merauke?
2: Iya, alhamdulillah kami keluarga sehat. Cuaca juga lumayan bagus hari ini, cerah-cerah gitu. Meskipun sekarang lagi dingin ini, baru sore-sore gitu menjelang maghrib itu sudah dingin, apalagi sekarang dingin sekali.
1: Dingin ya, sama berarti cuacanya nih di Boven juga cerah, malamnya dingin.
2: Iya. Iya, karena kita sama di bawah satu langit.
1: Betul.
2: Jadi. Iya.
1: Oke,
2: Mbak Tari. Iya, hari ini lagu Rano Karno ya. Saya tidak begitu akrab dengan lagu-lagu Rano Karno. Boleh lagu lainnya? Saya mau minta lagu Manca.
1: Oke. Kita sih sebetulnya lagi putar lagu Rano Karno malam ini, Kak Freddy. Atau mau yang udah disiapin ya? Aja?
2: Oh, jadi harus ya?
1: Betul.
2: Kalau begitu Rano Karno yang apa? Yang duet sama siapa ya?
1: Ada duet sama Nela Rega.
2: Ah betul. Judulnya apa itu?
1: Ada dua lagu sih. Ada yang Jangan Lagi Kau Menangis sama Jangan Kau Dustai Cinta Kita.
2: Bukan itu. Yang apa nama judulnya saya lupa. Berarti bukan itu. Ada itu Rano Karno lagunya.
1: Tapi bareng sama Kanela juga ya?
2: Oh iya, boleh juga ya.
1: Yang mana? Ada yang bilang hitam kalau hitam?
2: Iya.
1: Atau yang ada rumah cinta
2: itu
1: kita?
2: Lagunya saya lupa judulnya. Iya, apa cinta-cinta apa gitu ya?
1: Ada di sini.
2: Judulnya apa itu? Cinta saja kalau tidak salah. Kayaknya, judulnya ya.
1: Oh, Cintamu Sebatas Rindu, bukan?
2: Gitu. Iya. Atau okay. Yang ini aja udah, yang populer itu Kau Yang Sangat Kusayang.
1: Kau yang sangat kusayang
2: itu kah?
1: Oke, siap.
2: Na, saya tidak hafal lagunya. Oke. Rano Karno. Oke, baik. Salamnya barusan Bang Luhut ya.
1: Iya, betul.
2: Betan ya Bang Luhut, semoga sehat ya Bang Luhut. Semoga bahagia juga menikmati libur di hari Minggu ya, bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta ya. Ada juga Bapak Tias di Boven dan semua pendengar setia yang ada di Boven ya, Ibu Wigati juga, Ibu Farida, Bang Nasrun, Bang Bintang Pratama, ada Ibu Wigati ya di Wonosobo, kemudian juga ada Bang Ramadan di Sorong, Mbak Dika, dan juga ada Bang Le di Kalimantan Utara sana, juga ada Putra Tengah di Fakfak. Dan saya rasa saya sapa semuanya saja ya, saya rangkum tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat, walafiat, dan terhibur di malam hari ini. Mbak Tari, pulangnya hati-hati, tetap sehat, doa terbaik untuk Mbak Tari ya, bersama keluarga. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Kak Freddy yang sudah bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini. Dan selanjutnya pendengar, penelpon berikutnya ya, semoga tidak terputus, kita sapa dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Malam Kak Tari, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memuat Lewat Lagu.
1: Selamat malam, dengan Bang Andi.
3: Iya Kak Tari,
1: gimana apa kabar?
3: Lagunya sudah ada pilihan ya?
1: Betul, kita malam ini lagi spesial Rano Karno ya Bang Andi.
3: Saya minta lagu yang Kak Tari bilang tadi itu, Jangan Dustai Cinta Kita, apa itu?
1: Oke, boleh di sini. Lagunya yang Jangan Kau Dustai ya Cinta Kita ya.
3: Iya, semoga Dika tidak mendustai cinta.
1: Aduh, siap-siap banget.
3: Dia udah gabung Kak Tari, dia udah gabung belum?
1: Belum gabung. Baru tadi ada Bung Luhut sama Kak Freddy yang gabung ya.
3: Ya, salam kakak ya.
1: Oke, silakan.
3: Salamnya pertama buat Dika, kalau lagi monitor sama master sayang, semoga Dika di sana baik-baik saja, sehat selalu bersama keluarga besarnya, berikan umur panjang, berkat rezekinya, saudara melindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga terhibur dengan lagu ini terus, buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, buat Bang Freddy tadi bersama Bu Utrinya, Bunda Natalia, Bu Farida, Bang Tias, Bang Rimba, Bang Fauzi, Bang Irwan, buat Kak Tari, salam sehat, salam bahagia, semoga saudara melindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Buat semuanya saja dirangkul jadi satu, salam sehat, salam bahagia, salam persahabatan udara, semoga kita selalu dalam melindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima Amin. Kasih Kak Tari. Selamat malam, Dika, jangan dustai cinta kita ya.
1: Terima kasih, Bang Andi, ditunggu lagunya. Selamat malam.
3: Iya, Kak Tari.
1: Oke, mendengar, sebelum kita sapa penelpon lainnya ya, kita putarkan dulu lagu yang tadi sudah di request oleh Bung Luhut, kemudian tadi ada Kak Freddy yang juga sudah bergabung, dan juga Bang Andi ya. Dan langsung aja kita putarkan lagu berikutnya. Di sini ada Lain di Bibir, Lain di Hati. Selamat menikmati pendengar.

lagu Jangan Kau Dustai Cinta Kita ya, masih dari Rano Karno, lagu dari Bang Andi ya, spesial untuk Kak Dika. Memang pendengar, kepercayaan adalah pondasi cinta ya, sekali dikhianati butuh waktu untuk kembali utuh.

Baik pendengar, masih di Ruang Rindu ya, bersama dengan Tari hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan kita akan membahas sedikit terkait dengan Rano Karno kembali ya pendengar. Dimana selain sukses sebagai aktor, Rano Karno juga dikenal sebagai penyanyi. Dimana pada era 1970-an ya hingga 80-an, nama dari Rano Karno melejit lewat berbagai film terkenal. Salah satu yang paling dikenang tentu adalah perannya sebagai Sidul, tokoh sederhana yang kemudian menjadi ikon masyarakat Betawi. Dan pendengar, kesuksesan itu berlanjut ya melalui serial televisi Sidul Anak Sekolahan yang tidak hanya meraih rating tinggi tetapi juga menjadi salah satu serial televisi Indonesia yang paling legendaris. Dan di dunia musik sendiri pendengar, Rano Karno juga menghasilkan sejumlah lagu yang populer. Di mana suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya menjadi mudah ya untuk diterima masyarakat. Dan ada beberapa lagu yang dikenal antara lain Setulus Hati, Bukit Berbunga, Kemana Saja, dan Mata Indah Bola Pingpong, di mana kehadirannya sebagai penyanyi semakin melengkapi karirnya sebagai seniman multitalenta. Dan pendengar, sebelum kita sapa ya penelpon yang berikutnya, kami akan putarkan lagi ya lagu yang sudah disiapkan. Masih dari Rano Karno pendengar, yaitu dengan judul Gara-Gara Kamu.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami ya di segmen Ruang Rindu malam hari ini. Dan baru saja ya kita putarkan lagu Gara-Gara Kamu dari Rano Karno. Selanjutnya pendengar, kita sapa ya penelpon berikutnya.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
0: Sepertinya terputus ya pendengar. Dan selanjutnya nih kita sapa lagi ya penelpon yang berikutnya.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dari Momere.
1: Selamat malam.
2: Ada Indah.
1: Oke, dengan Bunda Ima ya.
2: Selalu
1: Momere ya.
2: Wah.
1: Dengan Bunda Ima.
2: Iya deh.
1: Gimana kabarnya Bunda Ima?
2: Kabarnya Bunda selalu baik dan cuaca sangat mendukung hari ini.
1: Alhamdulillah, kabar baik, cuaca juga cerah ya di Momere ya Bunda.
2: Ya, cuaca cerah.
1: Oke, siap Bunda.
2: Secerah suaranya ada Indah malam ini.
1: Siap Bunda Ima.
2: Oke, merkus lagu dulu ada Indah. Soalnya waktu sudah mendesak.
1: Tapi kita malam ini lagi
2: lagunya
1: bahas ini,
2: kalau bisa
1: Bunda.
2: Lagunya sudah disiapkan kan?
1: Iya, jadi kita lagi bahas Rano Karno malam ini Bunda.
2: Oh, Rano Karno apa-apa sih yang bisa kalau
1: lagunya,
2: judul-judulnya.
1: Kalau yang lagi yang hits banget sih ada Yang Mata Indah Bola Pingpong atau Setulus Hati, Bukit Berbunga, itu yang
2: Bukit Berbunga
1: hits ya di zamannya ya Bunda.
2: Ya, Bukit Berbunga saja ada Indah.
1: Siap.
2: Ya, mau karena di depan soal rumahnya Bunda banyak bunga-bunga.
1: Oh,
2: jadi
1: gitu.
2: Kalaupun memang tidak berbukit rata tapi banyak bunga-bunga
1: tapi
2: di
1: banyak
2: depan.
1: Banyak bunganya ya. Siap
2: iya.
1: Bunda, lagunya disiapin ya untuk Bunda ya, Bukit Berbunga. Mau kirim-kirim salam gak nih Bunda?
2: Salam-salamnya tentunya buat Adik Indah bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas dan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Buat putra Tenga di Pakpak, ada Bang Nasrun di Palu, ada Oma Desa di Jakarta, Bunda Wijati di Mensobo, ada Bunda Utri di Merauke ya, ada Bunda Wanusu di alamatnya bersama keluarga. Ada Bapak Widi, ada Bang Luhut, Bintang Pratama, Bang Darwin, Bang Andi, Bang Junaidi, dan semua-semua saja ya tanpa terkecuali dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan selalu melindungi, menyertai kita malam ini. Buat Ade Indah, terima kasih ya. Selamat malam, hati-hati pulang di rumah. Semoga tiba di rumah dengan penuh selamat. Amin.
1: Amin, terima kasih.
2: Dadah cantik.
1: Selamat malam, ditunggu lagunya. Dan selanjutnya mendengar di belakang Bunda Ima ya. Di sini kita sapa ada Bunda Natalia. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mbak Indah dari cantik.
0: Dengan tari Bunda Natalia.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik. Bunda gimana kabarnya?
3: Baik, baik sayang juga Mbak Indah.
0: Baik juga ya. Oke. Ya.
3: Mbak Indah, saya lagi di Palu Mbak Indah.
0: Oh, lagi di Palu. Cuaca di Palu gimana Bunda? Ya.
3: Lagi panas, gerah.
0: Panas ya di sana ya. Di Boven kebetulan kalau malam adem, cuman memang lagi cerah sih hari ini.
3: Aduh, enak ya Mbak Indah. Tapi di sini panas sekali. Sana toli-toli juga begitu.
0: Lagi musim kemarau atau gimana di Palu?
3: Kemarau Mbak Indah, lagi kemarau ini.
0: Tapi air aman, ya, tapi, Bunda?
3: Oh aman, aman kalau air. Tapi kalau di toli-toli ya, memang musim kemarau itu Mbak Indah lagi enak. Mereka suka karena lagi panen cengkeh.
0: Oh gitu. Jadi lagi banyak cengkeh dong di sana ya. Lagi panen.
3: Iya. Lagi panen. Jadi itu mereka suka juga kalau panas toh lagi ini karena kalau jemur cengkeh 3 hari udah kering.
0: Oke, luar biasa ya.
3: Sudah menghasilkan duit.
0: benar-benar. Lagi panen cengkeh ini, luar biasa.
3: Iya, panen toli-toli, panen raya katanya di sini.
0: Panen raya. Oke, Bunda, langsung aja mau request lagunya dari Rano Karno ya, Bunda, kita malam hari ini. Atau mau yang udah disiapin Rano aja?
3: Kalau udah disiapin nanti nggak masuk di planning kayaknya, lalu sama Indah biar aja ikut aja Rano Karno.
0: Oke.
3: Bukit Berbunga aja Mbak Indah.
0: Oke, siap.
3: Sama salam-salam ya.
0: Boleh, silakan Bunda.
3: Yang pertama buat Ibu Utria bersama Pak Freddy, selamat malam. Ada juga Putra Tengah ya, ada di Pak-Pak, Bang Leng ada di Kalimantan Utara. Ada Bunda Ima tadi yang baru lewat ya, Bang Luhut yang ada di Sumatera juga, Sumatera Utara. Pak Windy yang ada di Tokyo, Ibu Ani Kota Mobagu, Bang Bintang, Pak Nasrul, ada Andi Cakrawinata juga bersama Dika Ditaliabu, Purnama Sari, dan semua-semua sudah dirangkul ya, dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali. Mbak Indah tetap semangat ya, bahagia selalu. Doa Amin. Terbaik buat Mbak Indah dan keluarga yang ada di rumah. Oke, makasih Mbak Indah. Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda. Terima kasih sudah bergabung. Ditunggu lagunya. Dan selanjutnya satu penelpon lagi ya pendengar. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu. Selamat rindu lewat lagu rindu ke penyiarnya.
0: Selamat malam. Aduh, ini suaranya berat sekali ya.
4: Ya, malum lah.
0: Dari Jawa Bila Barat bukan ya?
4: Ya, selama ada piala dunia begadang terus, maka lewat.
0: Begadang terus ya, luar biasa.
4: Sekarang terakhir ya, final
0: Spanyol
4: sama Prancis, sama Argentina.
0: Dukung siapa dari final?
4: Jadi saya ternyata Prancis terus karena jagoan saya tidak masuk final di Prancis.
0: Jagoannya nggak masuk final ya?
4: Iya.
0: Jangan bersedih ya, Kang ya.
4: Ya memang gundah gulana aja.
0: Gundah gulana. Siap, gimana kabarnya Kang? Baru kedengaran lagi nih suaranya.
4: Ya kabarnya kan jadi baru pulih lah dari batuk pilek, puyeng karena itu begadang terus kan tiap malam nggak pernah kelewat tuh kan.
0: Tapi udah sehat ya?
4: Ya selama satu bulan penuh begadang dan kelewat. Cari malam lah, nggak semangat lihat juara 2-3 mah itu aja. Karena pengennya Perancis final, ternyata nggak kalah sama Spanyol.
0: Jadi sekarang dukung siapa di final?
4: Sekarang mah agak netral lah, tapi ada 60-40 sekarang makan. 60 ke Spanyol, 40 ke Argentina.
0: Gitu, siap-siap.
4: Jadi berat ke Spanyol itu aja.
0: Semoga Spanyol menang ya.
4: Jadi berat ke 60-40. Sekarang berbicara ini ya, berbicara Wakub DKI ya.
0: Oke.
4: Okay. Ya kan sekarang jadi Wakub DKI, Rano Karote kan itu aja. Pernah jadi Wakil Gubernur Banten juga benar. Pernah. Cuma waktu dia menyalonkan sebagai gubernur nggak kalah di Banten itu aja. Iya kan pernah jadi wakil gubernur Banten.
0: Benar.
4: Pernah mencalonkan di Banten tapi kalah.
0: Gitu kan. Akhirnya jadi wakil DKI.
4: Jadi wakil gubernur jadi Rano Karno itu adalah terjun ke politik sebagai seniman dan sebagai katakanlah sebagai ya, tapi dia terjun ke politik kan seperti saya bagus lah itu. Saya kira di antara banyak di antara pabrik-pabrik juga yang terjun ke politik gitu kan seperti
0: bener,
4: itu di antara cuman kebanyakan wakil-wakilnya aja kan soalnya hanya untuk menggait suara itu kan ya, seperti itu
0: iya hanya ada, sebagai
4: ya,
0: wakil saya
4: kira yakin gitu kan nah, ya seorang berasal dari seorang entertainer terjun ke politik seperti halnya itu kan yang wakil wali kota di Sulawesi siapa yang grup coklat berukat tuh coklat apalagi
0: wali kota siapa wali kota
4: banyak,
0: mana
4: itu aja itu terutama ini karena sebagai wakil gubernur DKI sekarang itu kan makanya coba saya minta lagunya ini kesunyian jiwa itu kan
0: kesunyian jiwa
4: iya yang di tengah almarhumah Ria Irawan kan gitu
1: Coba sebentar ya, dicari ya, sambil kirim-kirim salam mungkin. Tadi judulnya kesunyian apa? Jiwa?
4: Kesunyian jiwa.
1: Kesunyian jiwa ya, oke. Sambil tari-cari, mungkin boleh
4: ya, mau kirim-kirim salam. Ya, untuk sementara ini kan? Karena waktu tinggal sedikit lagi ya, takut lagunya kesunyian jiwa nggak putar, maka dikirim saja. Buat semuanya aja deh untuk sementara kirim-kirimnya.
1: Siap.
4: Dari A sampai Z, dari Alif sampai Ya itu kan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Subang sampai ke Angke, itu aja. Ya iya, Sabang sampai Merauke, dari Subang sampai ke Angke, itu aja gitu kan. Kirim-kirim salamnya
1: semuanya
4: kan.
1: Ya, yang lagi pantau gitu. Ya Kang ya.
4: Dan kan dari di kota Sabang itu kan, datang ke Angke, memberi jamu ke cari-cari kota Sabang sampai Merauke, tidak ketemu kan gitu.
1: Benar banget. Untuk ke Angke, nggak ya, ke Merauke ya.
4: Pokoknya mah saya mah kesunyian jiwa karena jiwa ini sekarang lagi sunyi kan gitu. Ya emang benar lagi sunyi jiwaku tuh kan gitu, ke ibuku yang tersembunyi kan di taman pohon mahu nih, hidupku semakin sunyi, tiada teman yang menemani, itu aja.
1: Jago banget ya bikin pantunnya ya.
4: Ya itu sesuai dengan suasana malam ini pantunnya juga itu kan seperti itu.
1: Oke, ya, itu bakal
4: terima kasih ya. Ya, atas waktunya. Pokoknya maksudnya kesunyian jiwa lagunya itu aja. Terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih Kang, selamat malam. Kesunyian jiwa ya, Rano Karno featuring Ria Irawan. Ditunggu lagunya. Dan selanjutnya pendengar, kita putarkan dulu ya lagu yang tadi di request Bunda Ima dan juga Bunda Natalia. Ada Bukit Berbunga.

Bebin ingin ada kesunyian jiwa ya untuk menutup segmen Ruang Rindu malam ini, edisi Minggu 19 Juli 2026 yang direquest oleh Kang Ahmad Irwan ya dari Jawa Barat. Dan buat pendengar yang sudah bergabung dalam segmen Ruang Rindu, terima kasih ya, dan ikuti terus segmen Ruang Rindu setiap hari pada pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Timur.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Terang kini kian berlalu, gelap mulai menemani heningnya malam. Kami hadir menemani Anda dalam acara musik keperaduan. Waktunya keperaduan, perintah.

Baik pendengar, pukul 23 lebih 5 menit ya waktu Indonesia Timur, kami masuk ke segmen musik keperaduan untuk menemani malam hari Anda ya, waktu istirahat Anda yang mungkin masih memantau siaran kami ya, atau menunggu siaran final nih Piala Dunia malam hari ini. Dan untuk Anda yang mungkin ingin bergabung, request lagu favorit Anda atau kirim-kirim salam, Anda bisa langsung hubungi kami di 0811 495 4333, atau di 0811 498 6666. Dan selanjutnya pendengar, sebagai pembuka ya, ada Utha Likumahua dengan judul Haruskah Kupergi.

Ribu Fendi Gul ya, bersama dengan Tari dalam musik kepraduan malam hari ini ya. Dan seperti biasa pendengar, kami membuka line telepon untuk Anda ya, yang mungkin ingin request lagu favorit Anda atau kirim-kirim salam kepada keluarga, sahabat maupun rekan-rekan kerja dimanapun berada ya. Silakan Anda bergabung bersama kami di 08-1149-54333 atau di 08-1149-88666. Anda juga bisa bergabung melalui pesan singkat ataupun WhatsApp ya di 08-1149-88222.

0: ya telepon dari Anda. Di sini kami akan memberikan satu informasi ya terkait dengan Piala Dunia 2026. Pendengar, di mana ya ada demam Piala Dunia ya, menjadi momen yang tepat nih untuk kita bisa mengajak anak mungkin bisa lebih aktif berolahraga ya, di mana hal ini disampaikan oleh Ketua UKK Kardiologi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ada Dr. Rizky Adriansyah yang mengatakan bahwa antusiasme anak terhadap sepak bola ya saat ini sebaiknya diarahkan menjadi kebiasaan yang positif, karena mereka bisa menghabiskan waktu ya tidak hanya di depan gadget, tetapi bisa melakukan hal yang positif. Dan menurut dari Dr. Rizky sendiri, sepak bola ini tidak hanya menyentuh tubuh ya, tapi juga bisa menyehatkan dan juga dapat melatih kerjasama, disiplin, sportivitas, dan juga kemampuan bersosialisasi. Dimana aktivitas fisik yang rutin sejak dini ini juga dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan menurunkan resiko penyakit di masa depan. Namun pendengar, Anda juga tetap perlu ya memperhatikan kondisi kesehatan anak sebelum berolahraga dan harus terus mendampingi mereka saat bermain agar tetap aman dan terhindar dari cedera. Dan saat ini pendengar sudah ada satu penelpon ya yang bergabung di Musik Keperaduan. Ada Ibu Wanusu ya di Sambas. Kita sapa dulu, selamat malam Musik Keperaduan.
1: Halo, selamat malam Musik di Peraduan.
0: Selamat malam Ibu Wanusu, apa kabarnya?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Cuaca pun hujan ini, Mbak.
0: Oh, di Sambas lagi hujan ya?
1: Iya, ada petir lagi tuh.
0: Aduh. Berarti hujan lumayan deras ya kalau ada petir ya?
1: Iya, kayak mau hujan sudah ini petirnya dulu. Tadi siang udah hujan, Mbak.
0: Oh, gitu. Berarti ini hujan susulan ya, Ibu Wanusu ya?
1: Iya.
0: Semoga gak mati listrik,
1: Mbak,
0: ya.
1: Enggak mati, aman-aman.
0: Aman ya. Oke.
1: Iya.
0: Ibu Wanusu.
1: Saya mau request lagu dulu ya.
0: Boleh.
1: Lagunya dari Arif.
0: Lagunya dari Arif.
1: Judulnya Tak Lebih Tak Kurang, Arif dengan Sylvia ya, penyanyinya ya, duet dia.
0: Arif dengan Sylvia, Tak Lebih Tak Kurang ya, Ibu Wanusu.
1: Iya, Tak Lebih Tak Kurang.
0: Oke, mau kirim-kirim salam Ibu Wanusu.
1: Salamnya pertama buat Mbak Indah kayak ini.
0: Dengan Tari, Ibu Wanusu.
1: Lama enggak jumpa dengan Mbak Tari ini. Iya. Kemana nih Mbak? Enggak lagi lama enggak nyer.
0: Enggak kemana-mana, tetap pantau kok.
1: Oh.
0: Jarang-jarang aja menyiar.
1: Iya, jarang-jarang lama betul enggak nyiar Mbak Tari di Erivoven ini.
0: Iya, kangen sekali deh Tari juga.
1: Iya, kangen dengan suaranya Mbak Tari. Mbak Tari orangnya ceria selalu.
0: Terima kasih Bu Anusu.
1: Iya, kangen ya dengan suaranya. Iya. Salamnya pertama buat Mbak Tari yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Rendi, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Igawi, Bang Darul, Bang Ahmad Irwansah, Bang Anggi, Mak Senja, Bang Irwan, Ibu Parida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Imah, Bang Nasrun, Bapak Usubusri, buat Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wanusu ya sudah bergabung. Ditunggu lagunya ya. Dan selanjutnya di belakang Ibu Wanusu kita sapa ya pendengar. Selamat malam, Musik Keperaduan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam Mbak Tari, Mbak Indah.
0: Selamat malam, dengan siapa nih, Bang Putra bukan?
2: Mau bilang bukan tapi sudah benar.
0: Mau bilang bukan tapi benar. Lalu?
2: Mau bilang bukan, tapi sudah biar benar.
0: Jadi benar atau bukan?
2: Benar dong.
0: Oke, Bang Putra, gimana kabarnya?
2: Kabarnya baik.
0: Baik ya. Lagi sibuk apa ini jam segini, Bang Putra?
2: Lagi santai-santai aja.
0: Santai-santai aja ya, nungguin ini juga, bola?
2: Kayaknya tidur bangun.
0: Tidur dulu ya, lumayan masih agak lama ya.
2: Tidur juga, bukan 1-2 jam, masih lama.
0: Iya benar, masih lama, bisa tidur dulu. Gimana Bang Putra, mau request lagu apa malam ini?
2: Lagu Di Ujung Malam.
0: Di Ujung Malam?
2: Ya.
0: Oke. Meriam Belina. Meriam Belina ya. Siap, sambil Tari siapin lagunya, mau kirim-kirim salam Bang Putra.
2: Di minggu-minggu kemarin Mbak Indah tanya tidak ada suara ya.
0: Iya, sekarang jarang-jarang aja.
2: Siarannya. Kenapa jarang-jarang dong?
0: Gak apa-apa, biar Bang Putra kangen aja jadinya kan. Gak dengar iya, suaranya.
2: Maksudnya pikir ini sudah pindah tugas kah? Atau cuti kah?
0: Enggak dong, ada aja.
2: Oh, berarti sementara di jalur lain.
0: Sementara di jalur lain. Sementara oh. Jalurnya enggak sih, masih di Boven kok, enggak di jalur lain.
2: Tidak, maksudnya mungkin di jalur kerja lain kok.
0: Ya, gitu deh Bang Putra.
2: Ayo sudah. Pikir ini Mbak Indah lagi cuti kak. Oh, kalau pulang cuti mudah-mudahan kita semua ada hadiah deh.
0: Oke, nanti dibawain deh. Kalau nanti
2: bawa
0: cuti lagi
2: dan
0: ya.
2: Bawa hadiah dan karung.
0: Bawa apa?
2: Bawa hadiah dan karung, bagi-bagi satu per satu ya. Pendengar.
0: Boleh, boleh. Next ya, nanti kalau cuti lagi ya.
2: Oke.
0: Mau kirim
2: salam? Sudah banyak yang bergabung kak dari ruang rindu sampai
0: Petra 2. Tadi ada Bang Luhut, kemudian ada Bang Andi, ada Bunda Ima, Bunda Natalia, terus tadi ada Kak Freddy, ada Akang Irwan ya tadi di Jawa Barat juga udah gabung, terus Ibu Wanusu. Lumayan.
2: Ya sudah, selamat malam buat semua yang lagi monitor, semua yang sudah bergabung juga, selamat malam. Semua yang mau sebentar mau bergabung juga. Yang monitor juga semua tidak terkecuali. Dari ujung sampai ujung, dari Sabang sampai Merauke. Okay. Semua yang lagi monitor. Mungkin ada yang mau tidur baru bangun, ada yang tunggu sampai waktu bola, ya semua selamat malam. Tidak terkecuali.
0: Buat semuanya
2: di, ya? Ya, teman-teman di Kiongga juga lagi. Kiongga PNJ, tetangga juga lagi. Main deh lagunya ada kah?
0: Lagunya ada. Sudah disiapkan.
2: Aduh, hampir pikir tidak ada lagi, habis tarik tadi.
0: Tenang, sudah disiapkan ya lagunya.
2: Oke, lagunya kirim buat semua.
0: Oke.
2: Mbak Indah terakhir mau kasih nomor dulu, mau bagi nomor.
0: Oh, mau bagi-bagi nomor, oke.
2: Ya. Ya, kalau ada yang mau teman dan Bang Putra, Putra bagi nomor.
0: Siap, nomornya ya. Silakan.
2: Nomornya 0821. 4423 8282. Saya ulangi lagi.
0: Oke.
2: 0821 4423 8282.
0: Siap, Bang Putra. Silahkan ya pendengar ya semuanya dari Sabang sampai Merauke yang mungkin lagi pantau ya. Bisa nih kalau mau cari-cari teman ya malam-malam, bisa hubungi Bang Putra ya di 0821 4423 8282. Oke, Bang Putra, terima kasih ya sudah bergabung malam hari ini. Ditunggu ya tadi request lagu di ujung malam dari Meriam Bellina. Dan selanjutnya nih semoga gak putus ya di belakang Bang Putra. Kita sapa dulu, selamat malam, Musika Peraduan. Halo, selamat malam. Oke, sepertinya terputus ya pendengar. Dan sekarang kita langsung aja ya puterin lagu tadi yang di request Ibu Wanusu dari Sambas ya. Ada lagunya Arif featuring Sylvia dengan judul Tak Lebih Tak Kurang.

Lagu yang direquest oleh Ibu Wanusu dan juga Bang Putra telah kami hadirkan ya di Musik Keperadua malam hari ini. Dan pendengar masih bersama dengan Tari ya di 90,3 dan 97,5 FM hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang mungkin ingin request lagu favorit Anda ya, kami masih ada waktu beberapa menit lagi ya. Agar Anda bisa bergabung bersama kami, Anda bisa langsung hubungi line telepon kami di 08-1149-54333 atau di 08-1149-88666.

Tersisa beberapa menit lagi ya, kita memasuki hari Senin di mana juga bertepatan ya dengan final Piala Dunia. Mungkin untuk yang di wilayah barat ya, finalnya cukup malam ya tayangnya ya. Semoga tim favoritnya bisa menang ya di final. Tapi jangan lupa juga nih, besok hari Senin harus tetap semangat ya untuk kerja ataupun untuk yang kuliah ya. Semoga gak kalah ya semangatnya nih dari para pemain final Piala Dunia ya, dari Spanyol dan juga Argentina ya, pendengar ya, yang masuk ke final malam hari ini. Dan kalau misalkan yang di wilayah tengah ya, masuknya di jam 3 pagi, sepertinya masih aman ya pendengar, bisa sekalian tahajud juga ya untuk yang muslim. Kalau di wilayah timur sendiri masih aman juga ya, karena kalau di sini tayangnya jam 4 pagi ya pendengar. Kalau jam 4 pagi sih harusnya lumayan aman ya untuk bangun-bangun pagi ya. Jadi gak begitu ngantuk nih untuk menghadapi esok hari ya di hari Senin. Biasanya kalau hari Senin cukup menakutkan ya pendengar, karena pekerjaan nih mulai menumpuk kalau misalkan habis menjalani weekend ya. Lumayan menumpuk pekerjaan di hari Senin. Semoga bisa tetap semangat ya pendengar. Kalau misalkan di wilayah timur ya bolehlah tidur dulu ya, 4 jam lumayan ya untuk menyambut nih final di malam hari ini. Mungkin kalau di wilayah kalian ada yang nobar? Sepertinya kalau di Boven agak jarang ya untuk nonton bareng ya pendengar ya. Boleh juga kalau mau cerita-cerita ya mengenai persiapan nobarnya malam ini pendengar di wilayah masing-masing. Jadi selain request lagu atau kirim-kirim salam, Anda juga bisa ya mau menceritakan persiapan nonton barengnya mungkin ya di wilayah Anda ya, dari Sabang sampai Merauke. Jadi Anda bisa langsung hubungi kami di 0811495433 atau di 0811498666. Dan pendengar, sambil kita menanti ya penelpon berikutnya, kami akan hadirkan terlebih dahulu di sini ada lagu dari Teti Kadi dengan judul Layu Sebelum Berkembang.

bermanfaat untuk melakukan sosial media detox ya setelah ini. Dan kemana-mana, dengar tetap stay bersama kami ya di 90.

0: dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul.

3 ya, lebih 44 menit waktu Indonesia Timur, masih dengan musik keperaduan bersama dengan Tari hingga pukul 23 lebih 50 menit ya pendengar, karena waktunya sudah tinggal 5 menit lagi ya sebelum kita putarkan nih lagu terakhir yang kami siapkan. Di sini kami akan menyampaikan satu buah informasi terlebih dahulu ya, terkait dengan tips dan juga manfaat melakukan social media detox. Informasi yang kami lansir pendengar dari portal resmi ya rri.co.id, di mana detoksifikasi ini adalah sebuah singkatan ya dari proses penghilangan racun atau zat berbahaya dari tubuh seseorang. Dan dalam konteks kesehatan mental atau perilaku, detoksifikasi biasanya merujuk pada proses membersihkan tubuh dari alkohol atau zat adiktif lainnya ya. Sehingga kalau di dalam sosial media detox atau detoksifikasi media sosial ya, berarti menghilangkan racun berupa dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh sosial media seperti Facebook, Instagram, X, dan lain-lain. Dan bukan dengan berhenti selamanya, tetapi hanya dengan mengambil jeda sejenak sampai penggunaan media sosial lebih sehat. Di mana pendengar, detox media sosial ini mungkin bisa menjadi tombol reset yang dibutuhkan ya. Anggap saja sebagai bentuk istirahat rencana dari hiruk-pikuk media sosial untuk memberikan ruang bernafas pada otak dan juga mental. Di sini pendengar, dikutip dari Monter Behavior Health, di mana beberapa alasan dibutuhkannya sosial media detox yaitu adalah saat banyaknya berita negatif yang mulai mempengaruhi pandangan terhadap kehidupan, mendorong kebiasaan membandingkan kehidupan dengan orang lain, menghabiskan waktu ya dengan media sosial lebih banyak dibanding dunia nyata. Dan ini dapat membuang terlalu banyak waktu dengan media sosial. Tentu detoksifikasi ini memiliki banyak manfaatnya ya pendengar, yaitu manfaat dalam mengubah kualitas hidup menjadi lebih baik. Jadi tidak ada salahnya ya kita mencoba untuk melakukan ya social media detox. Nah, di sini ada 12 tips yang mungkin bisa Anda lakukan, yaitu yang pertama adalah dengan menentukan tujuan sebelum membuka aplikasi media sosial. Jadi berhentilah sejenak sebelum mengunggah atau menggulir sosial media. Dan tanyakan juga nih pada diri sendiri, tujuan membuka media sosial ini apa. Lalu yang kedua, melakukan evaluasi sebelum kita mengikuti seseorang. Jadi berhentilah ya memfollow seseorang yang unggahannya dapat memicu emosi negatif. Jadi sekarang bisa tuh di filter-filter ya following di sosial medianya yang sekiranya dapat memicu hal-hal negatif, bisa langsung di unfollow ya pendengar. Lalu yang ketiga adalah menetapkan batasan penggunaan media sosial. Jadi mulailah mengatur lamanya waktu membuka aplikasi, bisa menggunakan pengatur waktu agar lebih terkendali. Selanjutnya yaitu dengan melakukan pengurangan lama penggunaan secara bertahap. Lalu membuka media sosial hanya di waktu tertentu ya. Jadi pilihlah waktu yang mungkin seperti berangkat kerja atau pada saat makan siang. Jadi tidak melulu scroll-scroll media sosial. Lalu kemudian dengan mengadopsi satu layar di satu waktu. Jadi saat menonton TV, matikan handphone, dan saat bermain media sosial, matikan laptop dan sejenisnya ya pendengar. Dan kemudian menghapus aplikasi media sosial. Dan di sini ya bisa akun tidak hilang, tapi dapat membantu mempersulit akses membukanya. Ini bisa Anda hapus dulu ya pendengar. Dan tips berikutnya yaitu dengan menutup beberapa akun. Jadi bisa juga nih pendengar, Anda urutkan aplikasi media sosial yang mungkin paling sering Anda gunakan dan yang mungkin paling tidak sering digunakan. Ini bisa ya, yang mungkin yang jarang-jarang digunakan bisa Anda hapus aplikasinya ya pendengar. Lalu kemudian dengan memberitahu nih kepada pengikut tentang sosial media detox yang tengah dilakukan. Jadi apabila akun dinilai cukup besar dan mungkin pengikut Anda sangat banyak ya, interaksinya banyak, ini bisa juga nih Anda infoin ke followers Anda bahwa Anda sedang melakukan social media detox. Kemudian mencari teman detoksifikasi. Dengan memiliki teman seperjuangan, ini juga dapat saling mendukung ya.
dan juga bisa saling mengingatkan agar mungkin bisa lebih disiplin. Lalu tips yang berikutnya, mencari hobi atau kesibukan lain pendengar untuk menghabiskan waktu. Nih, Anda juga bisa ya menemukan cara bersenang-senang lainnya nih selain dengan membuka media sosial ya di waktu-waktu senggang. Nah, ini juga bisa ya membantu untuk lebih mudah menghentikan penggunaan media sosial. Dan tips yang terakhir yaitu dengan memberikan hadiah pada diri sendiri saat berhasil. Ini dapat menghentikan ketergantungan Anda saat menggulir media sosial ya. Dan hadiah ini bisa sebagai upah ya, pencapaian, sehingga memberi hadiah kecil pada diri sendiri juga akan meningkatkan semangat ya pendengar dalam melakukan detoksifikasi media sosial ini. Dan pendengar, manfaat lainnya ya dalam kehidupan sehari-hari ini bisa juga tidur Anda menjadi lebih nyenyak, karena bermain media sosial sebelum tidur juga dapat menurunkan kualitas tidur. Selain itu, media sosial juga bukan alat yang berbahaya selama dilakukan secukupnya. Jadi bermain media sosial ini dapat meningkatkan resiko ketergantungan dan dampak tertentu ya yang mungkin sangat buruk, seperti kehilangan fokus pada pekerjaan, lalu kurangnya waktu kebersamaan dengan keluarga dan juga teman. Jadi mulai sekarang bisa dibatasi ya, atau mungkin dikurangi dalam menggunakan media sosial agar mental Anda juga semakin sehat. Untuk informasi ini pendengar, bisa Anda baca ya selengkapnya melalui portal resmi kami di www.rri.co.id atau www.rri.co.id dengan judul tips dan manfaat melakukan sosial media detox. Dan selanjutnya, lagu terakhir ya yang kami hadirkan ada Brand Magnate dengan judul Back at One. Semoga bisa menemani ya waktu malam Anda nih yang mungkin masih memantau siaran kami.

Agus dan juga Bang Putra. Terima kasih banyak ya. Sekaligus Tari juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya dalam lintas malam hari ini. Semoga bisa beristirahat ya, tidurnya nyenyak. Jangan lupa untuk bersih-bersih dulu ya pendengar ya. Dan semangat untuk menghadapi esok di hari Senin.

1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, Usaila sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Program 1 Radio Republik Indonesia Bovendi Gul akan kembali di udara pada 20 Juli 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendi Gul.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri

0: ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
1: Siaran renungan menghadirkan tokoh agama dari denominasi gereja membawakan renungan yang memberikan kekuatan, kedamaian dan kesejukan di hati. Jangan lewatkan kehadirannya setiap hari pukul 5.30 dan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Hanya di frekuensi 90,3 MHz. Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Pendengar, selamat pagi, salam jumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo di pancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan mengudara pada frekuensi 90,3-97,5 MHz. Pendengar kami tim siaran pagi ini, saya Lisa ya, bersama tentu tim siaran ya, tentu kami yang bertugas di lintas pagi Bovendigo bersama Anda pendengar sepanjang kebersamaan kita dari siap pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Edisi siar hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Kebersamaan kita pendengar, kami hadirkan lagu-lagu rohani Kristen memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda. Pukul 6.30 waktu Indonesia Timur ada penyampaian warta berita daerah. Pukul 7 warta iya, berita sentral ya, dan ada informasi perakiran cuaca yang nantinya akan disampaikan oleh perakirawan pada pukul 7.45 menit waktu Indonesia Timur. Pukul 8 program Halo RRI ya, kita bersama dalam Halo RRI, dan pukul 9 warta berita sentral Pro 3. Itu adalah rangkaian acara pendengar sepanjang kebersamaan kita di pagi ini. Lintas pagi Bovendigo edisi hari Senin, ya edisi siar hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Pukul 5.19 menit pendengar, pukul 5.19 menit waktu Indonesia Timur. Sekali lagi selamat pagi masyarakat Kabupaten Bovendigul 112 Kampung 20 Distrik Sekabupaten ya Bovendigul, dimanapun Anda berada ya, mari awali hari ya dengan pikiran yang positif, hati yang penuh syukur, dan ya menjalani hari. Semoga hari ini membawa banyak kebaikan dan cerita indah. Tetap bersama kami ya, kami tentu bersama Anda beragam informasi, lagu-lagu pilihan yang tentunya juga terus kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua, dan selamat pagi Bovendigul.

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Salve, salve, salve.
2: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere, yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga shalom, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki satu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.

Radio Republik Indonesia Povendigo dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus bersama Anda ya di frekuensi 90,3 MHz bersama Anda di Lintas Pagi Povendigo terus memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda, terutama umat Nasrani dengan mendengarkan lagu-lagu rohani ya di pagi ini. Kami hadirkan hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ada yang sudah bangun ya, sudah memulai dengan segala aktivitas pagi Anda. Selamat pagi ya, selamat menyambut hari.

0: Ya, pendengar, pagi hari ini ya, tentu rasanya berbeda ya. Di berbagai penjuru dunia, jutaan pasang mata ya, tentunya sedang tertuju ya pada satu pertandingan yang paling dinanti-nanti, final Piala Dunia ya 2026 antara Argentina dan Spanyol. Yang rela bangun lebih pagi ya, menyiapkan kopi hangat, berkumpul bersama keluarga dan teman ya, nonton bareng ya, hingga menggelar nonton bareng ya tentunya, demi menyaksikan siapa yang akan mengangkat trofi ya paling bergengsi di dunia sepak bola tentunya. Mendengar, apapun suasana ya di pagi hari ini, apapun keadaan yang sedang Anda hadapi ya, jangan lupa ya untuk tetap bersyukur, karena rasa syukur membuat hati lebih tenang, pikiran lebih jernih ya, ya baik Anda dalam suasana tugas tapi juga saat ini ya sedang bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi ya. Oke, dan tentunya pendengar dengan bersyukur juga memberikan kekuatan untuk menjalani hari dengan penuh semangat. Pendengar, selamat pagi ya, semoga hari ini membawa banyak kebaikan dan berkat untuk Anda.
1: Tahukah Anda mengapa ayam berkokok di pagi hari? Ayam jantan memiliki jam biologis yang mengatur waktu berkokok secara konsisten. Ayam jantan akan berkokok di waktu fajar meskipun cuaca mendung atau berada di dalam ruangan. Ayam berkokok untuk menandai bahwa hari sudah pagi dan membangunkan orang. Ayam berkokok untuk memberitahukan kepada ayam lain bahwa mereka sedang menjaga wilayahnya. Ayam berkokok untuk memperingatkan adanya predator, terutama di malam hari. Ayam jantan berkokok untuk menarik perhatian betina dan menunjukkan kesiapannya untuk berkembang biak. Ayam berkokok untuk memberitahukan kehebatannya kepada ayam jantan lain di sekitarnya. Dengan begitu, salah satu alasan utama kenapa ayam jantan berkokok di pagi hari adalah respons mereka terhadap cahaya. Ayam memiliki jam biologis internal yang sangat sensitif terhadap perubahan cahaya. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya mulai terlihat, hal ini akan otomatis memicu ayam jantan untuk berkokok.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

menyejukkan hati Anda, menguatkan iman dan membawa damai dalam setiap langkah di hari ini, terutama umat Nasrani. Apapun aktivitas yang menanti, semoga dapat menjalaninya dengan penuh semangat, ya, kasih dan rasa syukur.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak

Sebagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan monitor impact and outcome meeting online video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali. Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz.
2: Nama Nusantara berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, Nusa yang berarti pulau dan Antara yang berarti luar. Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Perkataan Nusantara didapatkan dari Sumpah Palapa Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit tahun 1258 Saka 1336 Masehi yang tertulis di dalam Kitab Pararaton. Nusantara digunakan sebagai sinonim untuk menyebut Kepulauan Indonesia.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
3: Emangnya nggak capek, Bu?
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kot pun bisa.
3: Okay deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
0: Mulai tanam di pekarangan.
5: Waduh, bahaya banget sih.
6: Bahaya gimana?
5: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
6: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
5: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
7: Sah, ikut aku yuk.
8: Kemana?
7: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
8: Hah? Emang apa yang gak ada?
7: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
8: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
7: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
8: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
7: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
8: Iya.
9: Tole, jam berapa ini? Masih belum bangun juga.
10: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
9: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
10: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
9: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
10: Masa sih, Mak?
9: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
10: Ya enggak lah, Mak.
9: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
10: Siap deh, Mamaku sayang.

0: Negara di Bovendigul dan dimanapun Anda berada, pukul 6.30 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan informasi terangkum dalam penyampaian Warta Berita Daerah.
1: Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Selamat pagi dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo dengan Warta Berita. Topik berita pagi ini, Margaso tegaskan kepada pemerintah daerah agar penggunaan anggaran negara dalam pembayaran tanah tidak salah membayar tanah yang bermasalah. Inilah warta berita selengkapnya dibacakan Elizabeth Francisca hari ini Senin

0: Pendengar dan pemirsa, kami awali berita pertama. Margasso tegaskan kepada pemerintah daerah agar penggunaan anggaran negara dalam pembayaran tanah tidak salah membayar tanah yang bermasalah. Laporan Johannes de Goden.
1: Hingga berita ini diturunkan, Margasso terus berupaya menyampaikan pendapat mereka kepada pemerintah dan juga Elema untuk mengkaji baik terkait dengan persoalan tanah di Bovendigul, lebih khusus di kota Tanah Merah sebagai pusat ibu kota kabupaten. Menurut juru bicara Margasso, Hasim Awe, saat berkunjung di redaksi RRI menyampaikan bahwa persoalan tanah bandara menjadi catatan penting untuk dipedomani pemerintah maupun Elema. Tanah bandara yang ukurannya tidak seberapa itu tidak dapat diklaim oleh 5 marga. Sebutan untuk marga itu kepemilikan tanahnya hitungannya berkilometer luasnya, sehingga Margasso minta agar masalah tanah bandara harus dibayarkan kepada pemilik asli.
2: Kami Margasso hari ini, kami kembali lagi mempertegas aspirasi kami dengan isi aspirasi. Yang pertama, kami minta agar pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam upaya pembayaran upah ganti rugi tanah bandara Tanah Merah harus dilakukan kepada pemilik tanah dan bukan kepada pemilik pelepasan.
1: Hasim menambahkan, pemerintah juga diminta penggunaan anggaran negara yang dikeluarkan untuk pembayaran tanah, hendaknya anggaran tersebut harus dibayarkan kepada tanah yang tidak bermasalah, bukan membayar kepada tanah yang dalam sengketa, sehingga keuangan itu benar-benar tepat sasaran.
2: Kami minta kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul agar dalam pembebasan tanah yang menggunakan keuangan negara, jangan dibayarkan kepada tanah sengketa.
1: Ia bersama Margasso akan terus berupaya terkait masalah tanah bandara untuk dituntaskan permasalahannya, sehingga pembayaran tanah bandara diberikan kepada pemilik asli tanah bandara yang boleh mendapatkan pembayaran tali asih itu, bukan kepada pihak lain. Johannes de Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Marga Kandungga desak Bupati untuk terbitkan SK pengakuan 13 marga suku Wambon Kenemopte. Laporan Thomas Yamlean.
3: Desakan kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul agar segera menerbitkan surat keputusan pengakuan 13 marga bagi masyarakat hukum adat suku Wambon Kenemopte kembali menguat. Masyarakat adat menilai pemerintah daerah belum menunjukkan keseriusan dalam menuntaskan proses pengakuan yang telah mereka perjuangkan selama bertahun-tahun. Ketua Marga Kandungga, Pius Kandungga, mengatakan masyarakat adat hanya menginginkan kepastian hukum atas wilayah adat yang selama ini mereka tempati secara turun-temurun. Menurutnya, seluruh tahapan yang menjadi dasar pengakuan telah diupayakan, termasuk penyusunan dan penyerahan dokumen pemetaan wilayah adat kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul. Namun hingga kini dokumen tersebut belum mendapat tindak lanjut.
4: Dari 2019 sampai dengan ini 2026 ini, kita punya pemetaan wilayah adat ini sudah lama. Kita pernah bikin, kita punya dokumen itu pernah bawa sampai di Pemda Bovendigul. Kita perlu serahkan, tapi tidak respon-respon. Dan kita pernah masyarakat adat sendiri sampai ke Jayapura, waktu itu provinsi Jayapura. Bahkan sampai dengan kita bawa ke Jakarta. Tapi dari Jakarta bilang, ah bapak dong sudah lewat daerah. Kita bilang kita sudah lewat tapi pimpinan di daerah. Tapi tidak ditanggapan, makanya kita sampai ke ibu kota Jakarta ini untuk kita menyiapkan, kita punya maksud tujuan yang kita datang begitu. Datang kemarin juga masih begitu, tapi kita masyarakat adat itu harus bagaimana cara untuk pemerintah harus melihat kita begitu. Akhirnya kemarin bulan kemarin kita demo damai di depan kantor bupati.
3: Pius meregaskan tuntutan masyarakat adat bukanlah sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya meminta pemerintah segera menerbitkan SK pengakuan 13 marga sebagai dasar hukum pengakuan terhadap masyarakat hukum adat suku Wambon, Kenemopte beserta wilayah adatnya.
4: Harapan kami itu masyarakat adat yang sudah jalankan tiap basmarga ini sudah bikin pemetaan wilayah adat masing-masing marga. Itu kalau bisa ya bulan Agustus.
5: Iya.
4: Bukan bisa, harus. Itu harapan kami itu begitu. Karena ini kita sudah jalan sudah lama. Kita di bawah pendidikan ini kita rasa masih aman. Kalau di tempat lain itu, kita di Papua ini masalah tanah ini orang demo-demo sampai dengan ya mungkin kita bisa lihat di media. Kalau kita di bawah pendidikan masih aman begitu. Jadi harapan kami di Kepulauan Marga ini, saya harap supaya bulan Agustus ini Bupati bisa sahkan kita punya pemecahan wilayah yang sudah dibuat masyarakat 13 marga ini.
3: Selain mendesak penerbitan SK, Pius juga meminta pemerintah daerah mempercepat penyelesaian pemetaan wilayah adat secara menyeluruh, sekaligus memperjelas batas administrasi antara Kabupaten Bovedigul dan Kabupaten Merauke. Menurutnya, kejelasan batas wilayah menjadi bagian penting untuk menghindari potensi tumpang tindih klaim wilayah adat di kemudian hari. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigo dan dipancar luaskan oleh Asiki FM. Pendengar dan pemirsa, Yayasan Pusaka Desa Pemerintah Kabupaten Bovendigul segera terbitkan SK pengakuan 13 marga suku Wambon Kenemopte. Kembali dilaporkan Thomas Yamlean.
3: Yayasan Pusaka Bentala Rakyat menilai pengakuan hukum terhadap masyarakat adat merupakan langkah mendesak guna memberikan kepastian dan perlindungan atas hak-hak masyarakat adat. Perwakilan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat Vincent Karoa mengatakan, perjuangan masyarakat adat 13 marga suku Wambon Kenemopte dalam mempertahankan dan memperoleh pengakuan atas wilayah adat telah berlangsung selama bertahun-tahun. Karena itu pemerintah daerah dinilai perlu segera mengambil langkah konkret dengan menerbitkan SK pengakuan 13 marga. Menurut Vincent, berdasarkan hasil riset, pemetaan partisipatif, serta pendampingan yang dilakukan Yayasan Bentala Rakyat sejak beberapa tahun terakhir, seluruh persyaratan yang dibutuhkan untuk pengakuan masyarakat hukum adat telah dipenuhi.
6: Di 13 marga ini, dari kesiapan mereka sangat sangat siap sekali, artinya mereka punya dokumen, mereka punya punya apa informasi terkait dengan mereka punya keberadaan masyarakat adat, lalu pengakuan antara mereka apa antara marga, terutama data sosialnya sampai dengan dokumen apa peta-peta wilayah adat itu sudah final di tingkat masyarakat, sehingga hal ini perlu ditanggapi serius oleh pemerintah untuk bagaimana mereka harus menghormati hak mereka melalui pengakuan kapunya wilayah adat itu.
3: Vincent menegaskan kondisi tersebut seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah Kabupaten Bovedigul untuk segera memberikan pengakuan hukum terhadap masyarakat adat melalui penerbitan SK pengakuan bagi 13 marga. Menurutnya, pengakuan tersebut merupakan bentuk penghormatan negara terhadap hak-hak masyarakat hukum adat yang telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
6: Menghormati hak-hak mereka melalui pengakuan mereka punya wilayah adat itu. Nah, ancaman yang sangat serius bagi masyarakat adat saat ini adalah pembangunan yang tidak memperhitungkan mereka punya hak-hak sebagai pemilik hak wilayah di sana. Saat ini yang kita lihat ini yang sedang mereka alami itu perusahaan perkebunan kelapa sawit dan HTI itu terus sekarang lagi dalam 2 tahun berjalan ini itu proyek strategis nasional. Nah, yang mana memang proyek ini dia tidak melakukan proses padi atapa yang apa baik dan mungkin di teman-teman atau suku-suku lain itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Nah, kekhawatiran inilah yang membuat masyarakat sendiri mereka saat ini benar-benar menekan pemerintah untuk harus mereka mendapatkan pengakuan secepatnya.
3: Vincent mengungkapkan salah satu alasan mendesak penerbitan SK tersebut adalah semakin besarnya tekanan terhadap wilayah adat akibat berbagai aktivitas pembangunan yang dinilai belum sepenuhnya memperhatikan hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelompok ekonomi kreatif penerima bantuan harus kelola dana secara transparan. Laporan Imam Komarudin.
5: Bupati Bovendigul Roni Omba mengingatkan seluruh kelompok penerima bantuan ekonomi kreatif agar mengelola dana secara terbuka dan mengutamakan kepentingan bersama. Menurutnya, tidak sedikit kelompok usaha yang gagal berkembang karena pengelolaan bantuan hanya dilakukan oleh ketua kelompok tanpa melibatkan seluruh anggota.
7: Dapat saya sampaikan, saya ingatkan lagi laporan dan harus ada perkembangan. Kalau memang ada, kita tambah lagi. Anggaran ini dari dana otsus. Jadi harapan kami harus ke orang Papua lah. Begitu. Jangan sampai masyarakat di luar kita menilai bahwa anggaran otsus ini tidak tepat sasaran.
5: Ia menilai transparansi menjadi faktor penting agar kelompok tetap solid dan mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Jika pengelolaan dilakukan secara tertutup, anggota kelompok akan kehilangan kepercayaan sehingga program yang telah dibangun tidak berjalan maksimal. Karena itu, ia meminta seluruh penerima bantuan menjaga komunikasi dan bekerja sama dalam mengembangkan usaha yang telah dirintis. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam penyampaian Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elizabeth Francisca mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua,

bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: ambil nasi banyak sekali.
1: Yakin adek itu bisa habis, jangan sampai terbuang.
0: Tenang saja.
2: A few moments later.
1: Sayang sekali, masih banyak yang tersisa.
3: Anak-anak, mengapa makanannya dibuang?
0: Maaf, Ma, adek ambil nasi terlalu banyak.
3: Ingat, banyak petani bekerja keras menanam padi hingga menjadi nasi di piring kita. Jangan membuang makanan karena itu termasuk pemborosan.
1: Jadi ketahanan pangan bukan hanya soal menanam, tetapi juga menghargai makanan ya, Ma.
3: Betul sekali. Ambillah makanan secukupnya dan habiskan apa yang sudah diambil.
0: Mulai sekarang, Ade akan ambil makanan secukupnya.
1: Saya juga akan mengajak teman-teman supaya tidak membuang makanan.
3: Bagus. Ketahanan pangan dimulai dari kebiasaan sederhana setiap hari.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

bersama kami Radio Republik Indonesia Pendidikan Depan Carluaskan dari Jalan Bukit Sepatul dan menemani Anda ya, dengan serangkaian orang-orang yang menemani Anda sekarang sekalian aktivitas pagi ini di ruang dengar Anda Lintas

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

di jalan. Setiap langkah kita memiliki arti. Tertib lalu lintas bukan hanya tentang aturan, tapi juga tentang nyawa yang kita jaga. Dengan satu langkah kepatuhan, kita memastikan keselamatan diri, keluarga, dan sesama pengguna jalan. Mari kita jadikan tertib lalu lintas sebagai kebiasaan, bukan sekedar pilihan. Di balik setiap lambaian tangan, ada harapan akan pulang dengan selamat. Mari hargai setiap aturan, setiap rambu, dan setiap tanda. Karena disitulah cara kehidupan kita berada. Kita semua punya tujuan, tapi tujuan tidak menghalalkan segala cara. Di jalan raya, kepatuhan adalah kunci. Bersama-sama, mari kita jaga keselamatan dengan menjaga nyawa, menjaga harapan, menjaga masa depan. Setiap kilometer adalah kesempatan untuk bertanggung jawab. Mari berbagi jalan dengan rasa hormat dan kesabaran. Tertib lalu lintas bukan hanya sebuah slogan, tapi cermin dari sikap sebagai warga negara. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Ingatlah, di ujung setiap perjalanan ada kebahagiaan menanti. Mari jaga kebahagiaan dengan tertib lalu lintas. Selamatkan nyawa, hargai setiap aturan, tertib.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohon Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohon Digul. Halo RRI.
4: Halo sobat kecil, tahukah kalian gigi yang sehat membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum, berbicara, dan menikmati

0: selalu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, dan malam sebelum tidur.
1: Saya juga. Selain itu, saya mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis agar gigi saya tetap kuat.
2: Hebat! Jangan lupa gunakan pasta gigi berfluoret. Bersihkan sela-sela gigi dengan benar dan periksakan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
0: Gigi sehat membuat belajar jadi lebih nyaman dan senyum makin percaya diri.
1: Ayo, mulai hari ini kita rawat gigi kita bersama.
2: Ingat, gigi sehat adalah investasi untuk masa depan. Biasakan menyikat gigi dengan benar, makan makanan bergizi, dan jangan malas memeriksakan gigi.
3: Gigi sehat, senyum kuat, prestasi meningkat.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, kau. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kau stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul di Pancar Luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3 97,5 MHz bersama Anda dengan informasi juga hiburan sepanjang kebersamaan kita di Lintas Pagi Bovendigul.

0: yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
1: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Guru honorer pada daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan para guru honorer diperhatikan. Munieli Harefa melaporkan selengkapnya.
3: Di Basbali udah tahu ya, karena nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti kayak Mas Pusat. Gajinya oke.
4: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalina Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
5: 5 orang honor sekolah, 15 GTT Provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
3: Pak Kadis. Harapannya
5: diangkat jadi P3K, kalau boleh diangkat jadi PNS.
4: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
3: Kan kalau kesejahteraan itu, guru yang kesejahteraan itu kan di Basbali udah tahu ya, karena nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti kayak Mas Pusat. Gajinya oke. Okay.
5: Tinggal itu kemarin, oh, Pak, gaji.
3: Berbeda, Pak. Makanya JP-nya kurang di sekolah, makanya masih menerima
5: 7.9.
3: Ya. Kemarin saya udah ngomong sama JP-nya, saya sampaikan arahnya di Bapak Pusat. Nanti tahun depan kita buat lagi peraturan, Pak. Kalau memang dibolehkan, kita sama dan satu tidak dilihat lagi JP-nya.
4: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus fokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
7: Ada apa itu? Itu dinamis itu, karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok, saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
6: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
8: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
2: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumda di Kalimantan Tengah turun. Di antaranya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, mengakibatkan daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
9: Mudah-mudahan ya, air asin sudah masuk.
10: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
11: Dan kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 dan 6-4 sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga sudah pengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin sudah masuk ke sungai Arut. Kalau itu masuk, Buah Malakama itu sebenarnya mau dioperasikan, peralatan kita akan berikan dan masyarakat juga memang sudah merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
10: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
12: Jadi pada semua petani di wilayah sini merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Air bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
10: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pengolahan sampah kini tidak lagi sekadar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular yang pengolahannya kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya, Ana Pratiwi.
13: kategori sampah pertama itu sampah organik Bu ya. Jadi sampah-sampah namanya sida ya, sampah sisa dapur.
14: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
15: Kita dari Ekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilihan yang satuan tersebut, karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
14: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
13: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara, untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerjasama dengan lingkungan hidup.
14: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Merdeka menjaga eksistensi kerajinan Tatah Sungging Wayang Kulit di wilayah Bangun Jiwo, Kasihan, Bantul. Seorang perajin kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Aji Permono melaporkan selengkapnya.
16: Saya gunakan kulit tepung. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
17: Kerajinan Tatah Sungging Wayang Kulit di Padukuhan Gendeng, Bangun Jiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
18: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an.
19: Sungging.
18: Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling enggak 20.000. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
17: Sementara itu, Lurah Bangun Jiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin Tatah Sungging Wayang Kulit.
20: Jadi sudah turun-turun sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan Tatah Sungging Wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangun Jiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah Istimewa Yogyakarta.
17: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Bermono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar nonton bareng final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di halaman kantor Gubernur Papua Tengah kawasan Bandara Lama Nabire. Nur Febriana melaporkan selengkapnya.
19: Ratusan masyarakat memadati halaman kantor Gubernur Papua Tengah untuk menyaksikan bersama laga puncak Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Argentina. Antusiasme warga terlihat sejak sore hari dengan hadirnya berbagai stand UMKM, panggung hiburan, hingga penampilan musisi lokal yang memeriahkan suasana. Tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola, kegiatan bertajuk Bola Gembira ini juga menjadi pembuka rangkaian peringatan hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah yang berlangsung hingga 22 Juli mendatang. Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengemas perayaan tersebut sebagai pesta rakyat dengan menghadirkan kegiatan olahraga, pemeriksaan kesehatan gratis, lomba yosim pancar, konser musik, serta berbagai hadiah undian bagi masyarakat. Gubernur Papua Tengah Miki Nawipa dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan UMKM, sekaligus mempererat persatuan warga Papua Tengah.
21: Jadi di kegiatan ini kita akan ada nonton bareng bersama, melibatkan anak-anak asli yang punya bakat di musik, yang pernah menjadi pemain bola, akan menjadi komentator, UMKM yang masuk, untuk bagaimana supaya masyarakat juga bisa dapat uang. Dan ini semua atas kerja keras kita semua, mulai dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 20 nanti. Yang kedua, di tanggal 21 kita akan jalan santai, lebih bagus sehat daripada kita dapat sakit. Maka itu akan ada cek kesehatan gratis. Di tahun ini, informasi tambahan, Gubernur Provinsi Papua Tengah akan melakukan yosim pancar sebagai Ketua Asosiasi Provinsi Papua Tengah.
19: Selain menghadirkan hiburan, panitia juga menyediakan berbagai hadiah undian, termasuk hadiah utama satu unit sepeda motor yang dikhususkan bagi masyarakat. Kegiatan ini turut didukung berbagai pihak termasuk TVRI Papua, Kamar Dagang dan Industri Indonesia Papua Tengah, sektor perbankan, serta mitra swasta. Bagi masyarakat, kegiatan nonton bareng seperti ini dinilai menjadi alternatif hiburan yang mampu mempererat kebersamaan di tengah terbatasnya ruang rekreasi di Kabupaten Nabire. Salah seorang penonton Moses Bes mengaku senang dengan adanya kegiatan tersebut karena menjadi sarana masyarakat untuk berkumpul sekaligus menikmati hiburan bersama.
22: Saya senang acara seperti begini sangat baik ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan gini bagus karena bisa mempertemukan banyak orang dan kita bisa sekalian bisa refreshing lah.
19: Apa sih pendukung mana Kak, Spanyol?
22: Gitu? Saya Argentina. Argentina pasti menang, Messi pasti cetak 2 gol.
19: Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap rangkaian peringatan hari ulang tahun keempat tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat persatuan, dan menghadirkan ruang kebersamaan bagi warga dari 8 kabupaten di Papua Tengah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Boven Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Boven Digul. Halo RRI.
3: Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kau menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kau energi, membuat kau pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.
4: Victory!
5: Asik, menang lagi.
4: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kok main game lagi, itu bagaimana?
5: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
4: Kalau begitu begini, Yosepe. Daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yosep, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar, dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yosep. Kau bisa dengar kah tidak?
5: Dengar! Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
6: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Boven Digul.

Bendigul dan dimanapun Anda berada. Ya, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bendigul dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua. Dan terus mengudara pada frekuensi 90,3 MHz. Frekuensi 97,5 MHz dan juga Anda yang terus bersama kami. Kami bersama Anda melalui aplikasi RRI Digital. Di ruang dengar Anda mendengar informasi juga hiburan ya, rangkaian-rangkaian acara yang terus tentu kami hadirkan menemani Anda segala aktivitas Anda di awal pekan ini. Ya, senantiasa ya dimudahkan, dilancarkan apapun yang tentunya akan kembali lagi Anda dengan berbagai kegiatan kesibukan Anda, baik di dalam ruangan ya, tempat kerja Anda ataupun juga di luar, di anak-anak sekolah ya, yang tentunya sudah kembali lagi beraktivitas. Bertemu kembali bersama dengan teman-teman, bersama dengan guru ya, di sekolah, melayani masyarakat, pasien, dan semuanya di hari ini ya, semoga senantiasa melayani penumpang ya, boleh berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Anda. Sesaat lagi berdengar di ruang dengar Anda, Lintas Pagi Bovendigul ya, kami hadirkan informasi perakiran cuaca ya, nantinya akan disampaikan oleh perakirawan Rizky Siputra ya. Sesaat lagi pendengar, kami hadirkan informasi perakiran cuaca dan tentunya pendengar Piala Dunia ya, Piala Dunia tentunya Anda telah menyaksikan, bagi untuk Anda pencinta ya bola Piala Dunia, dan Piala Dunia FIFA 2006 ya telah berakhir dengan Spanyol keluar ya sebagai juara dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 ya melalui perpanjangan waktu di partai final. Dan tentunya pendengar, gelar ini menjadi trofi Piala Dunia kedua bagi Spanyol ya, sekaligus menutup ya

Setelah Piala Dunia 2026 usai, ya, ini saatnya untuk menatap Piala Dunia FIFA 2030 ya. Ya, menatap Piala Dunia FIFA 2030 tentunya. Kami hadirkan pendengar selanjutnya informasi perakiran cuaca yang nantinya akan disampaikan oleh perakirawan Rizky Saputra ya, di pagi ini di mana kabar semangat.

0: Anda mendengarkan info BMKG.
1: Ya, selamat pagi Pak Rizky. Silakan dengan informasi cuacanya.
2: Baik, selamat pagi Bapak Ibu, para pendengar Pro 1 RRI Boven Digul dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky, perakirawan stasiun meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen info cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Tanah Merah di sekitarnya hari ini Senin 20 Juli 2026. Untuk hari ini sendiri, cuaca diperkirakan umumnya akan berawan hingga terjadi hujan dengan intensitas ringan dengan detail waktu perakiran kondisi cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari sendiri kondisi cuaca diperkirakan akan berawan. Kemudian pada siang hari sendiri cuaca diperkirakan akan terjadi hujan lokal di beberapa wilayah. Selanjutnya untuk malam hari hingga dini hari cuaca diperkirakan akan berawan. Untuk parameter cuaca hari ini sendiri untuk suhu diperkirakan berkisar di antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di 70 hingga 97%. Untuk arah angin sendiri diperkirakan akan bergerak dominan dari arah timur menuju ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar.
1: Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Rizky ya, yang sudah memberikan informasi cuaca ya di pagi ini. Setidaknya kita bisa mengetahui akan informasi perakiran cuaca terutama ya masyarakat Kabupaten Boven Digul, Tanah Merah dan wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Hari ini ya hari Senin tanggal 20 Juli 2026.

0: yang sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.
3: Halo Sobat Kecil, tahukah kalian gigi yang sehat membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum, berbicara, dan menikmati makanan?
4: Selalu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, dan malam sebelum tidur.
5: Saya juga. Selain itu, saya mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis agar gigi saya tetap kuat.
3: Hebat! Jangan lupa gunakan pasta gigi berfluoret. Bersihkan sela-sela gigi dengan benar dan periksakan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
4: Gigi sehat membuat belajar jadi lebih nyaman dan senyum makin percaya diri.
5: Ayo, mulai hari ini kita rawat gigi kita bersama.
3: Ingat, gigi sehat adalah investasi untuk masa depan. Biasakan menyikat gigi dengan benar, makan makanan bergizi, dan jangan malas memeriksakan gigi.
6: Gigi sehat, senyum kuat, prestasi meningkat.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz.
3: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI.

Pendengar, selamat pagi ya, dan salam jumpa kembali kepada teman kita dalam program Halo RRI ya, di pagi ini. Semoga kami masih terus jumpai Anda dalam keadaan yang baik dan juga suasana ya, aktivitas Anda boleh berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan Anda ya, sehat, penuh semangat dan dapat beraktivitas ya seperti biasa di awal pekan ini. Kami hadir bersama Anda mengajak ya, tentu untuk Kena Gambe ni Canomba Waninabo Konget Lanuka Tukun selalu semuanya ya, di manapun Anda ya, kami semua berada ya, untuk berbagi informasi, menyampaikan keluhan, masukan maupun usulan ya, dari kemajuan pelayanan publik dan pembangunan di Povendigol ya. Ya, mari bergabung bersama kami karena suara Anda sangat berarti. Kami nantikan di 08-11-49-54-33 08-11-49-88-666 08-11-49-88-222.

Telepon 1949 5333 0949 88222 0949 88222. Ya, terus bersama Anda pendengar. Ya, jika ada keluhan, masukan atau usulan ya, terkait fasilitas umum maupun persoalan lain yang Anda rasakan yang di lingkungan sekitar ya, kakak dorang, saudara dorang, jangan ragu untuk menyampaikan ya, baik itu mengenai jalan, jembatan, listrik, air bersih, pendidikan, kesehatan, layanan publik, kebersihan lingkungan maupun persoalan lainnya yang tentu menyangkut kepentingan masyarakat. Ya, bersama kami di program Halo RRI ya, siap menjadi ruang bagi suara Anda. Dan nantinya akan kami tampung ya, kami catat dan menghadirkan narasumber dari dinas terkait ya, tentu untuk boleh menjawab, memberikan solusi kepada Anda. Di mana kebersamaan kita dalam program ya, dalam acara ya, Halo RRI.

0: Kemacetan lalu lintas adalah masalah serius yang sering terjadi di kota-kota besar di seluruh dunia. Setiap hari jutaan kendaraan membanjiri jalan-jalan perkotaan menyebabkan berbagai masalah. Sejarah mencatat Beijing pernah terjadi kemacetan terpanjang di dunia. Dalam peristiwa bersejarah tahun 2010, Beijing menjadi pusat perhatian dunia ketika kota ini terjebak dalam kemacetan lalu lintas terpanjang yang pernah tercatat. Yakni kemacetan lalu lintas yang terjadi di jalan tol Beijing, Tiongkok pada Agustus 2010 dijuluki sebagai kemacetan lalu lintas terpanjang di dunia. Kemacetan lalu lintas ini berlangsung lebih dari 2 minggu, dari pertengahan Agustus hingga awal September 2010, dan ini mengulur sampai lebih dari 100 km atau 62 mil. Titik terparah kemacetan terjadi di Jalan Raya Nasional 110 yang merupakan arteri utama yang menghubungkan Beijing dengan provinsi-provinsi sekitar.
1: Hey Mina, kenapa kamu buang sampah sembarangan?
2: Emangnya kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
1: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil buang di tempat sampah.
2: Tapi kan ini cuma sampah kecil. Cuma bungkusan snack doang saja.
1: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah. Sampah kecil dibiarkan jadi masalah besar, Mina.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di sapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohendigul.

Ya, pendengar terus bersama Anda ya. Ya, masih dalam program Halo RRI. Kami masih menemani ya Anda dan memberikan ruang ya untuk Anda berpartisipasi, nantikan partisipasi dan dimana pagi ini Anda yang sudah dalam segala aktivitas pagi Anda. Dan Anda masih monitor bersama kami di frekuensi 90,3, 97,5 MHz. Saya Lisa masih bersama Anda, menemani kebersamaan kita hingga tuntas ya pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dengar sambil menanti ya partisipasi, ada beberapa informasi ya. Dimana informasi kami lansir dari laman resmi RRI.co.id. Ya, informasi terkait ya. Oleh Bupati Bovendigul Roni Omba berharap seluruh pelaku ekonomi kreatif orang asli Papua yang menerima bantuan ya mampu menunjukkan perkembangan usaha, dan ini sebagai bentuk keberhasilan ya program pemerintah. Beliau mengatakan pendengar pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan yang diberikan kepada kelompok usaha. Roni juga meminta setiap kelompok menyampaikan laporan penggunaan bantuan secara tertib sebagai bentuk pertanggungjawaban. Karena menurutnya pendengar laporan tersebut penting untuk menjadi dasar evaluasi sekaligus memastikan bantuan benar-benar dimanfaatkan ya sesuai tujuan. Berharap bantuan ini benar-benar melahirkan pelaku-pelaku usaha yang mandiri, produktif ya, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat orang asli Papua di Bovendigul. Ya, ini pendengar adalah informasi ya, di mana baik seluruh pelaku ekonomi kreatif ya, orang asli Papua yang tentunya menerima bantuan ya, disampaikan oleh Bupati Bovendigul Roni Omba mampu menunjukkan perkembangan usaha sebagai bentuk keberhasilan program pemerintah ya, ya, terhadap pelaksanaan bantuan yang diberikan kepada kelompok-kelompok usaha. Kepada informasinya pendengar terkait Roni Omba minta pelaku ekonomi kreatif tunjuk perkembangan. Ya, tunjukkan perkembangan usaha.

8 menit ya, sudah berlalu dari pukul 8 waktu Indonesia Timur ya, sambil menanti partisipasi Anda ya, masih bersama dalam program Halo RRI ya. Terus menantikan partisipasi untuk menyampaikan keluhan, saran maupun usulan terkait fasilitas umum, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga pengembangan tempat-tempat wisata mungkin ya. Anda ingin menyampaikan keluhan aspirasi Anda, boleh bersama kami ya, di program Halo RRI ya. Persoalan-persoalan lain yang Anda rasakan di sekitar tempat tinggal Anda, setiap suara yang Anda sampaikan tentunya pendengar sangat berarti ya, dan dapat menjadi perhatian bagi pihak-pihak terkait. Program Halo RRI, masih saya Lisa bersama Anda menemani

Membaca adalah kegiatan yang syarat manfaat dan sangat penting dalam kehidupan kita. Banyak orang sukses dan cerdas karena kecintaan mereka membaca buku dan belajar. Oleh sebab itu, tingkatkan intensitas membaca terutama di waktu senggang Anda. Manfaat membaca dalam kehidupan sehari-hari. Membaca membangun pondasi yang kuat untuk dapat mempelajari dan memahami berbagai disiplin ilmu sekaligus mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Senang membaca meningkatkan kecerdasan verbal dan linguistik karena membaca memperkaya kosakata dan kekuatan kata-kata. Membaca mencegah rabun mata karena membaca melatih dan mengaktifkan otot-otot mata. Membaca mencegah kepikunan karena melibatkan tingkat konsentrasi lebih besar, mengaktifkan dan menyegarkan pikiran. Kegemaran membaca membantu meningkatkan kecerdasan serta meningkatkan daya kreativitas dan imajinasi. Membaca membantu memperbaiki rasa percaya diri, mengembangkan kemampuan manajemen emosi, dan meningkatkan kemampuan melakukan interaksi sosial positif dimanapun dan kapanpun. Membaca membentuk karakter dan kepribadian, serta membaca menjadikan kita lebih dewasa, lebih arif, dan bijaksana dalam menjalani kehidupan. Seperti pepatah yang mengatakan, apa yang kita baca sekarang, seperti itulah kita 20 tahun yang akan datang. Buku adalah gudang ilmu, jendela dunia, dan membaca adalah kunci menuju kesuksesan.

Tahukah Anda bahwa sarapan pagi sebenarnya dapat membantu meningkatkan kinerja otak? Faktanya, ketika kita tidur, kadar glukosa dalam otak menurun. Sarapan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti sereal atau roti gandum dapat membantu mengembalikan kadar glukosa ini, yang mana pada gilirannya dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus saat bekerja atau belajar. Jadi, sarapan bukan hanya tentang energi fisik, tetapi

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang.

0: Please read your new text message.
1: Pesawat on flight number G.
2: Di Skotlandia Utara, tepatnya di Kepulauan Orkney, terdapat penerbangan komersial terpendek di dunia, ialah rute Westray ke Papa Westray. Dilansir dari Audity Central, penerbangan komersial terpendek di dunia ini pertama kali dibuat pada tahun 1967. Penerbangan ini menempuh jarak sekitar 1,7 mil dan secara resmi penerbangan ini memakan waktu 2 menit. Tetapi dalam kondisi angin yang mendukung, penerbangan bisa selesai dalam waktu kurang dari 1 menit. Dan penumpang diterbangkan menggunakan pesawat kecil seperti Brighton Norman Islander yang hanya memiliki 1 pilot dan 8 kursi. Penerbangan ini menghubungkan 2 pulau kecil untuk penduduk setempat, pekerja, dan wisatawan.
1: Please boarding from door A12. Thank you.
3: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
4: Ya ampun, hari-hari malas-malasan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
5: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
4: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
5: Tapi
4: Mager, harusnya anak muda itu makin

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohendigul.

0: pendengar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada, pukul 8.52 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya pendengar menemani Anda yang di lintas pagi Bovendigul di ruang dengar Anda. Bersama kita ada beberapa pesan ya, yang tentunya sudah bersama kami di program Halo RRI ya. Kami menerima pesan tentunya datang dari Ibu Dian ya. Ibu Dian ya, yang bernomisili di jalan seputaran bandara ya. Ya, Ibu Dian pendengar, beliau menyampaikan tentu ini berharap ya, ini tentu terkait dengan kondisi sejumlah fasilitas umum ya. Tentu diantaranya jalan dan jembatan ya, terutama jalan ini ya. Beliau berharap pemerintah daerah dan instansi terkait dapat memberikan perhatian terhadap kondisi sejumlah fasilitas umum yang menjadi kebutuhan masyarakat, diantaranya perbaikan jalan dan jembatan, termasuk penanganan jalan yang mengalami longsor ya, jalan yang mengalami longsor di akses masuk menuju pasar. Di mana pendengar, menurut Ibu Dian, jalan tersebut merupakan jalur utama yang setiap hari dilalui warga ya untuk beraktivitas, baik pedagang, pembeli, pelajar maupun masyarakat yang hendak bekerja. Jadi jika kondisinya rusak ya atau longsor ya saat ini, tentunya dapat mengganggu ya mengganggu sekali aktivitas bagi masyarakat yang melewati jalan tersebut, dan juga meningkatkan risiko kecelakaan. Ini bagi yang tidak tahu, jalan itu longsor ya, melaju dengan kecepatan tinggi bisa masuk dalam jurang ataupun juga longsor ya dari jalan itu. Ya, meningkatkan risiko kecelakaan dan menghambat perekonomian masyarakat tentu juga. Ya, adalah informasi ya ataupun juga harapan berupa usulannya dari Ibu Dian ya, di alamat bandara ya, seputaran bandara nih ya, orang-orang bandara ya, ataupun juga kompleks dari SD Impres Lama ini ya, seputaran situ. Oke, pendengar dimanapun Anda berada ya, menjadi perhatian pemerintah ya, dinas terkait tentunya, semoga saja mereka mendengarkan. Dan ini banyak sekali ya keluhan-keluhan, bukan saja dari Budian saja, pasti juga masyarakat yang tinggal di sekitar situ ataupun juga baik para pengguna jalan ya, dan juga para pengusaha-pengusaha, para supir angkot ya, dan juga mama-mama dorang, enang-enang dorang ya, yang berjualan di pasar ya, melewati jalan tersebut ya, jalan menuju pasar yang tentu setiap hari dilalui warga untuk beraktivitas. Baik, semoga menjadi perhatian pemerintah sehingga penanganan dapat segera dilakukan demi kenyamanan, keselamatan, dan kelancaran aktivitas masyarakat. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 8.56 menit waktu Indonesia Timur ya, kita dalam program Halo RRI, sudah ada di akhir ya bersamaan. Kami catat ya, tentu nanti akan di jawab di ya, solusi yang mendapatkan solusi dari dinas terkait yang menangani ya, tentunya pendengar untuk bisa dapat memberikan solusi baik untuk masyarakat, terutama Ibu Dian ya, yang sudah memberikan informasi, memberikan masukan ya, harapan tentu untuk perbaikan dari jalan yang menuju pasar, aktivitas masyarakat menuju pasar ya, di mana kebersamaan kita di pagi ini. Saya akhiri kebersamaan kita pendengar dalam program Halo RRI. Kita berjumpa kembali lagi di lain kesempatan. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan Ina di lintas siang Bovendigul hingga pukul 14 ya waktu Indonesia Timur. Saya Lisa pamit dari ruang dengar Anda. Kita menanti selanjutnya hadir penyampaian warta berita Sentral Pro 3.
1: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
1: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan